0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, Tawau FM pilihan anda, itu dia lagu Kuasa 2. Kita bersama dengan kumpulan Iklim dengan dua buah lagunya, Hakikat Sebuah Cinta, lagu pertama.
2: Dan lagu kedua, Mimpi Yang Hilang. Kembali bersama dengan Azad dan juga Wan J. Jam yang ketiga, rentak pagi untuk sekejap, hari ini.
1: Betul, sekejap saja lagi kita akan bersama untuk dia di sana sini bersama dengan rakan-rakan kita. Jadi terus lagi mengajak anda untuk respon tajuk mudah kita pagi ini, ya, berkaitan dengan yang diumumkan menerusi belanjawan 2027, kenaikan gaji minimum kenaikan RM300 daripada RM1,700 kepada RM2,000, ya Wan.
2: Jadi bila dengar gaji naik tu, apa perasaan kamu?
1: Ya, okay. Dan untuk dalam kita, syukurlah naik lagi gaji bah. Kan?
2: Ya, betul. Betul.
1: Okay, kongsikan kepada kami, kami nantikan respon anda. Ini dia lagu Kopi
2: bersama dengan Nansu dan Faimi.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi, Redwin. Kita akan bersama rakan penyampai kita di stesen atau FM, Sandakan FM dan juga Keningau FM pagi ini untuk perkongsian Dari Sana Sini.
2: Jadi,
1: Sandakan FM pagi ini kita ada siapa?
2: Kita ada yang diundang. Khas minggu ini sekali lagi, Hasnita, bukan?
3: Iya, selamat pagi adik-adikku.
2: Wah, begitu.
3: Awal-awal sudah kan?
1: Satu baris lagu.
2: Satu baris lagu.
3: Hai, assalamualaikum.
2: Begitu.
3: Oh, begitu.
1: Keningau pagi ini kita ada Aida. Selamat pagi, Aida.
2: Hai, Aida. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Aida. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Tawau pagi ini tidak kedengaran.
2: Masa aja jawabkan. Jam sengaja Wan J ni sengaja. Di awal-awal ni.
3: Dia berbangun dia. Selamat pagi.
2: Oh, begitu.
3: Dia sengaja menggeliat.
1: Dia tengah menggeliat ke itu?
2: Tidur tadi, in the duty, begitu.
3: Begitu, bukan rahsia.
2: Baiklah. Baik, kita mulakan dimana ini?
1: Kita mulakan Aida dahulu di Keningau FM. Silakan,
2: silakan Aida.
4: Okay, baik, terima kasih Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM untuk perkongsian bahan diari untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dari Keningau FM ada dua bahan perkongsian jagatan diari untuk hari ini. Untuk bahan yang pertama berkenaan dengan program jalinan ceria prasekolah yang telah pun berlangsung sejak pukul 7.30 pagi tadi, masih lagi berlangsung ketika ini bertempat di Padang Sekolah dan Dewan Pasir Simpungan SK Rancangan Biah. Dan untuk bahan diari kedua dari Keningau FM ini pula berkenaan dengan majlis penyerahan tapak projek pembinaan kompleks Sukan Suk yang akan berlangsung pada pukul 9 pagi ini bertempat di Jalan Masusun Pekan Suk Keningau. Itu dua bahan perkongsian bahan diari dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya kita dengarkan pula bahan perkongsian rakan kita di Tawau FM. Silakan.
5: Baik, terima kasih Aida di Keningau FM. Untuk perkongsian di hari sana sini dari Tawau, kita ingin berkongsikan berkenaan dengan kempen Derma Darah, ya, yang pertama sekali untuk unit, dari unit perubatan transfusi Hospital Tawau, unit tabung darah Hospital Tawau, ya, yang mana hari ini untuk hari Rabu dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan di daerah Lada tu juga turut diadakan kempen Derma Darah PEMA 17.0 iaitu POIC Emergency Mutual Aid sebenarnya telah pun bermula kemarin dan hari ini merupakan hari kedua dan terakhir untuk kempen Derma Darah tersebut diadakan bermula 9 pagi nanti hingga 4 petang bertempat di premis kilang SPC Biodiesel Lot 1 Fasa 1 POIC Lahad Datu anjuran bersama POIC PEMA bersama dengan JBPM Lahad Datu, Hospital Lahad Datu dan juga unit transfusi darah Hospital Lahad Datu serta Jabatan Kesihatan Lahad Datu. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan artis jemputan di Sandakan FM. Silakan Asnita.
3: Wow. Artis betul. Terima kasih Wan J. Okey, di Sandakan FM ada tiga perkongsian. Di mana saya mulakan perkongsian yang pertama. Ini berkenaan dengan program Ziarah Amal Mutiara GRS ke daerah Sandakan, anjuran Biro Kebajikan dan Biro Lawatan Mutiara, diketuai oleh yang amat berbahagia Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak, isteri yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah merangkap yang dipertua Mutiara GRS, ya, di mana program ziarah ini dijadual akan berada di Pusat Latihan Orang Buta Batu 12 pukul 9 pagi ini dan seterusnya pukul 10.15 pagi akan berada di Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Batu 1.5 Sandakan dan 11.15 pagi nanti akan berada di Pusat Anak Yatim Al-Yakin Batu 1.5 Sandakan dan 12.30 hari nanti akan berada di Rumah Warga Tua Seri Harapan Batu 6 Sandakan. Di mana yang amat berbahagia Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak akan dijaga akan bertolak balik ke Kota Kinabalu pada pukul 3.20 petang nanti. Dan seterusnya ini pukul 11.30 pagi nanti Met Malaysia akan mengadakan aktiviti penyelenggaraan pencegahan dan juga pengujian siren tsunami di IPD Beluran. Dan yang terakhir di Sandakan FM pukul 4 petang ini dialog D4 Temubual akan berkongsi mengenai topik pelihara gigi abadikan senyum Senyuman akan bersama dengan kita tamu Dr. Nur Iryani Izzati binti Endita. Jadi ini yang dibawakan dari Sanakan FM pagi ini, menerusi dari sana sini, dan seterusnya kita bersama dengan adik Rafiq dan juga adik Edwin di Sabah FM. Silakan, Dek.
1: Wah, wow, terima kasih kakak.
2: Yang baik hati betul kan.
3: Sama-sama, Dek.
2: Baik, dari Sabah FM ada tiga perkongsian. Yang pertama, 10 pagi ini akan berlangsungnya Simposium Kinetic Sport Medicine di salah sebuah hotel di pusat bandaraya Kota Kinabalu.
1: Betul. Okay. Dan seterusnya kita kongsikan juga, ini baru-baru ini berlangsung dan Sabah tempat ketiga. Yeah. Jadi kita ingin mengetahuilah bagaimana perasaan dan keterujaan tu kan mewakili Sabah tempat ketiga, iaitu dalam sembang ekspresi Bintang Piramli 2026 peringkat kebangsaan, iaitu Jeffrizan bin Jamil. Dia menang tempat ketiga. Jadi kita akan bawakan perkembangannya pada 11.30 minit pagi menerusi siaran Sabah FM dan juga Facebook Sabah FM.
2: Betul. Okay. Dan akhir sekali, dua petang ini majlis ataupun anugerah Borneo Festival of Ideas berlangsung di Universiti Malaysia Sabah, UMS.
1: Betul. Itu dia tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini dalam diari sana sini.
2: Ya. Yeah. Terima kasih kakak kita yang baik hati, Yasnita. Yeay, terima kasih. Tiada bayaran ni untuk hari ini ya. Terima kasih kerana sudi menghiburkan kami.
1: Walaupun hanya untuk ucapan saja tiada lagu pagi begitu ini, tapi kami sangat menghargainya.
2: Betul.
3: Oh, memanjang begitu.
1: Aida di Kedua FM, terima kasih sekali lagi Aida.
4: Ya, terima kasih kembali juga.
1: Okey, semuanya bye-bye. Lupa Wanji.
5: Dapat. Biasa sudah.
1: Terima kasih juga Kedua FM di Wanji sama petugas semuanya.
2: Terima kasih sama petugas semuanya. Bye-bye.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi.
1: Ya, geng rentak pagi Tawa FM, stesen pilihan anda, 8.42 minit pagi waktu ini. Baik, kita masih lagi menantikan rakan-rakan kita untuk memberikan respon anda. Kita mahu tahu jugalah apa reaksi anda bila anda dengar kenaikan gaji dari RM1,700 kepada RM2,000 untuk gaji minimum ya. Dan kita mahu tahu bila dengar sejak itu, apa perasaan yang kamu alami ketika itu ya. Itu tajuk respon pagi kita. Dan dialek kita, jangan lupa juga untuk alihbahasakan kepada bahasa etnik masing-masing. Syukur naik lagi gaji kita, bah. Okey, kami nantikan respon-respon anda. InsyaAllah di jam yang terakhir nanti kita akan bacakan respon-respon dari anda semua. Selepas ini kita akan dengarkan Ingin Tahu untuk hari ini, tapi kita berhibur dahulu dengan Teh Hijau dari Tulus.

0: anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Kasut tinggi atau kasut bertumi tinggi? Siapa tahu ia mempunyai sejarah yang sangat panjang, bermula sebagai alat praktikal sebelum menjadi simbol fashion dan status sosial. Pada abad ke-10, pahlawan Parsi mula menggunakan kasut bertumi tinggi untuk membantu mereka mengawal kuda ketika berperang. Tumit yang tinggi memberikan cengkaman yang lebih kukuh pada pelana, sekaligus meningkatkan kestabilan ketika menunggang kuda. Dari fungsi ketenteraan, kasut bertumi tinggi kemudian berkembang ke Eropah pada abad ke-16 dan ke-17. Di Perancis, Raja Louis XIV menjadikan kasut tumi tinggi sebagai simbol kuasa dan kemewahan. Baginda sering memakai kasut bertumit merah yang hanya dibenarkan untuk golongan bangsawan, menandakan kedudukan sosial yang tinggi. Ini membuktikan bahawa pada peringkat awal, kasut tinggi bukanlah dicipta untuk wanita. Lelaki terlebih dahulu menggunakannya sebagai lambang status dan kekuatan. Namun demikian, pada abad ke-18, kasut tumit tinggi mula dikaitkan dengan golongan wanita sebelum akhirnya berkembang menjadi aksesori fashion yang sinonim dengan keanggunan wanita moden. Perubahan ini berlaku seiring dengan perkembangan budaya dan fashion di Eropah, di mana kasut tumit tinggi mula direka dengan pelbagai gaya, bentuk dan ketinggian untuk menyerlahkan kecantikan serta daya tarikan si pemakai. Pada abad ke-20, kasut tumit tinggi semakin popular dalam industri fashion global. Ia bukan sahaja menjadi pelengkap gaya wanita, tetapi juga melambangkan keyakinan diri dan keanggunan. Walaupun sering dikritik kerana kurang praktikal dan boleh menjejaskan kesihatan kaki, namun kasut tumit tinggi tetap menjadi ikon fashion yang tidak lekang di zaman.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

0: Pernahkah kita melihat seseorang tersenyum sedangkan jauh di sudut hatinya dia sedang berjuang melawan kemurungan? Kemurungan bukan tanda kelemahan. Ia adalah masalah kesihatan mental yang memerlukan perhatian, perawatan dan sokongan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Luangkan masa untuk mendengar, berikan kata-kata semangat dan elakkan daripada menghakimi.
1: Jika anda mengalami kemurungan, jangan pendam perasaan, berkongsilah dengan keluarga, rakan yang dipercayai atau dapatkan bantuan daripada pakar kesihatan mental. Ingatlah, meminta bantuan bukan bererti kita lemah, sebaliknya itulah langkah pertama menuju pemulihan. Kerana setiap insan berhak untuk didengari, difahami dan mendapat peluang untuk kembali tersenyum.
2: Radio pilihan anda, Tawau.
3: Reaksi Belanjawan 2027.
4: Saya memang berharap bantuan macam ini dinaikkan setiap tahun. Sekarang ini banyak mau kena bayar, macam beli barang dapur, bayar bil, sama keperluan anak-anak.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Jangan risau. I just wanna be part of your family. Dengarkan kami di Rentak Pagi.

Tau FM, SSN pilihan anda, 8.54 minit pagi waktu ini. 9 pagi nanti kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media sekali lagi untuk mendengarkan utama 9 pagi. Dan selepas itu kita akan kembali bersama di jam yang terakhir untuk rentak pagi Azhar dan juga Wan J untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus berikan respon anda. Dan insyaAllah di jam yang terakhir nanti juga kita akan menemubual tetamu kita di talian untuk temubual khas Pasca Belanjawan 2027. InsyaAllah kita akan bersama dengan Pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kalabakan, Encik Nur Hafizal Ruzali di talian 9.30 minit pagi nanti. Terus bersama dengan kami Rentak Pagi, Amir Ahnaf terbaru di Tawau FM, Gadis Melayu Terakhir.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Ini juga menunjukkan bahwa ekonomi dan juga kewangan negara begitu kukuh. Walaupun kita berhadapan dengan keadaan krisis yang berlaku di Asia Barat dan juga perang di Ukraine dan Rusia, belanjawan itu saya melihat membantu semua rakyat mengurangkan cukai, memberi insentif kepada pegawai kerajaan dan juga peniaga-peniaga seluruh segmen masyarakat.
0: Yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Palima Haji Haji Ji bin Haji Nor.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ya, rantau pagi Tahu FM pilihan anda 9.24 minit pagi waktu ini, Wan J.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua yang baru mendengarkan kami. Ya. Alright, seketika nanti 9.30 minit pagi kita ada temu bual di dalam talian. Uh-huh. Tapi kita bacakan terlebih dahulu respon daripada rakan pendengar kita.
0: Kita ada siapa tu?
1: Sam Kromox, good morning. Perasaanku hore katanya bilang Rusia ura.
0: Ya. Okey, terima kasih Sam Kromox.
1: Okey, si Jamal ni kita mau dengar.
0: Kita dengarkan si Jamal lompat.
1: Kejap, ya? Tapi dia ada respon dulu. Juga. Assalamualaikum, Azhar dan Wanjiu. Wah, naik lagi lah, mesti gembira kan. Tapi begitulah, selalu kita dengar. Tempat yang selalu orang mau pergi kerja di luar negara tu, semua sebab besar gajinya. Dan barang-barang sana pun mahal juga. Mungkin negara kita ni ke arah itu kali. Apapun terus layan, redak pagi sambil buat kerja. Okay, itu respon kasih, dari Jamal, ya. Kita dengarkan.
2: Dia Assalamualaikum, saya Jamal ingin menerjemahkan dengan Bugis Wajib. Awe sukruk ke mendre si gaji e
1: mendre si gaji e
2: awe kasina sukruk ke mendre si gaji e teruskan dengar Tau FM pilihan anda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Awe kasina sukruk gaji e.
1: Ha, ni sama lah macam Khalid Burhan ni, dia pun bagi juga dialek di Facebook. Pinrang katanya. Okay. Sukruki apa itu?
0: Betul lah.
1: Apa menerasik gajinya? Okay.
0: Sukruki.
1: Kalau Bugis pula, patinjo pula sukruki nasabah nengenge si gaji.
0: Nengenge si gaji.
1: Dan dia bilang respon pagi ni of course dah gembira bila dengar khabar gaji dinaikkan. Okay.
0: Sukruki. Maksudnya bersyukur kita.
1: Ya, sukruki.
0: Oh, sukruki.
1: Okay,
0: oh,
1: Maidi Imam Abdul Malik. Assalamualaikum DJ Duo. Selamat bertugas. Happy lah naik gaji DJ. Oh,
0: okay. Baik, kita akan bacakan nanti respon-respon anda selepas kita bersama dengan temu bual khas bersama dengan tetamu kita selepas ini. Ini dia lagu Gila Bayang.
1: Amir Haikal.

0: Rancangan 2027. Disi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengar
3: Tau FM,
2: pilihan anda.
3: Pilihan anda.
4: Ya, anda sedang mendengarkan Tau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 9.30 minit pagi, Wan.
5: Baik.
4: Seperti yang kita perkatakan, kita ada temu bual khas Belanjawan 2027.
5: Okey, pasca akan Belanjawan 2027, bersama dengan Encik Nur Hafizal Rozali yang merupakan pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kalabakan. Assalamualaikum Encik Nur Hafizal.
6: Yes. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam.
4: Ya, sehat ya, Encik Nur.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca kita tidak
4: sehat
5: sekarang. Betul.
4: Betul.
5: Apapun, terima kasih kerana bersama dengan kami untuk temu bual khas pasca Belanjawan 2027 ni ya.
4: Jadi beberapa soalan kita kemukakan pagi ni ya dengan Cik Nur di talian. Jadi kerajaan, kita teruslah kepada soalan kita ya, Cik Nur. Kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Ya. Jadi apa pandangan Cik Mat Nor, Cik Nor ni mengenai langkah ini dan sejauh mana ia dapat membantu lebih ramai nelayan untuk mendapatkan lesen serta meningkatkan pendapatan mereka?
6: Okey, sebelum saya menerangkan pandangan ni, terima kasih kepada saudara Iwan J dengan Azai.
4: Ya, betul.
6: Terima kasih kepada Tawai Pen. Saya peluanglah untuk menjadi memberi pandangan. Okay, dan sini saya boleh beri masa sikit untuk mengucapkan merakam sejuta terima kasih kepada YB yang berhormat Datuk Andi Muhammad Suryadi, Andi Palipati 191 atas sokongan dan beliau sehingga tertubuhnya PNK Kelabakan.
5: Okay,
6: saya terus menjawab ini soalan soalan kita tadi ya.
4: Ya, betul.
6: Peningkatan jumlah lesen sampan khas ini.
4: Betul.
6: Lebih ramai nelayan yang layak berpeluang mendapat lesen yang sah. Tidak langsung ia dapat membantu nelayan meneruskan aktiviti menangkap ikan, pendapatan dan menjana kebajikan keluarga mereka. Dan di sini PNK berharap proses permohonan dapat dilaksanakan secara telus dengan memberikan keutamaan kepada nelayan yang benar-benar memerlukan. PNK juga berharap agar agensi berkaitan, khususnya Jabatan Pelabuhan Dermaga Sabah iaitu JPDS, dapat bekerjasama dan turun padang untuk membantu nelayan serta mempercepatkan urusan proses pengeluaran lesennya. Itu saja.
5: Baik, itu berkaitan dengan lesen sampan khas kan. Jadi seterusnya kita mau tanya jugalah satu lagi inisiatif yang diumumkan, iaitu nelayan akan yang layak akan terus menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM1.65 seliter. Jadi bagi pandangan tuan, adakah kadar subsidi ini mencukupi untuk membantu mengurangkan kos operasi menangkap ikan, khususnya ketika berdepan kenaikan kos peralatan dan penyelenggaraan bot?
6: Okey, baik. Dengan adanya subsidi diesel dan petrol pada kadar RM1.65 jauh lebih murah daripada harga pasaran. Sebanyak dapat membantu mengurangkan kos operasi nelayan untuk turun ke laut. Namun begitu, nelayan juga perlu menanggung kos lain seperti membaiki enjin, lipukat peralatan keselamatan, peralatan menangkap ikan keselamatan serta penyelenggaraan bot. Jadi PNK berharap kerajaan dapat memastikan bekalan minyak bersubsidi mudah diperolehi, pasti bekalan dicapai. Dan PNK juga berharap bekalan minyak sentiasa mencukupi ada kuota yang diberikan bersesuaian dengan keperluan sebenar nelayan. Selain itu juga, BNK berharap kerajaan dapat mengkaji kenaikan kos peralatan menangkap ikan, alat ganti enjin, dan penyelenggaraan bos dapat mengawal, langkah mengawal harga supaya lebih berpatutan lah. Kos operasi meningkat untuk menjana pendapatan nelayan meningkat, khususnya nelayan kecil.
5: Betul ya. Jadi mungkin subsidi itu dapat membantu mengurangkan, tapi diharapkan ada lagi part-part lain ya yang berkaitan dengan kos operasi tersebut yang dapat dibantu untuk dikurangkan.
6: Betul, sebab kita punya bahan kos sekarang meningkat.
4: Ya betul. Semakin meningkat. Dan itu berkaitan dengan bantuan diesel bersubsidi. Dan ini pula berkaitan dengan allowance sara hidup dan juga insentif hasil tangkapan ya. Yang mana kerajaan juga turut menyediakan peruntukan sebanyak RM178 juta dan antaranya untuk insentif hasil tangkapan dan allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan. Jadi sejauh mana bantuan ini dapat meringankan beban sara hidup tuan? Dan juga keluarga dan juga para nelayan lah, terutama ketika hasil tangkapan tidak menentu.
6: PNT Kelabakan menghargai peruntukan RM178 juta bagi hasil tangkapan dan allowance sara hidup 300 sebulan. Bantuan ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban keluarga nelayan, terutama hasil tangkapan tidak menentu.
4: Ya, betul.
6: Kadar 300 sebulan masih terhad berbanding kos sara hidup semata pendapatan nelayan. Tidak boleh jejas apabila hujan lebat dengan cuaca tidak mengizinkan. Justru di sini PNC berharap kerajaan dapat menilai semula kadar allowance, memastikan pembayaran dibuat secara konsisten dan mengikut jadual. Mempertimbangkan bantuan kecemasan nelayan yang tidak dapat turun ke laut aktiviti menangkap ikan lah. PNK turut juga berharap proses pengesahan penerima dilaksanakan secara telus, kerjasama persatuan nelayan supaya mereka benar-benar layak dan tidak tersisir.
5: Betul.
4: Dan mereka yang sepatutnya menerima bantuan
5: menerima
4: tersebut.
5: Bantuan tu menerima betul-betul bantuan tu ya. Okey, tuan, ini mungkin soalan terakhir. Selain daripada inisiatif-inisiatif untuk nelayan, ada juga penyediaan geran projek akuakultur serta pembiayaan RM40 juta menerusi Agrobank termasuk penggunaan sistem bioflog untuk ternakan tilapia. Jadi kami mau tanya jugalah dengan tuan, mungkin adakah tuan berminat untuk menceburi bidang akuakultur ini selain daripada nelayan ya sebagai sumber pendapatan tambahan, dan mungkin tuan boleh kongsikan apakah bentuk bantuan ataupun latihan yang diperlukan untuk merealisasikannya.
6: Pada pandangan PNK Kelabakan, bidang akuakultur ini merupakan peluang yang baik untuk pendapatan nelayan, terutama ketika hasil tangkapan mereka tidak menentu dengan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan.
5: Betul.
6: Di laut, PNK berminat melihat lebih ramai nelayan mencuri bidang ini sebagai sumber pendapatan tambahan lah. Ini merealisasikan nelayan memerlukan bantuan modal permulaan, kemudahan dan peralatan yang bersesuaian, serta latihan teknikal, termasuk pengurusan ternakan ikan menggunakan sistem bioflog. Ini kan berterusan daripada agensi berkaitan juga penting bagi memastikan projek dapat diuruskan dengan baik. Selain itu, PNK berharap kerajaan dapat membantu daripada segi pemasaran. Ini yang penting. Pemasaran dan memastikan kemudahan pembiayaan melalui Agrobank dapat diakses oleh nelayan yang layak, khususnya nelayan kecil di kawasan pendalaman seperti Kelabakan. Dengan sokongan ini, akuakultur berpotensi menjadi sumber pendapatan berterusan yang baik, meningkat taraf hidup nelayan.
5: Jadi
6: ya, kata saya lah bagi yang ini ya. Saya berharap kerjasama antara agensi-agensi kerajaan, khususnya LKM, Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah, serta Jabatan Perikanan Sabah, dan persatuan nelayan terus diperkuat demi menjaga kebajikan dan meningkatkan kesejahteraan komuniti nelayan di kawasan Kelabakan.
5: InsyaAllah.
4: Jadi itu harapan lah ya. Selaku pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kalabakan, ya tuan.
6: Ya,
4: baik. Apa pun nak kita ucapkan terima kasih tuan sudi bersama kami pagi ini menerusi temu bual khas pasca belanjawan 2027. Pandangan dan juga harapan berkaitan dengan belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Okey.
5: Ya, sekali lagi terima kasih kepada Encik Dorafizal Ruzali, pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kalabakan.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum tuan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Itu dia tadi Wan, seketika temu bual kita ya bersama dengan tetamu kita untuk pagi ini menerusi temu bual khas pasca belanjawan
5: 2027.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Ya, dan tak bagi tahu FM pilihan anda 9.45 minit pagi. Masanya untuk kita menghabiskan membacakan respon-respon pendengar-pendengar kita, Wan.
1: Kita ada Hasan Indra Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Azawan J, Hasan Indra Sabah. Respon pagi ni, saya dengar saja gaji dinaikkan, tentulah rasa gembira ya. Syukur Alhamdulillah atas kurnia rezeki darinya yang telah diumumkan dalam belanjawan 2027 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Mudah-mudahan dapat digunakan dengan sebaiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih DJ Berdua.
0: Ya, terima kasih. Lagi kita ada siapa, Wan?
1: Cik Din, kita dengarkan dialeknya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik Din.
2: Assalamualaikum. Hari ini Cik Din mau berdelek dalam suku kaum tidur. Suku masak mio gaji tak kato. Sekian, terima kasih Wan J dan DJ Azza. Semoga dipermudahkan urusan DJ Wan J dan DJ Azza. Nice kon Adi, nice kon Akton. Terima kasih suang-suang.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Cik Din. Ya.
0: Cucu pemain di belakang tu kan?
1: Meriah di belakang kan? Okey, di Facebook Zah, kita ada siapa Zah?
0: Kak Sani, assalamualaikum DJ, selamat pagi. Semoga ceria, sihat walafiat. Alhamdulillah ada kenaikan gaji. Cuma begitulah, naik gaji, naik juga tu kos kehidupan katanya.
1: Ini normal kan? Okey, terima kasih Kak Sani. Kita juga ada Timbul dari Bandar Tawau Rumah. Assalamualaikum, selamat pagi rakan Tau FM. Syukur naik gaji lagi buat DJ Azhar, Wan J, juruteknik, selamat bertugas.
0: James Pangiran, selamat pagi DJ. Terima kasih.
1: Mana James Pangiran tadi? Oh ni. Okey, kita ada bersama selamanya pun ada juga bagi emoji. Terima kasih banyak-banyak.
0: Ya.
1: Okey, kita dengarkan lagi satu lagi respon direct daripada Makcik Aminah Badrun. Kita dengarkannya di love dulu.
3: Assalamualaikum DJ Azza dan DJ Wan J.
0: Waalaikumsalam.
3: Delik saya ada dalam dua bahasa, bahasa tidung dan bahasa blongan. Delik tidungnya, syukur masak nio gaji takako. Delik blongan, syukur sabi na gaji takan. Buat DJ Berdua, terima kasih. Semoga segala urusan DJ Berdua dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Terima kasih suang-suang baik-baik takak kodangan.
0: Iya, baik-baik takak kodangan. Okey, lagi kita ada Mami Jun. Assalamualaikum. Hai Azawan J, salam rendah pagi. Selamat bertugas layan Tawai FM, mantap. Respon pagi ni, bila dengar gaji naik lagi, alhamdulillah, syukurlah. Sebab barang-barang pun semua naik, perasaanku senang dan gembira juga. Tapi fikir-fikir banyak mau dibayar lepas gaji. Syukurlah anak-anak pun ada gaji. Okey Azawan J, selamat berkonti. I love Tawai FM. Terima kasih Perdana Menteri. Okey. Lagi kita dengarkan.
1: Dengarkan apa tu? Ini.
4: Sukruki menrek si gaji.
0: Sukruki menrek.
4: Sukruki menrek si gaji.
0: Sukruki menrek si gaji.
1: Sukruki. Okey. Terima kasih. Dan juga ada Bahar Mada. Abang Cik, assalamualaikum DJ Berdua, Dek Wan J dan Azhar, selamat bertugas sekali lagi.
0: Okay.
1: Sebab pagi ni pasal gaji naik, dan fikiranku macam-macam, gembira ada, risau pun ada. Sebab bila naik gaji, pasti kos sara hidup pun bertambah-tambah. Sebab barang keperluan pasti akan naik, dan selera membeli pun bertambah. Jadi kita pasti mahu set dalam kepala kita, simpan dulu sebelum belanja, saving untuk masa tua kita. Alhamdulillah umur sudah hampir pencen. Berapa tu umur?
0: Umur berapa tu?
1: Hashtag selamat mencuba.
0: Selamat mencuba. Ya, katanya Azhar pintar udah omong ogi. Ini ada, tapi siapa namanya? Tadi nyatakan pula namanya Ewan.
1: Umar.
0: Nanti kita save. Sukruki ripuang Allah Ta'ala nasabah napen rekaki gaji. Betul ke tu?
1: Napen kaki.
0: Tapi ini apa ya? Tadi macam simple kan? Tapi iya. Sukruki tu masih sama.
1: Ditambah ni selalunya.
0: Okey, terima kasih Umar dengan respon pagi ini. Si Om Chai. Bila dengar gaji naik, wow, senangnya dalam hati ada, tapi nya juga barang-barang belanja pasti akan naik. Apapun, pandai-pandailah berjimat. Itulah kan, pandai-pandailah kita bagi-bagikan. Saya suka stiker yang pakai spek mata di atas tu.
1: Kan, yang ini kan.
0: Saya baru nampak lah Om Chai.
1: Nampak, nanti kita save.
0: Dia tengah typing. Okey. Itu antara respon rakan-rakan dan pendengar kita. 9.49 minit pagi.
1: Pada-pada lagi.
0: Nah, dihantar sekali lagi.
1: Teng.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Tawa FM pilihan anda 9.54 minit pagi.
2: Ya, kita sudah sampai ke penghujung untuk segmen Rentak Pagi. Azara juga wajib diri siar ini. Terima kasih untuk respon-respon anda, dialek anda. Dan mudah-mudahlah dengan kenaikan gaji yang diumumkan itu
1: semakin
2: akan dapat membantu kita untuk mengurangkan beban sara hidup.
1: Ya.
2: Dan dengan adanya lagi
1: penambahan.
2: Ya, betul.
1: Penambahan ini akan menaikkan lagi semangat.
2: Betul.
1: Semua pekerja.
2: Jualan Rahmah Madani lagi kan. Itu salah satu inisiatif kerajaan juga untuk mengurangkan kos sara hidup kita. Apapun, gunakan gaji itu dengan sebaik mungkin. Beli apa yang patut, beli apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu.
1: Pembelian kita bukan kemahuan tapi keperluan.
2: Betul, ingatlah buat tanganku ya. Apapun, terima kasih kerana bersama dengan kami. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain.
1: Sampai kita jumpa lagi.
2: Bye-bye.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Seperti batu di pulau, yang bermaksud amat banyak. Dia mempunyai stem lama yang sangat banyak seperti batu di pulau. Seperti batu di pulau.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Tawau FM.

0: mempromosikan perniagaan anda di Tawan FM dengan menghubungi pegawai kami di talian 011-1021-6774 atau 013-865-4579 untuk makluman dan tempahan. Tawan FM memungkinkan produk anda didengar di seluruh Malaysia.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Tak tahu,
3: tak tahu,
2: tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
4: Man.
5: Ui.
4: Aku marah pasal kita hati, kau tahu?
5: Kau marah, Zah?
4: Ya.
5: Macam tak pernah aku nampak kau marah, Zah.
4: Itulah, kan. Sebab itulah. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah, kan. Yeah. Walaupun dalam keadaan marah, kan. Tapi itulah, kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali, bah, kan.
5: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
4: Ya.
5: Bebal lah.
4: Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi... macam tak boleh sudah, Man.
5: Macam perlu pula dimarah,
4: ya,
5: kan?
4: Ya, betul. Sebab dia buat ini, ba, salah tu, kan?
5: Aku rasa kau perlu bersuara ni, Zah.
4: Ya, jadi kan marah lah, kan?
5: Marah lah
4: kau. Tapi boleh kan?
5: Ya, macam mana tu, Mr. B?
4: Boleh kan kita marah ni, Mr. B? Sebab saya ni jarang marah sebenarnya.
6: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah.
4: Aku jaga.
5: Hati-hati. Awas bilangnya.
6: Macam Naruto, kan? Sekali dia keluar dia punya. Jadi boleh atau tidak marah? Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
5: Betul.
6: Kan? Cuma ulama mengingatkan kita. Kadang-kadang kita marah tu bukan atas perlakuan orang itu. Kadang-kadang kadang-kadang kita marah tu sebab dia, bukan sebab perlakuannya. Macam contoh, kan?
4: Yeah.
6: Macam tadi Azhar bagi tahu, contohlah ada jiran yang memecahkan gelas ke, contohnya
4: masuk
6: ke rumah. Kalau yang memecahkan gelas itu contohlah orang yang kita hormat. Kadang-kadang kita nak marah.
5: Betul.
4: Yeah.
6: Kan, tapi
4: betul.
6: So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya, tapi kadang-kadang pada orangnya. Mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah atas perlakuan itu. So kata ulama, sebelum kita marah tu kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia, tapi untuk menegur perbuatannya itu.
5: Betul. Nah,
6: maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik, bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahannya, tetapi untuk takdib, untuk sebagai memberi adab, menegur. Macam contoh kita marah dengan anak-anak kita, kan, bukan sebab emosi kita, tapi niat kita tu adalah untuk mendidik, untuk mengajar, memperbetulkan. Walaupun Nabi telah pesan dengan kita, la taghdab, janganlah kamu marah walakal jannah. Bila kamu dapat menguasai marah kamu, maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal. So Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsi lah pada slot yang seterusnya. Kan macam terlalu panjang, kan?
5: Iya. Macam aku pun menunggu juga apa tips-tipsnya dia.
4: Okay,
5: tips-tips
4: next.
0: Tanyalah Mr. B.
7: Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tak tahu,
2: tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua pendengar. Mana Azah?
3: Hey, saya di sini. Kau tak nampak je, Wan. Ada lah, Wan.
0: Ada menghilang rupanya, masih lagi sini.
3: Saya bukan Lut Sinar. gitu ya. Saya bukan apa?
0: Saya bukan cermin.
3: gitu, kan. Okeylah, kita bersama lagi. Kita berdua, Wan, untuk Ayuk ke Dapur. Siapa hari ini masih lagi bersama dengan Aidil Lindong.
0: Beliau telah berkongsikan ayam paleko.
3: Jadi?
0: Hari ini ayam juga tapi lain masakan.
3: Ini memang tidak berpisah. Selalunya masakan memang kalau tem-tem perayaan ke kan? Ada majlis ke? Memang ayam pelekuk, ayam masak lengkuas ni memang ada sebab gandingannya dengan apa ni? Buras.
0: Dengan buras.
3: Ataupun tumbuk kan?
0: Betul.
3: Jadi
0: terutama waktu hari raya.
3: Yalah, perayaan kan? Memang akan ada. Tapi sekarang ni kan kadang-kadang di pasar-pasar tu ada juga yang orang jual kan, orang yang jual-jual makanan ni. Buras kan, masak lengkuas, ayam peleko ni kan.
0: Makanan tu jualan hari mereka.
3: Betul. Kalau dulu susah kita mau dapatkan kan, hanya tunggu perayaan. Sekarang semua ada. Okeylah, kita belajar sama-sama, Wan, untuk kita memasak ayam masak lengkuas style Aidil Dindong ni.
0: Bersama-sama dengan Aidil Dindong, silakan Aidil.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita di udara dalam segmen Ayo ke Dapur bersama dengan saya Aidil Lindong di Temanggung. Okey, hari ini Aidil nak kongsikan dekat korang semua satu lagi resepi, iaitu ayam masak lengkuas ataupun nasu liku. Kalau orang Bugis bilang lah nasu liku. Gitu. Okey. Ramuan yang harus disediakan 220 ml santan, 2 atau 3 ketul ayam, sedikit asam keping dan garam kasar ikut cita rasa korang masing-masing lah. Okey? Dan bahan-bahan yang perlu disediakan, kunyit, lengkuas, 3 biji lada putih, 1 batang serai dihiris, sedikit buah keras dan juga cili padi. Dan bahan-bahan seterusnya, 2 biji bawang merah dan juga 1 ulas bawang putih. Okey, langkah-langkah yang pertama kita kena buat, hiris serai dan tumbuk bersama bahan.

0: merah dan juga satu ulat bawang putih. Lalu renekan santan bersama bahan-bahan yang telah kita tumbuk tadi. Kacau perlahan-lahan hingga pecah minyak. Nah, gitu. Kemudian pula masukkan ayam dan biarkan ayam itu nampak empuk. Lalu masukkan asam keping dan perasakan dengan garam kasar atau halus. Ikut cita rasa korang masing-masing lah nak buat macam mana. Boleh juga dibiarkan sampai kuah kering macam masak rendang atau macam yang nak berkuah pun boleh, yang nak masak kering pun boleh. Ya, terpulang dari korang lah semua. Oke? Siap untuk dihidang. Selamat mencoba semua. Meledak.
1: Eh, kenapa tu Wan kenyang?
2: Sendawa sedikit.
1: Sendawa ya.
2: Makan ayam si Aidil.
1: Ai memang sedap kan? Sedap kan?
2: Memang sedap lah.
1: Eh, pandai si Aidil ni. Biarpun masih bujang tapi pandai masak ya. Belajar daripada siapa ni Aidil? Kan belajar daripada si Bahar kah?
2: Eh,
1: si Bahar belum lagi kongsikan macam mana tu. Okey, itu resepinya ayam masak lengkuas untuk hari ini. Terima kasih, memang sedap sampai si Wan pun sendawa. Kekenyangan lah tu tandanya kan Wan? Okeylah, kita akan jumpa lagi.
2: Iya,
1: esok
2: episode yang seterusnya. Masih lagi bersama dengan Aidil untuk resepi yang keempat esok. Satu lagi resepi.
1: Iya, esok resepi bubur. Bubur apa?
2: Bubur apa?
1: Bubur tahun. Esok menerusi Ayo ke Dapur. Iya, sampai kita jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Selamat mencuba.
3: Ayo ke Dapur. Ayo ke Dapur.

0: Oh, suka.
1: Maga kok, Cuk.
2: Usapa ini radio na Tau FM eh. Maga lo deng kalinga eh.
1: Iya, Kak.
2: Ya, cedolek doleng. Na megaton apa daki?
0: Oh,
2: ye ye. Untuk ni eh, si Ratu titik set di mega hes pale.
1: Kau disempurna, siaga.
2: Kau disempurna, dikuna, diladato, fahada tu. Asara pulona asara titik 6 megahertz. Nah, engkau tahu di Felda sahabat lah dah tu. Asara pulona asara titik 7 megahertz.
1: Mela tu ke engkau ingat eh? Awi, dede.
2: Oh, pada ini, pada ini lo, pali.

Maya muyo de gitu sang suang ngedingong taka tawau FM tawau sinan ratus puluhan sinan punak rahat datu sempurna tiam puluh talu poin onom pelda sahabat siam puluh siam poin sinan tawau FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Kami dari MRS Sentul Mustafa Tawau.
1: Sudah 10 minit pagi waktu di sedara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera untuk anda semua. Bersama kita untuk hiburan Sabah Shock Lion. Jadi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Terima kasih buat sahabat dan pendengar semua yang setia mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Dan saya Koyum bersama anda ketika ini. Alhamdulillah, bersua lagi kita menerusi hiburan segmen Shock Lion ini. Apapun, terima kasih yang tiada tinggal untuk anda jika tetap setia bersama-sama kami walau di mana juga anda berada mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang bekerja selama ini, ketika ini sedang bekerja, okay? Ada yang sedang bersirahan, mungkin ada sedang memandu. Hati-hati dalam perjalanan anda. Lalu cermat jiwa, selamat. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing, okay? Apapun, saya Koyim bersama anda. Dan sulit itu, terima kasih kepada rakan tugas Wan Jir dan juga Azhar yang menemani anda sebentar tadi berusia berasak merentak pagi. Apapun, dan seperti biasa untuk hiburan saya Masyarakat Layan, kita akan layan terus hiburan lagu-lagu sampai buat informasi selama 4 jam ini sehingga ke jam 3 petang, okay? Kita berada di jam yang pertama untuk segmen Shock Line ini. Biasa 11.30 nanti kita ada hiburan lagu 02, okay? Ikuti perkongsian Formula Car Gorgeous dan juga perkongsian info solat untuk anda santai mendengarkan hiburan segmen Shock Line ketika ini.
2: Meraihkan ramalan kali ini dengan mempromosikan perniagaan anda di Tawa FM dengan menghubungi pegawai kami di talian 011-1021-6774 atau 013-865-4579 untuk makluman dan tempahan. Tawa FM memungkinkan produk anda didengar di seluruh Malaysia.

Bersama dengan Kira Bahar merusi lagu nyanyian Radio Buat Kekasih. Apapun kepada anda semua, jangan lupa untuk bantarkan salam anda di WhatsApp Tafian 0949-03838 dan juga di Facebook Tawa FM, okay? Dan insyaAllah sepanjang kita bersama-sama merusi berasa, insyaAllah kita akan bacakan satu persatu kiriman salam dari anda semua. Anda sedang mendengarkan Ibrahim Segmen Shortline ketika ini bertemankan Qayyum sehingga ke jam 3 petang nanti.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Okey, apa pun, terima kasih kepada sahabat-sahabat dan pendengar semua yang sedang mendengarkan Tuan FM. Kita nak bacakan kiriman salam terawal yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat kita di WhatsApp Tawau FM. Okey. Kita ada Valdisari mengucapkan selamat tugas Wadi Jabah Khabar. Khabar baik, Alhamdulillah Valdi. Terima kasih untuk semua yang buat semua yang sedang mendengarkan Tau FM ketika ini, yang sedang mendengarkan Tau FM walau di mana juga anda berada. Okey, selamat berkongsi DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Valdi. Juga kita ada Sam. Okey, seperti biasa, salam tunjukkan Juli Sarin, Aida, Nujurut, Rahim Iman, Culik Sudis, Teko, semua rakan-rakan Game Bangkel Bompa dan keluarga Sam walau di mana juga berada, ucapan ciri-ciri selalu. Juga sahabat kita, satu lagi sahabat kita, Azman di Brotai, juga ada salam shortline untuk semua pendengar-pendengar Tawau FM. Okey, bertemu dengan DJ Koyum sehingga ke jam 3 petang apapun selamat bertugas buat Abang DJ. Terima kasih Azman. Itu adalah kiriman salam sahabat kita yang dikirimkan di WhatsApp Tawau FM. InsyaAllah kita akan bacakan lagi kiriman salam sahabat kita yang lain. Jadi terima kasih semua, terus hantarkan salam anda. Sambil kita berhibur, berusaha hiburan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun khas untuk anda semua.

0: Kami dari
1: LB Sandakan.
0: Jangan lupa dengarkan
1: Rawak FM.
0: Station pilihan anda.
1: Enjoy.
2: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Beralu ke Surah bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza, okay? Bersi lagu Ku Bilik Berada juga Bashirah. Buat kita pukul 11.37 minit pagi waktu ini. Lagi kiriman salam sahabat kita, kita ada Nisha di Sempurna. Bercakap ada salam syaklayan, salam jaji rock buat semua rakan-rakan pendengar setiap FM. Keluarga Nisha harap diberikan kesihatan, berkat rezeki. Lalu juga ada Baisa Amir Amir Rabbul Alamin. Lain terus FM, mantap bang. Dan terima kasih Nisha di Sempurna, okay? Itu kiriman salam lagi oleh sahabat kita di WhatsApp Tawau FM. Dan setakat pukul 11 pagi tadi, indeks bacaan udara, yeah? Indeks bacaan pencemaran udara IPU bagi bahagian Tawau berada pada bacaan 84, yeah? Dalam tahap sederhana. Dan sekali lagi kami di Tawau FM ambil kesempatan dan juga mengambil tanggungjawab untuk bersama-sama berpesan sesama kita agar menjaga kesihatan dan pastikan anda mengutamakan, ya, kesihatan anda dengan melindungi diri anda, pakai pelitup muka sekiranya anda berada di luar, dan sekiranya tidak ada apa-apa perkara yang hendak dilakukan, itulah sana sila berada di tempat yang tertutup lah, eh, di premis-premis, di rumah. Mengelakkan anda terkena penyakit bawaan jerebu, okey? Terutama sekali kepada bayi dan juga warga emas. Untuk pemakluman indeks bacaan jerebu setakat ini, setakat pukul 11 pagi untuk hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Sebentar lagi kita akan mendengarkan perkongsian Formula Kat Gorgeous. Apa yang anda kongsikan, terus mendengarkan Tawau FM.
2: Kami adalah Sang Wira Rimbawan, memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.
3: Formula, bukan separam. Formula, formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
4: Aduh,
5: induk berkesiannya. Nampak benjol dia ni, kenapa?
4: Kenapa benjol lagi ku, Kak? Aku terjatuh tadi. Aduh. Asyik pun aku tengok handphone di parit. Lepas tu terjatuh, bukan lutut aku yang luka.
6: Tengok TikTok ni kan? Apalah, kalau tengok handphone asal, handphone TikTok. Handphone TikTok, TikTok handphone.
4: Aku tengah mereply message, bang.
5: Jadi terus terjatuh?
4: Terlanggar di tepi parit tu terjatuh. Bukan lutut, kan kena kepala aku benjol. Terhantak tu dinding. Aduh, sakitnya.
5: Kesiannya juga. Tapi jangan risau bulat. Kak Gorgeous ni ada apa tu? Kasih hilangkan benjol ni.
6: Macam mana korang?
5: Ada dua bahan kita kena guna.
6: Apalah?
5: Asam jawa.
6: Uh-huh.
5: Sama satu lagi garam.
6: Oh, macam ada juga aku nampak di dapur tadi.
5: Macam terus-terus. Macam mau masak kan, tapi bukan. Dia itu petua untuk hilangkan benjol bulat. Oh. Jadi kita ambil asam garam. Asam garam pula. Asam jawa dan garam secukupnya. Dan caranya kita masukkan air sikit. Kita kacau-kacau. Sampailah dua-dua bahan tu larut dalam air dan dia jadi pekat.
6: Oh.
5: Lepas tu kan, kita sapulah air larutan asam dan garam tu di bahagian yang benjol tu. Tidak bulat ni. InsyaAllah dalam masa 15 minit begitu atau 20 minit. Kalau benjol tu terlampau besar, lamalah dia ambil masa. Kalau benjol sikit-sikit, siap kan dia mengecil, dia mengempis. Lepas tu insyaAllah hilang. Hilanglah dari kepala.
6: Hilang langsunglah dari kepala kan?
5: Iya, hilanglah tu.
6: Coba aku guru demitanya ni macam mana ni? Berapa lama?
5: Macam
6: ni?
5: Besar 50
6: cent. Macam lama ni. Aduh, bidak lah muka aku.
5: Apalah risau sekejap siap tu. Kalau bulat amalkan bentuk Kak Gorgeous ni.
6: Tengoklah dulu.
3: Bubble Juice setiap hari di Tower FM.
0: Ingin cuma memperkenalkan produk anda melalui radio. Game show pelayan menyalurkan penyertaan anda bersama kami dengan menghubungi 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Dan pendengar kami menantikan produk anda.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Baik, sekarang kita terus saja dengan perkongsian info solat untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan 3 Jabadil Awal 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 Lahadatus Labukan Kurak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur, masanya waktu solat fardu zuhur 11.54 minit pagi, asar 3.11 minit petang, maghrib 5.54 minit petang, isya 7.3 minit malam dan subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Seterusnya pula bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Berotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 11.58 minit pagi, asar 3.14 minit petang, maghrib 5.57 minit petang, isya 7.7 minit malam dan subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Demikianlah perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh pemeriksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
2: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
3: Tawau FM, pilihan anda.

0: الذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dapat menyambung sirah kita. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, setelah Ar-Rashid bertanya, Imam Syafi'i pun menjelaskan, aku telah menghafaz Al-Quran keseluruhannya. Aku telah mengetahui tempat perhentian dan tempat memulai membacanya. Aku mengetahui mana nasikh dan mana mansukhnya, mana yang gelap, mana yang terang, mana ancaman dan mana yang pujukan. Dan aku mengetahui pula mana yang ditujukan kepada hal-hal yang khusus dan mana pula yang ditujukan kepada hal-hal yang umum, serta mana pula yang diungkapkan dengan kata-kata yang khusus tetapi maksudnya umum. Setelah bersoal jawab dengan khalifah, nampaklah oleh Khalifah Ar-Rashid akan kepandaian Imam Asy-Syafi'i yang luar biasa, lagi mengkagumkan. Hingga akhirnya Ar-Rashid bertanya, apakah yang akan engkau nasihatkan kepada Amirul Mukminin? Imam Syafi'i lalu menjawab, menasihatinya dengan sesuatu nasihat yang berasal dari Taus Al-Yamani yang sangat berkesan sekali kepadanya, sehingga Ar-Rashid menangis mendengarnya, lalu memberi beliau hadiah dan harta yang banyak. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, Imam Syafi'i pernah berkata, siapa mempelajari Al-Quran akan tinggilah ilmunya, sesiapa yang menulis hadis kuatlah alasan pendapatnya, sesiapa yang suka membicarakan hukum fikah akan menjadi orang pandai, siapa yang memperhatikan budi pekertinya akan menjadi orang yang baik dan halus, siapa yang banyak mengira dan mempelajari ilmu hisab pemikirannya akan berkembang, dan sesiapa yang tidak menjaga kehormatan dirinya ilmunya tidak akan berguna sama sekali. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawa FM.

0: Breakfast, hentikan stigma. Kesehatan mental milik semua.
1: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Pelbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
0: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.
2: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
3: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
2: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
3: Bersama-sama menjaga kesihatan.
4: Baik, sudah 12.16 minit tengah hari waktu ini kembali sudah bersama dengan saya Qayyum. Dan kita berada di jam yang kedua saudara untuk segmen Syok Layan dan kita bersama-sama melalui Zon Janji Rock ketika ini. InsyaAllah sehingga ke jam 2.30 minit petang nanti. Okey, apa dah semalam ya? Liga juara kembali untuk jadual seterusnya. Dan sudah pasti terarah kepada kekalahan pasukan Manchester United kepada pasukan Atletico Madrid dengan tewas ya, Manchester United tewas 2-0. Cerita-cerita bola pula tengah hari ini kan. Pertahanan Manchester United Lisandro Martinez mengkritik pengurusan tertinggi klub Manchester United selepas pasukannya tewas ya 2-0 dalam aksi Liga Juara Eropah awal pagi tadi. Zabri menegaskan beliau mengharapkan pelaburan lebih besar bagi membantu pasukan bersaing pada tahap tertinggi. Dan pemain antarabangsa Argentina itu secara khusus menyuarakan kritikan terhadap pengarah bola sepak klub Jesse Wilcox. Dia menegaskan United memerlukan lebih banyak pemain baru untuk menyaingi pencabar dan membina skuad yang mampu bersaing di peringkat Eropah. Ia keputusan itu memanjangkan rekod tanpa kemenangan skuad kendaraan Michael Carrick pada 5 perlawanan berentasi semua kejuaraan selain menyaksikan United kekal dengan 3 mata dalam fasa Liga Juara-Juara selepas buka kempen dan kemenangan 4-0 kata Sabah FK. Dan United kembali beraksi dalam Liga Juara selepas 2 musim tidak menyertai kejuaraan itu susulan penamat di tangga tercorot kumpulan dalam penampilan terakhir mereka pada musim 2023-2024. Dan kerana ketika ini lagi parah di mana ketika ini United berduduki tangga ke-13 ya, Liga Perdana Inggeris. Dan untuk perlawanan seterusnya akan bertandang ke gelanggang Leeds United pada Ahad ini sebelum menentang Como dalam aksi Liga Juara seterusnya pada 21 Oktober. Itu cerita-cerita bola untuk tengah hari ini. Dan banyak lagi berita-berita menarik yang saya kongsi kepada anda. Peran lagu-lagu rock bersama anda ketika ini. Diharapkan anda semua tetap setia bersama kami. bersi Zon Janjirog.
5: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan. Tawang.

0: Selekta.
1: Ada misi. Dai, sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah.
2: Okey.
1: Dua, tak melepati masa.
2: Pun gua okey.
1: Tiga, cinggir.
2: Okey.
1: Yang cinggir ya. Jangan sampai cinggir ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Tira tak tira. Yang tak tira ni pasal cinggir ya.
0: Selekta Rock.

0: Sekarang himpunan lagu-lagu rock terbaik.
1: Setiap hari bermula 12:30 hari.
2: Zon Janji
3: Rock.

0: bersama dengan Crossfire melalui lagu bersama RNR 12.41 bila tengah hari waktu ini. Sedikit yang bantu dikongsikan bersama dengan anda saudara. Jadi berkait dengan karibal kerja badan di College Vocational Tawau ni. Yang menganjurkan karibal kerja badan ni yang akan diadakan pada 22 Oktober 2026 bersama dengan hari Khamis depan pukul 8 pagi hingga 2 petang bertempat di Dewan Tun Ahmad Shah College Vocational Tawau. Okay? Ada program ada ataupun program kerja Madani College Vocational Tawau ini akan diisi dengan pelbagai aktiviti antaranya pameran 13 program KV Tawau selain pameran industri dan agensi kerajaan Berdeka Berwarna Career Costume Challenge 2026 dan juga Career Quest Amazing Race 2026. Itu antara program yang berlangsung untuk bulan Oktober ini.
1: Selekta. Betul lah pilihan lagu kita up to date kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya pakaian kita ni kan? Macam mana? Cuma kau tengok pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers kan? Betul lah Black? Oi, kau dengar aku cakap? Ha? Eh, kita kena sepakat Black. Sekarang kau nak tanya korang apa sumbangan kita untuk tanah air dan sumber pendapatan daripada hari ni kan? Termeteralah perjanjian rimba para untuk menjadi sebuah band rock yang berwawasan. Selekta Rock.
0: Terima kasih lama sahabat kita di Facebook Tawau FM. Kita ada Bang Timbol kita dari Masjid Bandar Tawau. Berikan salam tegari, salam solat zuhur buat seluruh rakan-rakan Tawau FM. Dan tak lupakan juga buat DJ dan juru teknik. Selamat bertugas. Terima kasih Bang Timbol. Itu satu kiriman salam sahabat kita di Facebook Tawau FM. Teruskan lagi hiburan rock kita bersama Diria Dunia Perhitungan.

Sariban diamu. Pada mereka-mereka di luar sana ditawa. Berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Tinggi-tinggi kelapa Bali. Berhati-hati ya.

0: Baik, Surah, jangan lupa 1.30 berita tegarian nanti seperti biasa. Kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Sabah FM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ini juga menunjukkan bahawa ekonomi dan juga kewangan negara begitu kukuh. Walaupun kita berhadapan dengan keadaan krisis yang berlaku di Asia Barat dan juga perang di Ukraine dan Rusia, belanjawan itu saya melihat membantu semua rakyat mengurangkan cukai, memberi insentif kepada pegawai kerajaan dan juga peniaga-peniaga seluruh segmen masyarakat.
1: Yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji HJJ bin Haji Nor.
3: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Peningkatan pemberian khas interim kepada Sabah serta peruntukan pembangunan yang lebih besar dalam Belanjawan 2027 mampu memperkukuh program pembangunan yang dilaksana. Justru Ahli Parlimen Kinabatangan, Dato' Mohd Kurniawan Naim Mokhtar, mahu kerajaan menjelaskan status terkini rundingan formula pemberian hak Sabah. Dalam masa sama, berharap penggubalan formula dipercepat bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan selaras semangat Perjanjian Malaysia 1963. Beliau menyuarakan perkara itu dalam sidang parlimen di Ibu Negara. Sementara itu, Ahli Parlimen Kota Marudu, Dato' Wetrom Bahanda mencadangkan agar baki peruntukan pembangunan Sabah yang tidak dibelanjakan dibawa ke tahun berikutnya menerusi pewujudan akaun amanah hadapan. Langkah itu dapat memastikan peruntukan yang telah diluluskan terus dimanfaatkan, khususnya apabila pelaksanaan projek berdepan kekangan birokrasi, teknikal atau isu lain yang menyebabkan kelewatan. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Tuaran, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau meminta Kerajaan Persekutuan menghentikan budaya mengumumkan projek pembangunan yang akhirnya tertangguh dan menjadi projek sakit. Beliau turut meminta kerajaan memperincikan peruntukan pembangunan Sabah bagi tahun 2026 termasuk jumlah yang disalurkan, dibelanjakan serta bilangan projek sakit. Bawah seliaan Jabatan Kerja Raya, JKR Sabah dan JKR Persekutuan. Dato' Seri Madius turut mencadangkan 5 langkah penambahbaikan antaranya menyelesaikan urusan tanah, kelulusan dan utiliti sebelum projek bermula selain mendedahkan kemajuan serta perbelanjaan projek kepada umum. Dalam masa sama, pelan pemulihan bagi projek sakit diperkukuh, manakala JKR Sabah diperkasa sebagai agensi teknikal bagi projek persekutuan bernilai RM50 juta ringgit ke bawah. Susulan Belanjawan 2027, kerajaan diminta menyediakan pelepasan cukai bersasar dan dasar lebih jelas bagi membantu pengeluar tempatan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Labuan. Presiden Dewan Perniagaan Labuan LLC, Daniel Doty menyambut baik cadangan allowan beli belah bebas cukai sehingga RM10,000, namun meminta insentif serupa turut dipertimbangkan bagi barangan keluaran Labuan. Dalam masa sama, kerajaan diminta menyimak syarat allowan berkenaan serta menjelaskan status cadangan berkaitan tunggakan cukai perkhidmatan dan duti produk tempatan yang belum selesai. Menurut Daniel, akses pasaran ke Sabah, Sarawak dan Semenanjung penting bagi membantu perniagaan Labuan berkembang, mewujudkan pekerjaan dan meningkatkan pengeluaran tempatan. North Borneo Rainforest Festival 2026 edisi antarabangsa bakal menghimpunkan warisan pribumi, seni, muzik, makanan tradisional dan kesedaran pemuliharaan hutan hujan. Festival Anjuran Pertubuhan Kolektif Seni Budaya Sabah itu akan berlangsung di Kampung Warisan Kuasaan KDCA Penampang pada 31 Oktober hingga 1 November depan. Dengan tema Misolaot Sopi Supi atau Perhimpunan Nenek Moyang, festival dua hari itu turut menampilkan pelbagai aktiviti kebudayaan dan kreatif. Selain menyediakan platform kepada penggiat seni, pengusaha kraft serta peniaga tempatan mempromosikan produk dan menjana pendapatan. Ia bertujuan memelihara warisan budaya, memperkukuh hubungan komuniti serta merancakkan ekonomi kreatif Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: untuk pemantauan ya, pemantauan arah asap cerbu ni, Met Malaysia menggunakan model cuaca untuk membuat ramalan ke manakah arah tiupan angin yang berpotensi membawa cerbu ke kawasan kita ya. So dalam ramalan ni kita jangkakan tiupan arah angin ni akan bertiup dari arah barat daya lah ya. Jadi angin barat daya ni dengan sumber kebakaran ni berlaku di kawasan Kalimantan. Jadi tiupan angin ini akan membawa asap jerbu tersebut ke kawasan kita lah. So kami berpandukan model-model cuaca lah ya.
1: Baik, apa-apa dah saudara, terus kekal sihat dengan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan penyakit bawaan jerbu. Okay? Dan setakat pukul 1 tengah hari, bacaan indeks IPU masih lagi berada pada tahap sederhana, iaitu bacaan 83. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan maklumkan kepada anda lagi mengenai dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU untuk anda. Baik, waktu sekarang 1.38 minit, nanti 1.45 kita ada hiburan lagu kuasa dua. Dan baru saja kita sama-sama ikuti berita ringkas Sabah FM sebentar tadi. Lagi bantu dikongsikan bersama-sama dengan anda yang jota-joti Jambri on the air, Jambri on the internet. Kembali semula program pengakap antarabangsa yang menghimpunkan para pengakap dari seluruh dunia melalui komunikasi radio dan internet. Dan untuk makluman, jota-joti pengakap Malaysia berjalan ya sekali serentak di seluruh dunia. Dan untuk makluman, bagi pelaksanaan Stesen Tawau dianggarkan seramai 1,200 orang pelajar dan guru akan terlibat berusia program ini pada 17 hingga 18 Oktober 2026 hari Sabtu dan Ahad bermula 8 pagi hingga 5 petang bertempat di SMK Titingan Tawau. Okey, jadi seperti biasalah berusia program himpunan pengakap ini ada banyak aktiviti lah yang telah pun disusun atur. Dan antaranya ada pertandingan kod kaki, lagu pengakap, pertandingan memasak, tarian kebudayaan, ada juga aktiviti berpangkalan, simpulan dan ikatan dan pelbagai lagi. Okey, jadi itu antara program yang berlangsung lagi untuk bulan Oktober ini untuk pemakluman anda. Masih lagi bersama melalui ruangan Janji Rock. Terima kasih kepada Aiman di Taman Ria. Dan juga salam untuk semua sahabat yang kenal, rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKBS, rakan Silat, Kak Mijun, Toran Friend, Izan Ima, yang kenal dan tak kenal. Ucapan salam tengah dan salam Rabu. Sekata FM, radio tempat anda selalu. Terima kasih Aiman di Taman Ria. Itu satu kiriman salam yang dikirimkan lagi oleh sahabat kita di WhatsApp Tau FM. Lagi kita ada siapa? Kita ada Nora Shikin di Facebook Tau FM. Itu kan salam shortline untuk Ardin, Latif, Rio, Raima, Rugayah, Mami Jun, Alice, Diana, Marsa Salih dan semua pendengar Tau FM. Salam petang Rabu buat semua. Itu antara kiriman salam lagi dikirimkan oleh sahabat kita. Terima kasih banyak sudi menyampaikan salam anda melalui hiburan segmen short layan ini. Okey, apa-apa diberikan anda semua, tetap setia bersama kami. Kita masih lagi bersama melalui ruangan Janji Rock di Tawa FM. Dan insyaAllah kita akan layan ya Janji Rock ini sehingga ke jam 2.30 minit petang nanti.
2: Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Dengarkan Tawau FM, stesen pilihan anda di 101.1

lagu-lagu rock yang evergreen memenuhi ruang udara atas talian atau frekuensi. Terus bergegar dan mendayu di Selekta Rock Tawau FM. Selekta Rock, masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Orang tua adalah kunci keberkatan. Raihnya dengan doa, lawat dan hubunginya. Message menuntun ke syurga ini terpilih dari stesen pilihan anda.

0: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah, namun risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling. Keadaan cuaca semasa dan jerebu di negeri Sabah.
1: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni ya, yang keadaan kita alami, rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku ya. Walau bagaimanapun, saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk yang turun tu pun tak banyak lah. Disebabkan oleh ciri-ciri dia, memang dia atmosfera tu kering.
0: Puan Lucia Enggong, Pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.

Ya, saudara, sampai di sini saja hiburan lagu-lagu rock kita untuk Zon Janji Rock. Ada terhibur dengan pilihan lagu-lagu berisi hiburan lagu-lagu rock ketika ini. Dan insyaAllah Zon Janji Rock akan kembali sebelum saat anda esok lagi. Kiriman salam sahabat-sahabat kita di WhatsApp Tau FM. Kita ada Didi, Didi Tawako. Oh, jika salam syuk layan, salam janji rock untuk semua pendekat Tau FM, DJ Sekru Tau FM. Juga saya berikan kesihatan, keselamatan dan juga buat DJ. Terima kasih. Dan juga kita ada sahabat kita, Ahmad Zuhdi dari Terengganu. Nak ucapkan salam syuk layan untuk semua pendengar-pendengar Tau FM. Terima kasih. Itu ada kirim salam lagi yang dikirimkan oleh sahabat kita. Ada apapun, diharapkan ada semua tetap setia bersama dengan Tau FM. Berisi setengah jam masa yang ada ini, kita akan teruskan lagi perjalanan kita. Berisi hiburan lagu Back to Back tanpa henti. Berisi hiburan segmen Syok Layan. Saya tidakkan ada dengan lagu terakhir untuk Zon Janjuro. Kita dengarkan ini bersama dengan finalis menerusi lagu Hentikan.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Raja Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Scooper.
1: Yeah.

peringkat anda di Tawa FM dengan menghubungi pegawai kami di talian 011-1021-6774 atau 013-865-4579 untuk makluman dan tempahan. Tawa FM memungkinkan produk anda didengar di seluruh Malaysia.

Baik, selamat sampai di sini saja pertemuan kita berkali ini berisi hiburan segmen Shortline untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Ya, dan ada berkata semua telah menghibur dengan pilihan lagu-lagu dan jangan lupa saudara tempat pukul 3 petang nanti kita akan rasa sebagai di berita Tawa FM dan selepas itu ada bersama mereka suka selain teruskan lagi siaran TFM berusi hiburan segmen Ritmo Petang sehingga ke jam 7 malam. Apapun saya Qayyum mengakhiri tugasan untuk segmen Shortline untuk hari ini. InsyaAllah mempanjang rezeki dengan bersuara lagi esok berusi hiburan segmen Ritmo Petang. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam beli sebaran itu anda semua dan saya kita bersua lagi.

Ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kisah pebarang.
1: Paru-paru ibu encik, kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap,

0: kuat.
1: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawa FM. Ikhlas dari saya. Malaysia Go!
2: Seketika nanti, Tawau 3 petang.
3: Tawau FM

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Seperti batu di pulau, yang bermaksud amat banyak. Dia mempunyai stem lama yang sangat banyak seperti batu di pulau. Seperti batu di pulau.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, Ritma Petang Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda dari manapun anda mendengarkan kami dan juga bersiaran bersama-sama dengan kami. Bersua kembali kita di ruang udara dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love akan menemani anda untuk segmen Ritma Petang edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Dan sebagai panduan kita bersama masa untuk solat fardu asar bagi rakan-rakan yang telah pun berada di zon 3 meliputi Lahadatu, Selebukan, Kunak Sahabat, Semporna, Tungku dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya telah masuk pada pukul 3.11 petang. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.14 petang. Teruskan setia bersama dengan kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk seleksi selepas memberi laluan kepada azan asar sebentar saja lagi.

0: Apa makna at-tawwab? At-tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama lebih hebat pada Allah, kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, "Ya Allah, aku bertaubat padamu." Ketika itulah dia berkata, "Akulah yang namanya At-Tawwab."
1: "Aku," kata Allah, "adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku." Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insyaAllah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الدائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan masanya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 5.57 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan salah satu daripada tiga perkara: janda yang berzina, nyawa dengan nyawa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri daripada jemaah. Pengajaran hadis, menurut hukum Allah, seorang mukmin adalah terjamin keselamatan nyawanya, darahnya dan harta benda daripada sebarang pencerobohan dan kezaliman. Apabila berlaku pencerobohan terhadap darah, harta dan maruahnya, dia berhak menuntut balas mengikut peruntukan syarak. Beberapa orang darahnya dihalalkan, iaitu mesti dihukum bunuh. Mereka ialah penzina yang telah merasai nikmat perkahwinan halal, orang yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak, dan orang yang sengaja meninggalkan agama dan jamaah muslimah.
5: Petikan.

0: Seleksi. Ya, seleksi di Ritma Petang kembali bersama-sama dengan saya Wafa menerusi Ritma Petang dan akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi apa khabar semuanya? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Semoga segala urusan dipermudahkan dan kepada anda dan juga sekeluarga sentiasa berada dalam keadaan sihat dan juga ceria, ya. Jadi pendengar Top FM, dalam kita meneruskan aktiviti harian, jangan lupa untuk mengambil perhatian terhadap keadaan cuaca dan juga kualiti udara di kawasan masing-masing. Jika keadaan berjerbu, kita perlu lebih berhati-hati dan udara yang tercemar boleh menjejaskan kesihatan khususnya bagi kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Okey, jadi sentiasa pantau IPU sebelum anda keluar daripada rumah dan untuk setakat ini setakat pukul 3.26 minit petang, bacaan untuk IPU di bahagian Tawau adalah 82. Itu dalam keadaan sederhana pada ketika ini, jadi pastikan anda gunakan pelitup muka sebelum anda keluar daripada rumah. Mungkin ada yang bekerja, kan, anak-anak pula bercuti, kan, untuk hari ini. Jadi pastikan anda menggunakan pelitup muka. Jadi ingatlah, kesihatan diri dan keluarga perlu menjadi keutamaan kita dan jangan tunggu sehingga jatuh sakit barulah kita mengambil langkah berjaga-jaga, okey? Jadi semoga petang ni membawa ketenangan dan juga semoga kita semua sentiasa dilindungi serta dikurniakan kesihatan yang baik, insyaAllah. Teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa selama 4 jam sehingga ke pukul 7 petang nanti. Dan seperti biasa untuk 2 jam yang pertama menerusi Ritma Petang, kita akan bersama-sama menerusi seleksi di Ritma Petang. Dan untuk seleksi yang pertama, anda boleh pilih lagu daripada Bunga dan juga Lukman Podolski yang bertajuk Pilihanmu ataupun Khair Azmi Healing Dulu. Lagu-lagu terbaru, Pilihanmu atau Healing Dulu. Kita aktifkan talian 089-778-243 bersama dengan pemanggil di talian pada ketika ini. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi. Pilihan seleksi yang pertama, lagu-lagu terbaru iaitu Bunga dan juga Lukman Podolski, Pilihanmu ataupun Khair Azmi Healing Dulu, bersama dengan pemanggil kita di talian. Hello, selamat petang.
1: Halo.
0: Hello, Cik Din ke tu?
1: Iya, Bunga apa?
0: Assalamualaikum, Cik Din.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, bang menangis sudah cucu.
1: Main handphone.
0: Okeylah, Cik Din. Nak pilihan seleksi yang mana satu, Cik Din?
1: Yang kedua lah, DJ.
0: Yang kedua. Bye, Cik Din. Terima kasih, Cik Din.
1: Ya, bye-bye, DJ.
0: Bye-bye. Terima kasih. Itu dia bersama dengan kita, Cik Din. Baik, kita berhibur dengan lagu pilihan Cik Din. Ini dia bersama-sama dengan Khair Azmi Healing Dulu. Terus bersama kami di Seleksi Ritma Petang.

Pastikan laman kali ini dengan mempromosikan perniagaan anda di Tawar FM dengan menghubungi pegawai kami di talian 011-1021-6774 atau 013-865-4579 untuk makluman dan tempahan. Tawar FM memungkinkan produk anda didengar di seluruh Malaysia.

0: kasama yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan Anda.
2: Ya, seleksi di Ritma Petang. Waktu sekarang sudah pun 3.40 minit petang. Kepada anda yang mungkin memandu pada ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana sahaja destinasi anda untuk petang ini. Yang bekerja juga, selamat bekerja untuk anda. Okey, kita teruskan dengan lagu kita, seleksi kita yang seterusnya. Anda boleh pilih lagu daripada Nadira, Bukan Lagi Kita, ataupun lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Okey, boleh cuba sekali lagi. Gandingan Nadira, Bukan Lagi Kita, ataupun Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, bersama dengan pemanggil kita. Hello, selamat petang.
3: Assalamualaikum, DJ Wafa.
2: Waalaikumsalam. Yasin ke tu?
3: Sayalah tu.
2: Ah, Yasin. Apa khabar Yasin, sihat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okey Yasin, pilihan seleksinya silakan Yasin.
3: Yang pertama itu Nadira, Bukan Lagu Kita.
2: Bukan Lagi Kita, betul. Okey Yasin, terima kasih Yasin, semoga terhibur.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, Ibu Rani, teruskan bersama-sama dengan Nadira, Bukan Lagi Kita, pilihan rakan kita Yasin. Terus bersama kami seleksi di Ritma Petang.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Saya sangat gembira bila peruntukan ditambah dalam budget 2027. Sekarang kos secara hidup semakin tinggi, sama barang-barang keperluan mau beli di kedai pun mahal. Jadi harapan saya, kerajaan kasih naik lagi bantuan ini masa budget seterusnya.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang.
4: Ya, Ritma Petang Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 3.46 minit petang. Kepada anda yang mungkin layan Tau FM di tempat kerja, di premises perniagaan, di rumah ataupun dalam kenderaan yang memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana sahaja destinasi anda untuk petang ini. Okey, baik, seperti biasa sebentar lagi kita akan dengarkan ulangan Ingin Tahu untuk hari ini. Dan menanti 4 petang pula kita ada info sukan di Tawau FM. Dan juga kita ada Zon Kuasa 2 yang terakhir untuk siaran hari ini di jam yang seterusnya. Dan teruskan lagi dengan seleksi kita yang seterusnya. Kita ada lagu daripada Najmi Neri Degati, ataupun anda boleh pilih lagu daripada Naim Daniel, iaitu Sumpah. Degati ataupun Sumpah bersama dan pemanggil kita di talian 089-778-243. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi. Najmi Neri Degati ataupun Naim Daniel, Sumpah bersama dan pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
5: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siapa tu?
5: Akmal ni di Kampung Paris.
4: Akmal, Akmal dari Kampung Paris. Okey Akmal, pilihan seleksinya silakan Akmal.
5: Ah, betul-betul aku bersumpah mendengarkan Tawa FM ini. Aku pilih Sumpah tu.
4: Okey, baik, terima kasih Akmal.
5: Okey, assalamualaikum. Sihat selalu.
4: Waalaikumsalam. Okey, itu dah bersama rakan kita Akmal. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan ulangan Ingin Tahu untuk hari ini berkaitan dengan sejarah kasut tumi tinggi. Dan nanti 4 petang pula kita akan ikuti info sukan dari Tawau FM. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Naim Daniel. Ini dia Sumpah, pilihan rakan kita Akmal menerusi seleksi di Ritma Petang.

macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Kasut tinggi atau kasut bertumi tinggi? Siapa tahu ia mempunyai sejarah yang sangat panjang. Bermula sebagai alat praktikal sebelum menjadi simbol fashion dan status sosial. Pada abad ke-10, pahlawan Parsi mula menggunakan kasut bertumi tinggi untuk membantu mereka mengawal kuda ketika berperang. Tumit yang tinggi memberikan cengkaman yang lebih kukuh pada pelana sekaligus meningkatkan kestabilan ketika menunggang kuda. Dari fungsi ketenteraan, kasut bertumi tinggi kemudian berkembang ke Eropah pada abad ke-16 dan ke-17. Di Perancis, Raja Louis XIV menjadikan kasut tumi tinggi sebagai simbol kuasa dan kemewahan. Baginda sering memakai kasut bertumit merah yang hanya dibenarkan untuk golongan bangsawan, menandakan kedudukan sosial yang tinggi. Ini membuktikan bahawa pada peringkat awal, kasut tinggi bukanlah dicipta untuk wanita. Lelaki terlebih dahulu menggunakannya sebagai lambang status dan kekuatan. Namun demikian, pada abad ke-18, kasut tumi tinggi mula dikaitkan dengan golongan wanita sebelum akhirnya berkembang menjadi aksesori fashion yang sinonim dengan keanggunan wanita moden. Perubahan ini berlaku seiring dengan perkembangan budaya dan fashion di Eropah, di mana kasut tumi tinggi mula direka dengan pelbagai gaya, bentuk dan ketinggian untuk menyerlahkan kecantikan serta daya tarikan si pemakai. Pada abad ke-20,

0: Sutomi tinggi semakin popular dalam industri fashion global. Ia bukan sahaja menjadi pelengkap gaya wanita, tetapi juga melambangkan keyakinan diri dan keanggunan. Walaupun sering dikritik kerana kurang praktikal dan boleh menjejaskan kesihatan kaki, namun kasut tumi tinggi tetap menjadi ikon fashion yang tidak lekang di zaman.
1: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

0: Pernahkah kita melihat seseorang tersenyum sedangkan jauh di sudut hatinya dia sedang berjuang melawan kemurungan? Kemurungan bukan tanda kelemahan. Ia adalah masalah kesihatan mental yang memerlukan perhatian, perawatan dan sokongan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Luangkan masa untuk mendengar, berikan kata-kata semangat dan elakkan daripada menghakimi.
1: Jika anda mengalami kemurungan, jangan pendam perasaan. Berkongsilah dengan keluarga, rakan yang dipercayai atau dapatkan bantuan daripada pakar kesihatan mental. Ingatlah, meminta bantuan bukan bererti kita lemah. Sebaliknya, itulah langkah pertama menuju pemulihan. Kerana setiap insan berhak untuk didengari, difahami dan mendapat peluang untuk kembali tersenyum.
2: Awang FM

0: Info Supran hari ini.
1: Assalamualaikum dan salam sukan. Info sukan kembali lagi edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dan kita mulakan dahulu berita sukan bola dalam negara. Pengendali Johor Darul Ta'zim JDT Sisko Munos meluahkan perasaan gembira selepas misi 3 mata yang disasar menjadi kenyataan apabila menewaskan kelab dari Korea Selatan Pohang Steelers 2-0 pada aksi zon timur Liga Juara-Juara Asia Elite Aklay di Stadium Pohang Steelyard di Pohang, Korea Selatan semalam. Menurutnya, faktor kemenangan ke atas skuad kendalian Park Tae-ha itu kerana setiap pemain yang diturunkan memahami bagaimana untuk mengimbangi pendekatan taktikal lawan dan tahu menangkis gerakan mereka. Sementara itu, Wira JDT yang meledak 2 gol kemenangan Marcos Guilhemer ternyata tidak dapat menyembunyikan keterujaannya. Kita beralih ke berita badminton pula. Selepas melalui tempoh perpisahan sementara, beregu lelaki nombor satu negara Aaron Shah Soo Yeok mengakui kepulangan mereka sebagai pasangan tetap membawa makna istimewa ketika misi memburu pingat emas Sukan Olimpik Los Angeles 2028 terus menjadi keutamaan. Buyik berkata mereka masih mempunyai impian yang belum tercapai dan mahu terus berjuang bersama bagi merealisasikan sasaran itu selepas 10 tahun bergandingan. Aaron Buyik sebelum ini dipisahkan sementara susulan eksperimen gandingan oleh ketua jurulatih beregu lelaki negara Harry Iman Pierre Ngadi yang menguji kombinasi pemain berbeza sejak Jun lalu. Sepanjang tempoh itu, Aaron turut bergandingan dengan pemain muda Aaron Tai dan mara ke final terbuka Taiwan. Bakal Wuyik bersama Man Wei Chong muncul naib juara Masters Korea. Bagaimanapun, mereka kembali bergandingan pada kejohanan dunia di New Delhi, India Ogos lalu dan muncul naib juara. Pasangan itu yang meraih pingat gangsa pada Sukan Olimpik Tokyo 2020 dan Paris 2024 kemudian memohon untuk kembali bergandingan secara tetap selepas kejayaan di kejohanan dunia berkenaan. Permintaan mereka akhirnya dipersetujui selepas perbincangan membabitkan pengerusi jawatan kuasa prestasi Persatuan Badminton Malaysia BAM, Dato' Sri Lee Chong Mei dan barisan kejurulatihan negara sekaligus membolehkan mereka meneruskan gandingan tetap hingga LA 28. Kemenangan ke atas Hoki Kobayashi menjadi permulaan positif buat pasangan ranking keempat dunia itu dalam penampilan pertama mereka di jelajah dunia sejak kembali bergandingan. Mereka menang 21-19, 14-21, 21-11 dalam pertarungan selama 51 minit. Aaron berkata mereka percaya berada di landasan tepat untuk membuat persiapan menuju LA 28 dengan tumpuan beralih kepada usaha meningkatkan prestasi sepanjang 2027. Aaron Wu Yeok kini akan berdepan pemenang perlawanan antara pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Hee Lee Jong Min dengan rakan senegara Aaron Yap Roy King bagi merebut tiket ke suku akhir. Aaron Roy King hadir di terbuka Denmark selepas muncul juara terbuka Arctic di Finland Ahad lalu. Berita sukan seterusnya. Petarung Muay Thai negara Rifdin Masdur bertekad mencipta sejarah dengan menamatkan rekod tanpa kalah juara dunia Atom Weight One Championship Nadaka Yashinari apabila merentap di One Samurai 4 Sabtu ini. Petarung yang dikenali sebagai Magic Boy bakal mencabar jago Jepun berkenaan dengan aksi utama bersama di Ariake Arena Tokyo dengan peluang merampas gelaran dunia menjadi pertaruhan. Rifdian berkata pertemuan itu dinantikan sejak sekian lama selepas mengikuti perkembangan Nadaka selama 4 tahun sekaligus menjadikan peluang berdepan petarung itu lebih bermanfaat buat dirinya. Keyakinan Rifdian hadir selepas mencatat 5 kemenangan berturut-turut termasuk kemenangan kalah mati knockout hanya dalam 94 saat ke atas Javad Muzaffari. Bagaimanapun, cabaran kali ini berbeza apabila Nadaka hadir dengan rekod 6 kemenangan dan rentetan 42 kemenangan berturut-turut sepanjang kariernya. Mengakui kelebihan lawannya dari segi kepantasan, kekuatan dan kecerdikan taktikal, Rifdian percaya kuasa serangannya mampu menjadi senjata untuk mencipta kejutan. Akhir sekali berita seluar negara. Pengendali Paris Saint-Germain PSG, Luis Enrique berpendapat Manchester City layak memenangi trofi yang diraih mereka dan seharusnya dibenarkan mengekalkannya meskipun kelab England itu berdepan kemungkinan dikenakan hukuman selepas didapati melanggar peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Liga Perdana Inggeris mendakwa City menggunakan kontrak komersial palsu sebagai sebahagian daripada rancangan untuk meningkatkan hasil pendapatan. City yang sejak awal menafikan melakukan sebarang kesalahan dan sudah mengemukakan rayuan terhadap keputusan berkenaan berdepan kemungkinan hukuman daripada denda dan pemotongan mata hingga penyingkiran ke divisyen lebih rendah serta pelucutan gelaran yang dimenangi. Jika ditanyai mengenai keputusan itu menjelang perlawanan Liga juara-juara PSG menentang City, Luis Enrique berkata, perkara pertama apabila mendengar berita itu ia memang mengejutkan. Namun beliau menghormati proses berkenaan dan menunggu keputusan muktamad. Manchester City akan menerima kunjungan PSG di Stadium Etihad awal pagi esok. Demikian info sukan siaran untuk hari ini. Info sukan akan bersama-sama anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang dalam Ritma Petang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Info sukan hari ini.

keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

0: ada. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tawau FM.
3: Pilihan anda.
4: Ya, kembali bertemankan saya Wafa menerusi seleksi di Ritma Petang. Dan sebentar lagi kita akan berhibur dengan lagu Kuasa Dua Kita yang terakhir untuk edisi hari ini. Dan seterusnya kita akan ke Sabah FM 4.30 minit petang untuk mendengarkan berita dari Sabah FM. Okey? Baik, kita teruskan lagi dengan lagu seleksi kita yang seterusnya. Anda boleh pilih lagu daripada Mimi Fly, Angkat, ataupun lagu daripada Joe Flizzo, Ultimate dan juga Sonawan, Havoc. Havoc, Havoc. Ini menentukan pilihan kalbu bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Okey, boleh cuba sekali lagi. Pilihan lagu Mimi Fly, Angkat, ataupun Joe Flizzo, Ultimate, Sonawan, Havoc. Angkat atau Havoc bersama dengan pemanggil kita. Hello, selamat petang.
5: Hello,
4: siapa tu?
5: Suryani.
4: Okey, Suryani, pilihan seleksi yang mana satu, Suryani?
5: Yang pertama.
4: Yang pertama. Baik, terima kasih. Semoga terhibur.
5: Okey, terima kasih.
4: Bye. Bye. Ya, kita berhibur dengan lagu pilihan seleksi daripada Suryani, iaitu Mimi Fly, Angkat. Dan seterusnya kita akan berhibur dengan lagu Kuasa Dua Kita bersama-sama dengan Syafiq Erwin dengan lagu Jangan Kau Jauh dan juga Janjir. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda, seleksi Ritma Petang.

Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Strok haba bahaya tu. Dey, akak kasi settle. Kau dengar ni. Rendam kaki dalam air ais batu selama 20 minit boleh kurangkan panas badan. Suka temikai, timun, daun sederi, makan. Air kelapa atau tempe pemin, minum. Belajarlah makan makanan berempah supaya kamu berkeringat. Yang tanam lidah buaya tu, buat gel. Letak dalam peti sejuk. Siap, sapu pada wajah.
3: Sapu pada wajah.
2: Kan senang buat tak buat jah. Sambil-sambil santai merawat diri, sambil-sambil dengar tahu FM. Tak buat kakak cubit. Ah, manja.
4: Whatever you do, you listen to.
5: Tahu.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah perluas manfaat ekonomi industri minyak dan gas. Lebih 52,000 pemilik pickup Jeep lulus tambahan 100 liter diesel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama Sigo Trili dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sabah akan memastikan pembangunan industri minyak dan gas mampu mewujudkan nilai ekonomi lebih besar serta manfaat berpanjangan kepada negeri dan rakyat. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata infrastruktur Sabah Oil and Gas Terminal dan Sabah Sarawak Gas Pipeline berpotensi merancangkan pembangunan khususnya di koridor Kimanis hingga Sipitang. Beliau berucap sempena Majlis Pemeteraian Perjanjian Pajakan Tanah antara Sedco dengan Petronas di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict. Dato' Sri Haji turut menegaskan kepentingan memperluas penyertaan vendor Sabah dalam rantaian industri untuk menyediakan lebih banyak peluang latihan dan kerjaya kepada anak tempatan. Dalam pada itu, Ketua Menteri berharap kerjasama Sedco Petronas terus berkembang daripada hubungan berasaskan transaksi kepada hubungan strategik yang lebih luas. Inisiatif Budi Madani Diesel, setakat 12 Oktober lalu, 52,133 pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep di Sabah diluluskan kelayakan tambahan 100 liter diesel. Penetapan kelayakan tambahan mengambil kira keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi, khususnya penduduk luar bandar, peniaga kecil, petani dan mereka yang menggunakan kenderaan diesel bagi menjana pendapatan. Kenyataan Kementerian Kewangan turut memaklumkan 19,008 permohonan kelayakan budi diesel diluluskan. 5,555 daripadanya melibatkan pemohon dari Sabah. Bantuan juga boleh dipertimbangkan untuk pengusaha bot, penggunaan jana kuasa bergerak dan pam air di kawasan pedalaman. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedia meneliti pindaan lanjut Akta Hak Cipta 1987. Langkah itu untuk memperkuku kawal selia kutipan dan pengagihan royalti oleh Organisasi Pengurusan Kolektif CMO. Dalam sidang Parlimen, Menterinya Datuk Armizan Mohd Ali berkata penelitian bertujuan memastikan takbir urus lebih telus serta melindungi kepentingan pemegang hak cipta dan pengguna karya. Menurutnya, pelaksanaan garis panduan CMO masih tertangguh susulan bantahan dan semakan kehakiman oleh tiga organisasi berkenaan. Sesi pendengaran dijadualkan pada 24 November depan. Dalam perkembangan berkaitan, KPDN turut meneliti cabaran perlindungan hak cipta susulan perkembangan kecerdasan buatan AI. KPDN Tawau menyiasat kes penyelewengan 850 kg minyak masak bersubsidi yang dirampas di perairan Batu Tiga Tawau. Kes dikesan hasil pemantauan dan risikan pasukan polis marin sebelum diserahkan kepada KPDN untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan minyak masak, bot dan enjin yang disita dianggarkan berjumlah RM82,185. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sabit kesalahan, individu boleh didenda sehingga RM1 juta bagi kesalahan pertama atau dipenjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. KPDN Tawau menegaskan komitmen memeras penyelewengan barang bersubsidi bagi memastikan bantuan kerajaan sampai kepada golongan layak. 5,915 pendatang tanpa izin PTI dihantar pulang ke negara asal menerusi program pemindahan tahanan asing. Daripada jumlah itu, warga Filipina mencatat angka tertinggi iaitu 3,974 orang, diikuti Indonesia 1,629 orang. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah menerusi kenyataan memaklumkan penghantaran pulang terkini melibatkan 280 warga Filipina termasuk kanak-kanak. Penghantaran menggunakan feri komersial dari Tawau ke Bongau, Filipina. Semua tahanan telah selesai menjalani hukuman dan memiliki dokumen perjalanan sah. JIM mengingatkan orang ramai agar tidak melindungi atau menggaji PTI serta melaporkan kegiatan berkenaan kepada pihak berkuasa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usaha menangani kes buli di sekolah perlu memberi penekanan kepada kesejahteraan mental dan emosi pelajar. Selain tindakan disiplin bagi menjamin keselamatan warga sekolah. Ditemui di Kota Kinabalu, Pengerusi bagi Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta PIBKS Sabah, Datu Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, perubahan tingkah laku pelajar perlu dikenal pasti awal. Menerusi pemantauan, sokongan ibu bapa serta intervensi kaunseling. Dalam pada itu, kerjasama sekolah, keluarga, komuniti dan PDRM perlu diperkukuh menerusi program kesedaran serta pencegahan di sekolah berdepan kes buli dan disiplin. Pendekatan menyeluruh penting bagi mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan kondusif untuk semua pelajar. Seorang wanita berusia 50 tahun maut selepas gerai buah-buahan diusahakannya dirempu lori trailer membawa muatan kayu balak di Jalan Labuk Batu 27 Sandakan. Mangsa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Klinik Kesihatan Ulu Dusun. Dalam kejadian 8.30 pagi itu, seorang lagi wanita berusia 31 tahun cedera parah selepas tersepit dalam lori kargo. Manakala tiga mangsa lain termasuk kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun terselamat. Ketua Polis Daerah Sandakan, Assistant Commissioner George Abdul Rahman mengesahkan kejadian itu. Puncak kemalangan masih disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam usaha melestarikan makanan tradisi Ambuyat yang sinonim dengan masyarakat Brunei, Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS akan menganjurkan Festival Ambuyat pada 1 November depan di Membakut. Presidennya Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, 14 daripada lebih 30 cawangan PMBS di Sabah telah mengesahkan penyertaan dalam festival berkenaan. Festival juga bakal menampilkan pertandingan gambus, kulintangan dan penyediaan Ambuyat. Selain gerai makanan tradisional yang menghidangkan pelbagai makanan tradisi masyarakat Brunei. Datuk Arifin yang juga adun membakut ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat Festival Ambuyat 2026 di Kota Kinabalu. Sempena festival itu, bantuan pendidikan kepada pelajar cemerlang SPM dan STPM dalam kalangan masyarakat Brunei akan disampaikan. Keberkesanan penggunaan peruntukan pembangunan Sukan Sabah perlu diberi perhatian. Langkah itu penting bagi memastikan pelaburan kerajaan mampu meningkatkan prestasi atlet negeri. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Masidi Manjun, peruntukan yang ditingkatkan perlu digunakan secara berkesan untuk memperbaiki mutu dan pencapaian atlet. Beliau ditemui selepas merasmikan program Coca-Cola Bina Juara UMS di Kota Kinabalu. Kerajaan negeri akan terus menyokong pembangunan atlet di negeri ini, namun kejayaan dalam sukan seperti bola sepak bergantung kepada disiplin, sikap dan komitmen para atlet. Sementara itu, pensyarah Fakulti Pendidikan dan Pengajian Sukan UMS Dr. Jori Jakiwa berkata, teknologi sains sukan kini dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi di padang. Ia digunakan untuk mengukur kelajuan, jarak larian dan ketepatan tendangan pemain bola sepak. Menurutnya, pemain muda dinilai menggunakan sistem GPS, analisis video dan teknologi pengukuran prestasi bagi membantu jurulatih merancang latihan lebih berkesan. Data dikumpulkan membolehkan pergerakan serta teknik permainan pemain dinilai dengan lebih tepat. Penilaian itu akan menentukan sejauh mana pendekatan berasaskan teknologi mampu membantu pemain meningkatkan prestasi secara terukur. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah perluas manfaat ekonomi industri minyak dan gas. Lebih 52,000 pemilik pickup, jeep lulus tambahan 100 liter diesel. Sekian berita tadi di Sunting Sahira Samain dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Ini juga menunjukkan bahwa ekonomi dan juga kewangan negara begitu kukuh. Walaupun kita berhadapan dengan keadaan krisis yang berlaku di Asia Barat dan juga perang di Ukraine dan Rusia, belanjawan itu saya melihat membantu semua rakyat, mengurangkan cukai, memberi insentif kepada pegawai kerajaan dan juga peniaga-peniaga seluruh segmen masyarakat.
0: Yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nor.

Baik, terima kasih Kak Rahimah, semoga terhibur. Iya, itu adalah suara rakan kita Kak Rahimah. Baik, menanti 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan jangan lupa anda boleh hantarkan juga salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-838. Berinteraksi bersama-sama dengan saya Wafa. Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda untuk petang ini. Okay? Baik, kita berhibur dengan lagu seleksi yang terakhir daripada rakan kita Rahimah ini. Dia bersama-sama dengan Oda, Gelanggang Rasa. Terus bersama kami, Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Pinasa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Tahukah kita, buah-buahan tempatan memberikan banyak manfaat bukan sahaja kepada kesihatan kita tetapi juga kepada ekonomi negara kerana
3: mudah didapati, lebih segar, boleh dipetik terus dari pohon, bebas bahan pengawet dan melancarkan pencernaan. Boleh dinikmati pada bila-bila masa, keselamatan makanan terjamin, harga lebih murah kerana kos pengangkutan yang rendah, membantu ekonomi petani tempatan.
2: Lebih memilih buah-buahan tempatan akan memberi impak besar kepada kesihatan dan sektor pertanian negara.
4: Okay, Assalamualaikum. Hello semuanya. Salam sejahtera, saya Azlan and the Tag Writer. Teruskan mendengar Tawau FM. Pilih

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, Ritma Petang di FM Station, pilihan anda, melangkah di jam yang ketiga bersama-sama dengan saya, Wafa. Waktu sekarang sudah pun 5.25 minit petang. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Tower FM Station, pilihan anda. Dan seperti biasa, untuk 2 jam yang terakhir, kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di Ritma Petang, lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an dan juga di awal 2000-an akan menghiburkan anda untuk 2 jam yang terakhir ini. Di keadaan anda yang mungkin memandu pada ketika ini, baru balik dari kerja, memandu tengah hadap kesesakan jalan raya, diharapkan anda terus bersabar dan kami di sini akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu retro di Ritma Petang. Di samping kita, Wafa akan kongsikan juga kepada anda info-info berkaitan dengan belanjawan 2027 sebentar saja lagi. Dan juga kita akan bacakan ucapan-ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tower FM. Dan anda boleh hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Jadi mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk hari ini.
3: Tak tahu tanyalah Mr. B.
4: Man.
5: Ui.
4: Aku marah pasal kata hati kau tahu.
5: Kau marah, Zah?
4: Ya.
5: Macam tak pernah aku nampak kau marah, Zah.
4: Itulah kan. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah kan. Yeah. Walaupun dalam keadaan marah kan. Tapi itulah kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali bah kan.
5: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
4: Ya.
5: Beban lah.
4: Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi... macam tak boleh sudah, Man.
5: Macam perlu pula dimarah,
4: ya,
5: kan?
4: Ya, betul. So, dia buat ini, bah, salah tu kan.
5: Aku rasa kau perlu bersuara ni, Zah.
4: Ya, jadi kan marah lah, kan?
5: Marah lah kau.
4: Tapi boleh kan, ya?
5: Ya, macam mana tu, Mr. B?
4: Boleh kan kita marah ni, Mr. B? So, saya ni jarang marah sebenarnya.
6: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah,
4: aku jaga.
5: Hati-hati, awas bilangnya.
6: Macam Naruto kan, sekali dia keluar dia punya. Jadi, boleh atau tidak marah? Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
5: Betul.
6: Kan, cuma ulama mengingatkan kita, kadang-kadang kita marah tu bukan atas perlakuan orang itu. Kadang-kadang kadang-kadang kita marah tu sebab dia, bukan sebab perlakuannya. Macam contoh kan, macam tadi Azhar bagi tahu contohlah, ada jiran yang memecahkan gelas kah, contohnya
4: masuk ke rumah.
6: Kalau yang memecahkan gelas itu contohlah orang yang kita hormat, kadang-kadang kita nak marah.
5: Betul.
6: Kan, tapi betul. So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya, tapi kadang-kadang pada orangnya. Mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah atas perlakuan itu. So kata ulama, sebelum kita marah tu, kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia, tapi untuk menegur perbuatannya itu.
5: Betul.
6: Nah, maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik, bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahannya, tetapi untuk takdib, untuk sebagai memberi adab, menegur. Macam contoh kita marah dengan anak-anak kita kan, bukan sebab emosi kita, tapi niat kita tu adalah untuk mendidik, untuk mengajar, memperbetulkan. Walaupun Nabi telah pesan dengan kita, la taghdab, janganlah kamu marah, walakal jannah, bila kamu dapat menguasai marah kamu, maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal. So Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsilah pada slot yang seterusnya. Kan terlalu panjang kan?
5: Iya. Macam aku pun menunggu juga apa tips-tipsnya dia.
4: Okay, next.
1: Tanyalah Mr. B.
7: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu tanyalah Mr. B.

0: Hai, saya Rosham Noor. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Ya, hiburan bersama-sama dengan KRU dengan lagu Jangan Lapaskanlah. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1999 membawa kita ke waktu 5.42 minit petang pada ketika ini. Baik, ingin dikongsikan kepada anda, tahukah anda yang pencinta-pencinta kucing ni kan? Ada berita menarik untuk pemilik haiwan peliharaan berkaitan dengan belanjawan 2027. Jadi antara perkara yang mendapat perhatian ialah cadangan pelepasan cukai bagi perbelanjaan tertentu berkaitan dengan penjagaan haiwan peliharaan termasuklah kucing. Jadi antara perbelanjaan yang dicadangkan ialah kos vaksinasi, pemandulan kucing dan juga pengambilan haiwan peliharaan daripada pusat perlindungan berdaftar tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Jadi bagi anda yang mempunyai kucing di rumah, ini pastinya satu perkara yang menarik untuk diketahui, dan selain memberikan kasih sayang dan juga penjagaan yang baik untuk haiwan kesayangan kita, kita juga perlu mengambil kira kos makanan, rawatan veterinarnya dan penjagaan kesihatan mereka. Yalah, kalau kucing-kucing ni, kadang-kadang lagi kucing yang berbulu lebat, berbulu tebal kan, mesti dibawa pergi grooming apa semua kan. Namun perlu diingatkan bahawa pelepasan cukai bukan bermaksud semua kos penjagaan kucing akan dibayar balik oleh kerajaan. Jadi kelayakan, hak, tuntutan dan juga syarat sebenar perlu dirujuk kepada panduan rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, LHDN. Jadi kepada pencinta kucing di luar sana, teruskan memberikan penjagaan yang terbaik kepada si bulus kesayangan anda. Semoga sebarang inisiatif yang diperkenalkan dapat membantu meringankan perbelanjaan pemilik haiwan peliharaan. Itu yang dikongsikan kepada pencinta-pencinta kucing ataupun pemilik haiwan peliharaan. Okey? Baik, kita membacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Don Mohak. Assalamualaikum DJ, saya Din. Oh, Din, bukan Don. Din Mohak, Abang Lori. Waalaikumsalam. Dari Univilla, kata minta putarkan lagu dengan ucapan semoga ceria selalu dan berhati-hati memandu. Dan insyaAllah nanti Wafa, kalau ada dalam simpanan kami, Wafa akan mainkan. Okay? Terima kasih, Din. Kita ada juga Jadil. Jadilah, assalamualaikum DJ Wafa, Tang Ting Tung. Tang Ting Tung lah pula kan. Waalaikumsalam. Salam rindu dari kejauhan untuk semua kenalan, rakan Facebook, rakan TikTok serta seluruh pendengar Tau FM, stesen pilihan anda. Semoga sihat walafiat dan curah-curah selalu. Ada pantun petang ni katanya. Begini pantunnya, beruang kuala memanjat pinang. Pinangnya jatuh terbagi dua. Baik budi kian dikenang walau kita di mana jua. Gitu. Ya, terima kasih. Jangan lupa warnai harimu. Kita ada ucapan daripada rakan kita Jadil. So, Jadil. Aman Han pun ada juga menyapa kita menerusi WhatsApp. Dan ucapan katanya, salam Malaysia Madani buat DJ Wafa Love. Assalamualaikum dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau. Waalaikumsalam. Mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga sentiasa ceria sentiasa katanya. Ada pantun juga di petang yang mendung ini. Oh, di Keningau sana mendung ya. Supaya mudah berjalan jauh, bawalah bekal banyak-banyak. Supaya maruah jangan jatuh, pelihara amal, baikkan akhlak. Gitu. Pesanan daripada rakan kita ya. Aman Handi Kampung Baginda Keningau. Katanya DJ salam rindu juga. Okey, terima kasih rakan kita Aman Han. Kita terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Kita ada juga Timbul, ada Faldi, ada Mami Jun. Nanti Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda. Okey, hiburan lagi bersama-sama dengan Azharina Azhar. Ini dia Elegi Sepi. Terus bersama kami Retro di Ritma Petang.

Hai, assalamualaikum semua. Saya Azharina Azhar. Jangan lupa untuk terus mendengar Zone Retro pada jam 5:30 petang setiap hari hanya di Tawau FM.

Yes, bagi panduan kita bersama maksudnya untuk solat fardu maghrib bagi rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunat Sahabat, Sempurna, Tungku dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 5.54 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 5.57 minit petang. Kita teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk zon retro ritme petang selepas kita memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.

0: Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha? Kita balik. Siapa yang meredhai kita? Allah yang menanti.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: الجذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 7.07 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.46 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tau FM.

الخطاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

0: صدق الله العظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolokkan kaum yang lain. Kerana boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-ngolokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-ngolokkan wanita-wanita lain. Kerana boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-ngolokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebahagian kamu mengunjing sebahagian yang lain. Sukahkah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
2: Al-Quran.

0: ini. Kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesehatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesehatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
1: Tawau.

Ya, bersama-sama dengan Nora dengan lagu renungan terakhir membawa kita ke waktu 6.34 minit petang pada ketika ini. Melangkah di jam yang terakhir bersama-sama dengan saya, Wafa, yang akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, saudara, ingin dikongsikan kepada anda, jangan lupa malam ini anda boleh ikuti kupasan dalam ruang bicara merealisasi belanjawan 2027 bersama-sama dengan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil di Bernama TV pada pukul 9 malam ini ya. Dan anda juga boleh tonton menerusi MyTV 121, Facebook dan juga YouTube Bernama TV. Okey, jangan nantikan kupasan ruang bicara merealisasi belanjawan 2027 bersama-sama dengan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Okey. Baik, ingin juga dikongsikan kepada anda pesanan daripada Ketua Pengarah AKPS iaitu Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain tentang sekarang ni macam-macam kita dengar ataupun terima berita pasal apa ni, jadi keldai dadah kan. Jadi orang kata berwaspada sebelum anda melancong ke luar negara ya. Jadi kepada semua yang merancang perjalanan ke luar negara, mungkin hujung-hujung tahun ni ada yang merancang ingin pergi bercuti ke luar negara kan, sentiasa berwaspada dan utamakan keselamatan diri anda ya. Jangan sewenang-wenang menerima tawaran untuk membawa barangan milik orang lain, terutama pada saat-saat akhir sebelum berlepas. Dielakkan juga daripada memakai atau menggunakan atau membawa barangan tidak diketahui asal-usul dan juga kandungan. Biasalah kalau orang tahu ni kan baik kan, kalau kita nampak macam makcik-makcik kah ataupun yang tua-tua tu kan bawa barang berat-berat, kita pun tolonglah angkat kan, makcik dah apa khabar sini, tolong angkat kan. Ada yang kadang-kadang makcik macam boleh tolong dulu tengokkan barang saya ni, saya mau pergi tandas, contohlah begitu kan. Jadi kita ni menunggulah kan tengokkan barangnya, last-last tak juga datang-datang makciknya kan, tahu-tahu rupanya dalamnya tu ada benda-benda yang tidak sepatutnya kan. Jadi kita pula yang dituduh kan. Jadi pastikan anda sendiri mengemas bagasi anda, memeriksa setiap barang yang dibawa dan tidak meninggalkan beg tanpa pengawasan. Dan jangan mudah terpedaya dengan tawaran wang ataupun ganjaran kerana tanpa disedari anda mungkin dipergunakan sebagai keldai dadah. Jadi ingat, alasan tidak mengetahui kandungan sesuatu barang tidak semestinya melepaskan seseorang daripada tindakan undang-undang. Jadi jangan juga simpan ataupun letakkan barang anda, contohnya macam kita mau pergi bercuti kan, bawa luggage kan, memasuk tandas, luggage dibiar di luar tandas. Kita nak tahu, mana tahu tiba-tiba ada orang menyisip benda-benda yang tidak baik kan dalam beg, terdapat pula time scan tu, nah kita sudah pula yang kena kan. Jadi berwaspada sebelum berlepas, lindungi diri dan juga keluarga, jangan biarkan percutian impian bertukar menjadi mimpi ngeri ya. Jadi utamakan keselamatan, patuhi undang-undang dan juga melancunglah dengan penuh tanggungjawab. Okey, semoga bermanfaat ya, semoga membuka mata. Mungkin sebelum ni begitu kan, kita letak barang di dekat tandas kan, kalau mau masuk tandas tu kan letak di luar ataupun biarkan bagi orang macam yang tolong dulu tengokkan barang makcik, rupanya di sisip-sisip, ada yang disisipkan, kita nak tahu kan, wallahualam ya. Okey, jadi itu satu hebahan untuk anda, semoga bermanfaat. Dan waktu sekarang sudah pun 6.38 minit petang, kita membacakan juga ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Terabang Timbul dari Takada, assalamualaikum, selamat petang semua katanya. Waalaikumsalam. Ada juga buat DJ Wafa, selamat bertugas. Terima kasih Bang Timbul. Ada juga Mami Jun, selamat bertugas DJ Kayum, DJ Wafa. Layan tak FM katanya. Terima kasih Mami Jun. Ada juga Nisha Elisha dari Sempurna, assalamualaikum. Hai DJ Wafa, apa khabar? Waalaikumsalam. Salam Maghrib buat semua di mana pun berada. Doa kita semua sentiasa dalam lindungan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus FM Mantabah hingga ke 7 malam. Bertemankan DJ Wafa. Terima kasih dan selamat berkonti. Balik nanti hati-hati. Terima kasih untuk ucapannya Nisha Elisha. Kita ada juga rakan kita Faldi Sari. Assalamualaikum. Salam ritma petang buat semua pendengar TFM di mana saja berada. Waalaikumsalam. Terus lain TFM sampai 7 malam. Selamat berkonti DJ Wafa. Balik nanti hati-hati. Terima kasih. Siap hantarkan kita gambar kucing. Oh, pencinta kucing juga Faldi Sari. Sama lah kita tu, pencinta kucing kan. Terima kasih untuk ucapannya. Jadi terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah akan bacakan ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa hingga ke pukul 7 malam nanti. Ini hiburan bersama-sama dengan Kenny, Remy dan Martin. Kupetik Bintang-Bintang, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1983.
seleksi pula retro di Ritma Petang.

Dengarkan peringkat anda di Tawan FM dengan menghubungi pegawai kami di talian 011-1021-6774 atau 013-865-4579 untuk makluman dan tempahan. Tawan FM memungkinkan produk anda didengar di seluruh Malaysia.

di mana saja anda berada di 101.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz frekuensi yang anda boleh dengarkan kami, ataupun anda boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Click. Semuanya adalah percuma. Jangan lupa untuk muat turun terus ke telefon pintar anda menerusi App Store, Google Play Store ataupun Huawei App Gallery. Anda boleh tonton drama, rancangan-rancangan khas, berita, sukan. Aha, anda boleh dengarkan juga 34 stesen radio RTM bila-bila masa sahaja. Yang penting ada talian internet, ya. Okey, ingin dikongsikan kepada anda, akan berlangsungnya Majlis Apresiasi SPM Emas Tingkatan 5 tahun 2026, ya. Sebagai manifestasi penghargaan pihak sekolah kepada semua pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan SPM seterusnya menamatkan pengajian tingkatan 5 di SMK Abaka. Dia akan berlangsungnya pada 17 Oktober ini, Sabtu ini, bermula 7 pagi hingga 1 tengah hari di salah sebuah hotel, dan insyaAllah akan diresmikan oleh Tuan Matnur bin Sima yang merupakan pegawai pendidikan daerah Tawau. Jadi itu satu hebahan dikongsikan kepada anda pendengar Tau FM, stesen pilihan anda. Baik, lagi ucapan daripada rakan kita Aiman dari Taman Ria 6. Salam Kak DJ. Hai, salam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan juga selamat petang Kak. Saya Aiman dari Taman Ria 6, miau. Ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar Tawau FM, tak kira di mana saja berada. Yang memandu tu katanya hati-hati ya, memandu jangan lupa pasang signal kalau mau belok kiri kanan. Kan? Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih juga untuk pesanannya Aiman. Yalah, kadang-kadang ada orang ni ingatkan kita ni tahu isi hatinya kan. Dia mau belok ke kanan, belok ke kiri, kita tahu kali kalau dah apa ni, biarpun dia dah kasih hidup signal tu kan. Jadi kalau anda tengah memandu nak masuk lorong ke, masuk simpang ke, nak belok ke kiri, minta jalan kiri-kiri ke kanan ke, pastikan anda membagi signal, membagi pasang signal. Okey, pasang signal kereta kita. Beli kereta mahal-mahal tapi signal nak dipakai, kenapa kan? Okey, waktu sekarang 6.52 minit petang. Nampaknya kita tiba-tiba di penghujung ritma petang untuk edisi hari ini, 14 Oktober 2026. Terima kasih buat rakan-rakan yang sudah sudi teman berteman bersama-sama dengan saya, Wafa. Dan juga selepas ini kita akan mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Dan bukan kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang lain, esok seperti biasa Runtak Pagi Syoklan dan juga Rumah Petang akan bersama-sama dengan anda menerusi siaran Tawau FM. Jadi sebelum kita berakhir, Wafa ingin berkongsi jugalah kan, sebagai penutup perbincangan kita hari ini, kita berharaplah kan agar pembentangan belanjawan 2027 ini dapat memberikan lebih banyak peluang kepada rakyat, khususnya melalui bantuan peralatan, latihan dan pelbagai lagi lah. Dan kita harapkan juga bukan sekadar angka dan peruntukan di atas kertas, tapi perubahan yang benar-benar dapat dirasai oleh rakyat dalam kehidupan seharian. Jadi semoga setiap rancangan lah kan yang dibuat membawa manfaat kepada semua lapisan masyarakat tanpa ada yang tercicir daripada arus pembangunan negara. Jadi saya akhiri pertemuan kita untuk di petang dengan satu harapan, semoga belanjawan 2027 menjadi sinar baharu untuk masa depan yang lebih baik, ekonomi yang lebih kukuh dan kehidupan rakyat yang lebih sejahtera. Jadi terima kasih juga kerana terus bersama dengan Tau FM. Jadi Wafa ucapkan kepada anda mungkin yang malam ni ada aktiviti, teruskan, jaga kesihatan anda juga, pastikan anda check ataupun semak IPU. Kalau IPU kurang baik, pastikan anda menggunakan pelitup muka sebelum keluar rumah. Okey, insyaAllah kita dilindungi dari apa juga mala bahaya. Okey, sampai kita berjumpa lagi insyaAllah. Salam sayang untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Wafa tinggalkan anda dengan lagu daripada Mariah Carey, lagu dikeluarkan pada tahun 1998. Ini dia Emotion. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Lantas,
1: Kota Belud
2: 101.5 FM
3: Simfoni.
4: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
5: Tetap di hati.
6: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7.04 minit malam. Ha, apa khabar anda malam ni? Sehat ke semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan ceria. Dan yang sedang berehat di rumah mungkin, yang masih sibuk bekerja, ataupun yang sedang dalam perjalanan pulang. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Sabah FM. Terima kasih Emma, terima kasih Zafira yang telah pun bersama dengan kami melalui WhatsApp Sabah FM 0194904848. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 7.13 minit malam, maksudnya waktu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya, manakala berita Sabah FM pula pada pukul 7.30 minit malam. Kembali selepas ini Sabah FM, Bagus Pak.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: सभा एफएम
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, di luar nalarku, Afiq Sazu, itu artis tempatan Sabah. Dan terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda. Dan ini Ella ingin kongsikan berkenaan dengan status kualiti udara negeri Sabah, yang mana untuk stesen Tawau bagi daerah Tawau Kelabakan dengan bacaan IPU 83 dan status IPU adalah sederhana. Dan untuk stesen Sandakan, daerah Sandakan dan Beluran, bacaan IPU 87 dan statusnya adalah sederhana. Untuk stesen Kota Kinabalu, bagi daerah Kota Kinabalu, Penampang dan juga Putatan, iaitu bacaan IPU 73 dan status IPU adalah sederhana. Untuk stesen Kimanis, bagi daerah Papar dan Membakut, iaitu bacaan IPU 74 dengan status IPU adalah sederhana. Untuk stesen Keningau, daerah Keningau dan Sub, iaitu bacaan IPU 82 dengan status IPU sederhana. Dan stesen Politeknik Kota Kinabalu, untuk daerah Tuaran dengan bacaan IPU 80 dan status IPU-nya adalah sederhana. Kalau kita lihat kemarin-kemarin kan bacaan IPU-nya adalah kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ini kalau kita lihat adalah sekejap kembali kurang sihat, sekejap sederhana, dan kita kenalah sentiasa berhati-hati dan peka dengan keadaan sekeliling. Dan kalau tiada urusan yang penting, kurangkan aktiviti di luar rumah, terutama ketika udara kurang baik, dan banyakkan minum air, jaga kesihatan, dan jangan lupa untuk pakai pelitup muka jika perlu. Jangan pakai pelitup muka yang semalam-semalam punya, yang semalam tu buang sudah, janji bersih. Dan ingat, kesihatan kita tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga kita. Semoga keadaan Cerbu ini segera kembali pulih, kita harapkan. Baik, dan untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Cuba Jadi Aku, Nadira, Sabah FM, bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bah. Saya Neo, saya dengar Sabah FM. Bagus Bah.
0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Kota Belud 101.5 FM.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.

Ya, simfoni tetap di hati daripada pukul 6 petang hinggalah pukul 9 malam nanti. Alhamdulillah, syukur kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati malam yang indah ini dalam simfoni tetap di hati. Kan, masih lagi boleh hai-hai, kan? Masih boleh lagi bertanyakan khabar. Moga anda masih mampu tersenyum dan masih dapat bersama dengan insan-insan yang kita sayangi, kan? Boleh kah tersenyum atau masam jap mukanya daripada tadi, kan? Jadi kalau boleh kita senyumkan, happy kan, bahagiakan orang yang kita sayang. Dan kadang-kadang kita ni terlalu sibuk fikirkan apa yang belum kita miliki, apalagi yang belum, kan, sampai kita terlupa untuk menghargai apa yang sudah ada di depan mata. Ada sudah di depan matanya, kan? Tapi masih lagi mencari apa yang tidak puas ni. Okey, ingat, syukur itu bukan kerana hidup kita sempurna, tetapi kita masih mampu melihat nikmat di sebalik setiap ujian. Jadi apapun yang kita lalui hari ini, ucapkanlah alhamdulillah, dan yang baik kita syukuri, yang kurang baik kita jadikan pengajaran. Alhamdulillah. Baik, simfoni tetap di hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
2: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba.
3: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
2: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
3: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Pernahkah kita melihat seseorang tersenyum, sedangkan jauh di sudut hatinya, dia sedang berjuang melawan kemurungan? Kemurungan bukan tanda kelemahan. Ia adalah masalah kesihatan mental yang memerlukan perhatian, perawatan dan sokongan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Luangkan masa untuk mendengar, berikan kata-kata semangat dan elakkan daripada menghakimi.
2: Jika anda mengalami kemurungan, jangan pendam perasaan, berkongsilah dengan keluarga, rakan yang dipercayai atau dapatkan bantuan daripada pakar kesihatan mental. Ingatlah, meminta bantuan bukan bererti kita lemah, sebaliknya itulah langkah pertama menuju pemulihan. Kerana setiap insan berhak untuk didengari, difahami dan mendapat peluang untuk kembali tersenyum.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
4: 8.11 minit malam, anda masih bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati hingga pukul 9 malam nanti. Dan ini My Minda di aplikasi My Sejahtera. Dan melalui My Minda, anda boleh menjalani saringan kesihatan mental, mendapatkan panduan penjagaan kendiri serta menempah janji temu untuk mendapatkan perkhidmatan profesional. Dan kenali keadaan diri, dapatkan panduan yang sesuai dan ambil langkah untuk menjaga kesihatan mental kita. Bukan buka aplikasi My Sejahtera dan akses My Minda hari ini. Dan kesihatan mental juga sebahagian daripada kesihatan kita semua. Kadang-kadang ada di antara kawan kita kan, kita boleh juga jadi salah seorang pendengar yang baik kepada orang lain. Kan kadang-kadang seseorang tu bukan meminta untuk menyelesaikan masalahnya, tapi dia cuma perlukan seseorang yang sudi untuk mendengar. Jadi kita sebagai pendengar jangan ditokok tambahkan, kerana hati juga perlu kita jaga, bukan hanya tubuh yang perlu diberi perhatian untuk kesihatan diri, bukan fizikal saja tapi mental kita juga. Baik, moga malam ni membawa ketenangan buat kita semua. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama Anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Sabah FM bagus bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 8.30 minit malam, macam biasa, kita akan dapat ikuti rancangan Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Selamat malam dan salam Malaysia mana di anda kini sedang mendengar Bakat Hype ada di mana-mana saja, Pak. Menerusi siaran Sabah FM bersama dengan saya malam ini, LV.
1: Hey semua, everyone. Woo!
0: Okay. Demikianlah lagu yang tadi LV nyanyi dan juga dikacau oleh saya sendiri.
1: Synchronize
0: kah? Yes. Wow, saya bangga. Okay.
1: Yes.
0: Jadi sebelum kita kenal LV dengan lebih lanjut, mari kita dengar dulu next song, boleh?
1: Nyanyi lagi. Okay, mari kita nyanyi lagi.
0: Kali ini dia akan bawa satu lagu bertajuk
1: Anawau Wulan.
0: Dia
1: cerita pasal bulan.
0: Okay, dia cerita pasal bulan. Nah, ngam juga lah kita. Yalah. Sekarang ni kan sekarang cozy-cozy yang healing-healing.
1: Santai-santai, jadi drive, orang tengah drive malam-malam.
0: Sambil-sambil kita bawa lagu pasal bulan.
1: Oh yes.
0: Okay.
1: Yes.

0: itu dia lagu Anawau bulan Ponsikau Miagal. Siapa tuh cakap Miagal bukan Ponsikau lagi
1: Yalah.
0: Kan. Oke. Okay. Oleh karena kita sudah campur-campur sedikit bahasa etnik kan. LD, boleh kah perkenalkan diri dalam bahasa etnik kau? Kenapa kau ketawa?
1: I'm so sorry.
0: Ngaran ku nopenga.
1: Oh wow.
0: Oke lah, kita jangan kasih stres LV lah.
1: Iya, LV boleh. Betul-betul gak boleh. Kalau Cina boleh lagi.
0: Oh, coba kedan.
1: What a mingxi si, LV.
0: Oke, oke. LV ini kan, yang saya kenal ini kan, dia ini kuat ketawa. Jadi, macam setiap perkataan ini kan mesti ada ketawa. Lepas habis satu sentence mesti mau ketawa. Jadi, iyalah. LV sebelum kita sambung ketawa, boleh kau intro diri kau dulu. Orang pun mau kenal juga nih bakat baru kita kan.
2: Boleh, Mbak. Nama saya LV, LV John Ansibin. Saya asal daripada Tambunan.
0: Orang Tambunan lagi.
2: Iya, orang Tambunan. Tapi, iyalah, tinggal di Keke. Lama sudah. Single. Bolehlah kenal-kenal. Boleh bawa pergi makan-makan.
0: Bawa makan-makan. Masing-masing bayar lah kan?
2: Boleh juga masing-masing bayar.
0: Patak-patak.
2: Yes.
0: Oke nih, oke. Nanti kita masing-masing bayar bila kita pergi makan.
2: Betul,
0: okay,
2: boleh.
0: Yeah.
2: Cari support.
0: Alright. LV ini bekerja sebagai apa?
2: Oke, okay, saya bekerja full-time sebagai singer. Singa malam dan sebagai educator juga.
0: Okay.
2: Iya, itu saya punya periuk nasi lah sekarang.
0: Boleh LV cerita sikit, apa maksud LV singa malam ini?
2: Oh, saya ada buat gigs malam. Nyanyi, maksudnya nyanyi di hotel, di club area KK, begitu. Ataupun functions for weddings.
0: Okay, so maksudnya tuh ada orang hire LV untuk perform di tempat-tempat tertentu lah kan di Kota Kinabalu ini. Jadi termasuk macam majelis perkawinan, makan amal, charity, semua itu adalah tuh kan.
2: Ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang LV ini sudah sedia full time singer lah juga kan. Yeah. Dan di samping itu juga menjadi seorang guru musik.
2: Ya.
0: Jadi LV mengajar musik nih apa? LV ajar di music school.
2: Di sana saya ajar vokal, saya ajar violin, gitar, a little bit of keyboard, and hopefully on the way drum.
0: Jadi tidak rugi kami bawa LV pada episode Bakat Hype ini sebab bakat LV bukan setakat menyanyi, dia juga boleh main violin, mengajar nyanyi, main gitar, dan coming soon dia bilang dia belajar sedang belajar drum lagi nih.
2: Iya, drum. Gitu.
0: Oke, jadi
2: never stop learning orang bilang.
0: Yes, orang bilang tidak pernah stop belajar lah kan, kita sentiasa kena
2: upgrade ourselves,
0: upgrade diri kita untuk teruskan ada apa ilmu supaya kita tidak ketinggalan kan. Oke, sebelum kita ke lagu yang seterusnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Section Hiburan dan Musik RTM Sabah karena memberi peluang bagi menghiasi siaran pada kali ini. Kami sedang berhiling-hiling dengan kemah kami di dalam studio. Oke, tanpa kita membuang masa, mari kita dengarkan lagu seterusnya daripada LV, yaitu You to Me Are Everything.
2: Let's go.

Ya, itu dia. Anda masih lagi bersama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype. Ada di mana-mana saja. Bah. Berharap pendengar-pendengar yang ada di luar sana, jangan lupa untuk follow dan like dan share page hiburan dan musik dan juga Combo RTM Sabah. Oke, okay? Dari sana kamu akan dapat tahu update-update yang ada kami anjurkan, aktiviti yang kami lakukan. Oke, okay? Mana tahu kalau rasa-rasanya diri ada talent, boleh juga tag hiburan dan musik dan juga Combo RTM Sabah. Mana tahu boleh dapat masuk rancangan Bakat Hype kan. So kami ada di social media platform Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Tanpa membuang masa, kita sudah sampai ke akhir penghujung rancangan kita. Okay? Okay. Jadi di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada LV. First episode, first bakat yang kita bawa hari ini. Yay. Jadi kita sudah sampai penghujung rancangan Bakat Hype kita ini, dan saya bagi pihak penerbit bersama Syariman dan juga Linda, dan juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemuzik pengiring kita hari ini, Ence Romeo. Yay. Dan saya Evelyn. Sehingga kita jumpa di episode yang seterusnya akan datang. Dan terimalah lagu terakhir.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan kami dalam segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 14 Oktober 2026. Dan untuk rakan-rakan pendengar Sabah FM, dalam kehidupan ini jangan kita tunggu susah barulah kita mau bersedia, kan? Jangan tunggu kehilangan barulah kita mau menghargai, dan jangan tunggu

kesal, barulah kita mau berubah. Oleh itu, sesuai dengan peribahasa hari ini, sediakan payung sebelum hujan. Dan apapun yang kita lakukan, fikirkan dulu baik buruknya supaya tidaklah menyesal kemudian hari. Dan jangan lupa sebentar nanti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan seterusnya malam ini, Sabah FM diteruskan lagi bersama dengan rakan penyampai iaitu DJ Hafrina dalam segmen Varia. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Baguslah.

0: institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan semua pihak agar mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengaibkan atau mengambil tindakan yang berisiko mengeruhkan keadaan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja bawahan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memahami kesukaran yang dihadapi setiap lapisan rakyat bagi memastikan keperluan dan kebajikan terus terjamin.
1: Kita nak pilih menteri atau pemimpin yang prihatin tak nasib orang. Selesai semua masalah satu hari memang tak boleh. Tetapi kongkonya ada niat yang baik. Kerana negara ini perlukan pimpinan yang ada prinsip. Negara ini perlukan pimpinan yang prihatin terhadap masalah rakyat di bawah. Yang cakap banyak, cakap pandai, maki orang ramai. Tapi yang tahu rasa apa nasib pesawah padi di Kedah, apa nasib pemandu teksi di Johor, apa nasib petani, apa nasib nelayan, bagaimana anak sekolah beli buku, bagaimana mahasiswa cukup makan ke tidak, bagaimana gaji pejabat-pejabat awam yang peringkat rendah cukup atau tidak.
0: Beliau berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Dalam sidang media pula, Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan kira-kira 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Menurut beliau, proses pembayaran bantuan akan diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Penyaluran dibuat secara berperingkat menerusi serahan tangan dan pembayaran dalam talian.
2: Ini adalah permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara, dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, secara tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Luke. Sementara itu, bantuan RM1,000 diterima melegakan golongan pemandu sewa di Kelantan. Ia membantu meringankan beban kewangan, terutama lagi bagi menampung kos penyelenggaraan kenderaan dan membeli keperluan harian.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ni kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ni yang amat naik sekali hari ni. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang eskis banyak.
4: Macam-macam nak deh puspakong kereta, nak baiki kereta. Moga kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangnya untuk memastikan keadaan kita ni berasa-berasa lancar sikit lah. So, ia kedua pula boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan dan pekerja separuh mahir menerusi Belanjawan 2027 disambut baik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyifatkan ia sebagai satu penambahbaikan dalam kerangka pendapatan pekerja. Bagaimanapun, kaedah pelaksanaan termasuk tata cara pembayaran dan tempoh pelaksanaan perlu diperincikan. Ini bagi memastikan langkah tersebut dapat dilaksanakan secara teratur.
6: Perkara yang dianggap sebagai satu bentuk penambahbaikan yang lebih baik. Cumanya bagaimana ia untuk dilaksanakan itu, kita harus menunggu dia punya kelilingnya. Kerana dalam apa juga bentuk pelaksanaan dalam tadbir urus ini, dia memerlukan berkeliling. Jadi apapun kita menyambut baik dulu apa yang telah pun dinyatakan itu melalui bajet.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Cadangan memperkenalkan rejim perlesenan bagi semua pengendali platform e-dagang sedang diperhalus. Ini termasuk kepada platform dari luar negara yang menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata cadangan itu antara perkara utama diberi perhatian dalam pengubalan undang-undang RUU e-dagang bertujuan memperkukuh akuntabiliti platform, memastikan pematuhan terhadap undang-undang negara serta mewujudkan ekosistem e-dagang yang lebih selamat, telus dan bertanggungjawab. Malaysia menyumbang $1 juta bagi menyokong usaha pemulihan dan pembangunan semula Nepal susulan banjir yang melanda pada 26 Ogos lalu. Menurut Wisma Putra, sumbangan diserahkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Nepal Budiya Bajracharya. Ia sebagai tanda sokongan berterusan Malaysia kepada kerajaan dan rakyat negara berkenaan. Pakatan Diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi. Jurucakap pakatan tersebut, Major General Turki Al-Maliki berkata, peluru berpandu berkenaan dilancarkan oleh kumpulan Houthi ke arah Riyadh. Terdahulu, amaran dikeluarkan di Riyadh dan wilayah Al-Kharj. Menurut saksi, 4 letupan kedengaran di Riyadh selepas amaran itu dikeluarkan. Arab Saudi berdepan beberapa siri serangan peluru berpandu dan drone ketika permusuhan dengan Houthi semakin memuncak. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menyifatkan serangan ke atas Arab Saudi boleh memberi kesan negatif kepada seluruh dunia. Pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva menegaskan, ekonomi Riyadh penting bagi rantau tersebut dan juga dunia. Rejim Zionis Israel tidak membenarkan penduduk Palestin yang dipindahkan dari kem pelarian kembali semula ke kediaman mereka. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selepas Mahkamah Agung Israel mengarahkan kerajaan menyediakan garis masa bagi membolehkan warga Palestin berkenaan kembali ke kediaman masing-masing. Netanyahu mendakwa kononnya kem itu kubu kuat pengganas. Sejak Januari 2025, puluhan ribu penduduk Palestin dipindahkan dari 3 kem pelarian di utara tebing barat, iaitu Jenin, Nur Shams dan Turkham. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
3: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Zirafa tidak boleh berenang.
3: Oh iyalah, macam mana dia mau berenang? Leher dia pun panjang.
4: Dia boleh berjalan dalam air, ba.
3: Ya. Yeah.
4: Okey, jadi Zirafa ni dia hanya boleh balance diri dia di atas darat. Jadi kalau dalam air dia tidak boleh. Dia tidak boleh balance sudah.
3: Iyalah.
4: Jadi ini Zirafa lah perenang paling teruk di dunia
3: haiwan.
4: Haiwan.
3: Okey, faham.
4: Ya.
3: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Sabah FM.

Felix Agus dengan lagu Aku Semut Merah. Okey, bagi anda pendengar baru ataupun pendengar yang lama terlupa-lupa, acara untuk minta lagu untuk slot kuasa 3 di segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai ini, caranya mudah saja. Hafnia galakkan minta di Facebook supaya kawan-kawan tu tahulah lagu yang kamu pilih, supaya lagu dia tidak tersama dengan lagu pilihan kamu. Rugilah kalau pilihan lagu sama, penyanyi yang sama, ataupun lagu tidak sama tapi penyanyi sama. Hafnia hanya akan mainkan satu saja lagu daripada penyanyi tersebut, okey? Dan juga boleh hantarkan, kalau tidak Facebook, boleh hantar di WhatsApp kami di 0194904848. Yang selalu minta lagu tu, jangan lupa juga untuk klik follow page Sabah FM, okey? Baiklah, kepada anda semua, seperti biasa, tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM, dan berita malam ini disunting Kamarudin Abdullah. Jadi teruskan bersama Sabah FM. Bagus sebab dengarkan, ini dia lagu permintaan yang seterusnya, Endang Estarina, Apa Yang Ku Cari, buat anda semua. Sabah FM, bagus sebab.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM,
3: bagus bah.

0: Rumah kita jadi pot lepak sudah.
1: Pot apa, Bani?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes, Bani.
0: Jadi, apa kita mau buatnya, ayah?
1: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosok. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Ram Naram dengan lagu Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu. Kunci dia terus siap-siap. Buang kunci tu, jangan lagi simpan-simpan. Buang terus supaya tidak kena jumpa. Okay, baiklah kepada anda semua yang mendengarkan varian lebih lagu lebih santai. Semua lagu yang anda dengar malam ini, seperti biasa, lagu-lagu dipilih oleh rakan pendengar kita melalui Facebook ataupun WhatsApp Sabah FM, okay? Baiklah, bercakap pasal belanjawan 2027, yang mana bantuan apa yang disediakan untuk keluarga kita, semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 sebulan. Okey, warga negara yang berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR akan menerima SARA Madani, iaitu RM100 sebanyak 2 kali. Dan bantuan penjagaan orang kurang upaya OKU terlantar dan pesakit kronik dinaikkan juga sebanyak RM600 sebulan, dan allowance murid berkeperluan pendidikan khas dinaikkan juga sebanyak RM200. Okey, dan kalau ditengok bagaimana kos perumahan dan juga pengangkutan serta kesihatan dikurangkan, iaitu satu dia skim jaminan kredit perumahan lah yang diperkenalkan membantu pembeli rumah pertama khususnya individu yang bekerja sendiri. Selepas itu kita dapat lagi lah pengecualian penuh duty stamp yang dicarangkan bagi pembelian rumah pertama. Rumah pertama ya, yang berharga sehingga RM500,000 mulai 1 Januari 2027. Okey, banyak lagi lah sebenarnya peruntukan 200 juta disediakan bagi menyumber luar rawatan untuk mengurangkan masa menunggu pesakit. Juga ada pelan Medi Asas yang akan bermula Januari 2027 dengan struktur bayaran berdasarkan diagnosis supaya kos rawatan lebih mudah dijangka. Macam-macam sebenarnya belanjawan ni kalau kita dengar betul-betul. Okey, balik kepada anda semua, terus bersama seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi untuk varia lebih lagu lebih santai. Dengarkan terus, ini adalah lagu dari UKIS, Kekasihku di Menara.

Ekspedisi dengan lagu Hidup Bersama. Yang masih menantikan lagu permintaan mereka, Hafina mainkan. Oh, sabar kamu, kita rehat dulu sebentar. Nanti sebentar lagi kita dengarkan berita dari RTM Kuala Lumpur. Lepas itu kita sambung lagi. Okay? Jadi terus setia bersama, nantikan lagu permintaan kamu, Hafina, tunaikan malam ini. Untuk varian lebih lagu, lebih santai, dengarkan terus lagu ini buat anda semua. Lagu Tak Ingin Sendiri.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Kembali bersama di jam yang terakhir untuk segmen Varia malam ini bersama dengan saya Hafrina Hanif. Okey, kita ada berapa minit lagi untuk bersama sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, kalau lapar menjelang waktu malam, kalau jenis yang menjaga berat badannya dan juga pemakanan tu lebih bagus saya bagi tahu sama ada makan buah apple ataupun makan saja buah yang tidak tinggi gulanya, dan kalau mau paling senang lagi rebus, makan telur rebus. Okey, rebus telur tu bukannya digoreng lepas ditaruh macam diletak macam-macam lagi sos dan segala kicap, tidak. Telur rebus kosong. Okey, itu pun boleh lah. Okey, tapi kalau kita cakap pasal pemakanan kita sama ada cukup atau tidak kita ambil protein dan juga cukupkah kita makan buah dan sayur? Berarti kalau kita kurang makan buah dan sayur, kuranglah vitamin A dan C kita. Okey, sebab apa? 13% saja antara kita ni yang mengambil buah yang mencukupi. Jadi manakala yang hanya 5% memenuhi saranan pengambilan sayur. Kalau dikira buah dan sayur ni bukan sekadar pelengkap hidangan, kedua-duanya sebenarnya membekalkan vitamin penting yang diperlukan oleh badan kita ni lah. Okey, dan selain daripada kita, remaja-remaja yang sedang membesar, anak-anak yang sedang membesar, sebab apa? Kalau kita ikutkan betul, vitamin A sangat penting untuk kesihatan mata, kulit dan juga sistem imuniti. Vitamin C pula membantu pembentukan kolagen, menguatkan sistem imuniti dan meningkatkan penyerapan zat besi. Jadi jangan pandang remeh pengambilan buah dan juga sayur. Jadi kalau boleh, kita cabar diri sendiri, makan sekurang-kurangnya 3 sajian sayur setiap hari dan juga ambil 2 sajian buah setiap hari. Buah apa saja pun memang bagus, tapi jangan, apapun yang kita ambil jangan berlebihan. Ambil semuanya dalam orang bilang ala kadar saja. Okey, apapun yang baik bila diambil berlebihan akan menjadi tidak baik. Okey. Baiklah semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya dalam Varia lebih lagu lebih santai.

0: Jawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya Masya Milan, saya dengar Sabah FM bagus, bah.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bagus bah, Sabah FM.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun menemani Hafrina sewaktu pukul 9 malam tadi sehinggalah sekarang. Dan Hafrina akan kembali lagi untuk bersama dengan anda semua pada hari Selasa minggu depan. Okay, Hafrina cuti dulu. Okey, Hafrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua minggu depan. Dan esok akan ditemani rakan dan penyampai yang seterusnya. Kalau tidak silap Hafrina sama ada DJ Syapip ataupun Ozil lah. Tapi esok akan bersama dengan DJ Syapip. Hari Jumaat akan ditemani rakan kita DJ Ozil. Okey, untuk segmen varian lebih lagu lebih santai. Jadi apapun diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Yang kurang sehat pergi dapatkan rawatan. Dan yang ada urusan esok semoga dipermudah dan semuanya lancar. Dapat kelulusan jika perlukan kelulusan. Jika belum lagi mendapat cara ataupun jalan tembus apa yang anda inginkan, diharapkan semuanya dipermudah. Amin. Okey, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri

dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang

0: Persembahan Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jauh anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan Reza. 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Khamis 15 Oktober 2026 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah dengan Nasional Game Burhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Yang paling penting anda sihat. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Burhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Masuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya di RTM Negeri yang baru habis tugasannya. Di Perlis saya nampak kawan saya DJ Shah, DJ Mimi di Mutiara FM, Cik Su di Kelantan FM. Jadi selamat berehat untuk rakan-rakan saya ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng burung hantu. Untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda. Jadi terus kekal setia, stay tune. Ada juga pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang bertugas ya. Selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan risau, saya temani anda sampai pukul 6 pagi. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas mencari rezeki. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki pada waktu ini. Peniaga-peniaga di warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, apa-apa lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Oh, gitulah. Semangat-semangat terus. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini lagu untuk mereka yang sedang bekerja. Mudah-mudahan dapat menghiburkan anda. Semangat terus dengan tugasan yang diberikan. Galas tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya.
1: Kenapa Ganda nampaknya sedih?
2: Kanda kasih Baba dah marahlah sama Kanda. Dia bilang Kanda ni pemalas.
1: Memanglah Kanda pemalas. Bukan nak ingat cari kerja. Pergilah potong-potong kayu ke di hutan. Ini tidak. Sampai nak makan pun pinjam orang.

Ya, yang tengah kerja terus semangat ya. Jangan mengular pula. Siapa mengular, saya laporkan kepada bos anda. 12.28 minit tengah malam. Ya, hari ini hari Khamis. Dan pastinya kita lebarkan senyuman yang paling manis. Kita hindarkanlah kata-kata yang sinis. Kita senang, janganlah menangis. Kita ciptakan suasana yang harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis, pasti ceria dan juga sukses di hari Khamis. Setiap minggu kita akan tertanya-tanya. Tertanya-tanya apa dia? Macam mana dengan harga petrol? RON 97, 95 diesel. Baik, harga runcit petrol 97 dan juga 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh bermulanya hari ini 15 Oktober hingga 21 Oktober ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga baharu RON 97 tanpa subsidi ditetapkan pada RM5.10 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.62 seliter dan juga diesel tanpa subsidi RM5.17 seliter. Baik, dalam pada itu juga penerima budi madani RON 95 ataupun budi 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding dengan harga RON 95 tanpa subsidi ya. Dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.63 seliter ataupun 57% daripada harga tanpa subsidi. Budi madani diesel juga terus membayar RM2.10 seliter. Kerajaan juga akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan juga terjamin. Itu RON 97, 95 dan juga diesel bagi minggu ini ataupun 15 Oktober hingga 21 Oktober nanti. Mana dia geng-geng berhantu? Dah laporkan diri bersama dengan saya belum? Laporkan diri di Facebook rasmi National FM, Instagram, di live TikTok seketika nanti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Terus semangat. Walaupun dalam hidup kita, kita menerima pelbagai ujian dan juga dugaan kan. Yang paling penting, semangat kita jangan luntur. Semangat kita yang menentukan jatuh bangun kita. Jadi terus semangat untuk kita terus bangkit dari sebuah kekalahan semalam. Mudah-mudahan hari ini adalah langkah yang baru untuk kita terus melangkah maju. Dato' Ramli Salib dan juga Lafendet, semangat Lamina. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM.

komposer untuk lagu ini adalah Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rokers dengan Dajjal. 12.46 minit tengah malam. Malam masih muda. Tapi ada kawasan yang dilanda hujan kan. Sejuk je. Di ibu negara pun begitu. Cuacanya sejuk je. Ada yang nak tarik selimut ke? Relax-relax, tenang-tenang. Tarik selimut tapi tak boleh nak tidur, tak apa. Terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya keudarakan sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut putih, hujan lebat dan juga air kejang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pasir Putih, Bacok dan juga Jeli, Terengganu di Besut dan juga Setiu, Pahang di Bentong, Selangor di Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor yang melibatkan daerah Tangkak dan juga Muar sehingga jam 2 pagi nanti. Dan juga di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu, Padang Terap, Baling dan juga Sik. Dan juga sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nodiana Nodin melaporkan diri bersama dengan saya dari Miri, Sarawak. Kita ada Albiana, Rosiliana, Rohatun, Atun, Jibol, Tawa, Abang JJ Gemas, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Puteri, Johor. Kita ada Ita Chot dari Ipoh, Mahathir Muhammad Zain, Khairil Anwar. Kita ada Razak Balangi, Ramli Lee, Fazia G, Cik Ma dari Perlis, Noraini, Noraini dari Kuching, Sarawak, Syah Putra Mesing, Johor, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Noah Jali dari Kelapa Sawit, Kulai, Johor, Matahari Bersinar, Murni Saat dan Real Adi juga dari Damansara Damai melaporkan bersama dengan saya. Razak Balangi, Intan Hamid, Akila Melson, Asna Asrani dari Jerantut, UPS Kuala Terengganu, Marfua Panglan. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Juaz Mizi, Abdullah Pucung, Selangor, Ahmad Nurul Amri, Ali Zuhaili, Zana Abbas, Raj Zarina, Syazwan Arif, Marsa Saleh, Dida Wahida, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Jalatun Gansok hadir dari Kota Kinabalu, Sabah, ya. Mami Zaida, Yus YMC luncur terus, Hamdan Arifin, Jamaah Aloha, Adik Abigail, Istani Patola, Astani Patola, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa, Aniza Samin, Dia Biah, kita ada siapa lagi, Aniza Samin, Ramlah Din, Nikmas Kota Baru, Ramlah Din, Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita siapa lagi, Lin Roslinda, Acik Ki Singa Utara. Dia kata selamat bertugas Abang Manis, luncur sampai pagi. Jadi janji dengan saya, teman berteman, terus sampai pagi. Ada yang sedang berjuang dalam hidup, perjuangan kita tidak akan selesai sampailah kita tutup mata di penghujung nyawa kita, kan. Setiap hari kita berjuang. Berjuang apa saja, mencari rezeki juga berjuang. Berjuang untuk hidup. Jadi kekalkan semangat kita, teruslah perjuangan anda. Mudah-mudahan perjuangan anda membuahkan hasil yang baik. Jadi apa yang paling penting, kita terus positif dalam hidup kita. Fikiran positif, hasilnya juga turut positif. Kumpulan Mei, Hakikat Perjuangan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Penghargaan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

ekspedisi dengan kereta Peng Yu membawa kita ke 1.06 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Ada juga yang baru bersama-sama dengan saya kan. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Game Berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya harapkan anda terus berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat, selalu jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Walaupun negara kita pada ketika ini dilanda jerebu, terutamanya yang melibatkan semenanjung tanah air kan. Jadi walaupun Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan juga surau di wilayah persekutuan. Jerebu semakin teruk, senjata kita adalah doa sebenarnya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan juga hujan yang bermanfaat, bukan saja di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan, tapi kita juga menyeru umat Islam di seluruh negara untuk sama-sama mengadakan solat hajat. Semoga hujan yang turun adalah hujan yang menghilangkan jerebu. Okay, berhantu, terima kasih hadir di live TikTok pada ketika ini. Rozila Ramli antaranya, Zaini Omar, Intan Abdul Kadir, Nadira Nista Leo, Lavender Girl, Noraini Nurjiz, ada juga Mesara, Wawab Nel, kita ada Azmi Rina Dayah, Azlan Abdul Wahid, Farid Abdullah, Maddin Adida 80, Lidah Kerry Pasir Mas Kelantan, Antoi Jirat, kita ada Kubu-Kubu Beracun, Nur Cahaya Perlis, Amy Bob Parker, Fiza Riza, kita juga ada Fikri 92, Saima Isa, Acuniza, Yo Kalang, Fankilia, Izora, Nur Safa Marwa, Azli, ada Joe Putri, Delisha, Syebani Bunga Mawar, Hayati Ahmad, siapa lagi, Jan Pak Ejan, Jun JR, Fahniza Yayang, Zabida Yaya, Wiranti, Mat Yusri, Nur Pika, Nizam Omar, Faizal JB, Zaliah Mat Saleh, siapa lagi, Ita Chon. Ada juga Nur Nesrol Ramli, Kio Kusanagi, itu antara yang hadir. Cinta Hati juga, Lina Ina, Bunga Salju. Okey, ramai-ramai yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa yang hadir, tapping-tapping layarnya ataupun tap-tap lightnya. Kasih banyak hari ni boleh tak? Kita tapping-tapping lightnya, kasih semangat semua Tika, Tiki, Taka. Okey, ramai yang hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini kali ini hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala kan? Katanya tak ada ke warung joget? Ada. Kita buka seketika warung joget melalui lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Herman Tino, persembahan Raja Emma dengan Jejak Keidaman. Siapa jejak keidaman anda? Anda je yang tahu kan?

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Muhabbat Dil Kasukun membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Baik, semua sekolah di negeri Sarawak, semua sekolah ataupun institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak akan beroperasi seperti biasa hari ini. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sebarang perubahan ataupun maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi pelajar yang hadir ke sekolah ataupun institusi pendidikan digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu semasa. Jadi ibu bapa ataupun penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan mereka susulan keadaan jerebu yang masih lagi melanda beberapa lokasi di Sarawak. Okey, kalau ada anak kita yang memang ada asma semput kan, yang suka bernafas apabila ketika jerebu, boleh tak payah hantar anak ke sekolah, tapi maklumkan dengan pihak sekolah. Itu yang paling penting. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ada Ina melaporkan diri antara yang terbarunya. Abdul Muiz, Ida Comel, PN94, Budak Felda. Ada Remy 78, Roy, RS Charles dari Tenom. Oh, Tenom eh. Lama saya tak pergi Tenom tau. Saya suka minum kopi Tenom. Alan Yan, Ismi Yaya, Azlan Adnan, Linda Rizkullah. Kita ada Ajib 8189, Aris dari Kuching Sarawak. Aib 69, Azami Abu Bakar, Norizan Deraman, ada Nur Pineng, ada Marayati, Ibunda 79, Kiwani, Anak Utara Channel, Zuzana Ahmad, Shazwan, ada Kerol, ada Rukia 65, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai-ramai sebenarnya. Napi, Abang Lori, Bad SB dari Bintulu Sarawak, Mat Yusri Batu Pahan Adir. Okey, Alan Burger Penang, Drive Penang, Alan Burger Geni Drive Penang, ataupun Syafiq Azrin I juga melaporkan diri bersama dengan saya. Macam mana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semua okey hari ini? Ada kawasan yang dilanda hujan, katanya jualan agak kurang sikit bang. Tak apa, itulah namanya rezeki. Kadang-kadang rezeki ni datang tanpa diduga tau. Ada rezeki hari ni banyak, ada esok kurang. Begitulah apapun yang boleh bantu kita syukur dengan rezeki yang kita perolehi. Kena selalu bersyukur. Ainon Putih juga turut bersama-sama. Zima Paris juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom kita bertukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi sampailah ke lagu Hindustan kan. Hiburan pelbagai rentak, ada rock hentak-hentak kepala, ada dangdut, ada Hindustan yang saya berikan untuk anda. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati. Lagu-lagu kenangan lah Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Saya harapkan kenangan yang manis saja yang kata orang tu anda kenang-kenangkan lah. Yang pahit kita letak ke tepi. Saya takut bila kita kenang kenangan yang pahit tu, luka lama berdarah kembali. Apapun, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan adalah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah cikgu yang terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Saharu Mawar dahulu menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zone

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Lager. Aero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada, saya tahu. Hidup ini tak selalunya indah kan? Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua perkara yang kita inginkan kita akan dapat, dan tak semua yang kita dapat itu kita inginkan. Semua okey lagi geng-geng Buruhantu. Saya harapkan anda okey. Walaupun ada kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, kita syukur sangat-sangat. Mudah-mudahan hujan yang turun itu adalah hujan yang bermanfaat untuk kita. Hujan rahmat menghilangkan jerebu yang ada. Kalau diikutkan oleh Met Malaysia, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan negeri Selangor di daerah Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka sehingga jam 4 pagi nanti. Juga di negeri Terengganu, di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak di Kapit, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Bukit Mabung termasuklah di Song juga sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Baik, dalam melancawan 2027, kita sebenarnya nak ucap terima kasih lah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang merangkap Menteri Kewangan. Sebab apa? Sebab pada melancawan 2027, Perdana Menteri mengumumkan perluasan pelaksanaan program Dapur Siswa Madani ke semua politeknik dan juga IPG di seluruh negara menerusi peruntukan sebanyak RM20 juta kan. Jadi ianya akan menyediakan peralatan memasak, sumbangan bahan makanan serta menu kasih siswa pada harga serendah RM5. Dan ini sebenarnya sekaligus kita melihatkan ataupun menoktahkan isu pelajar institusi pengajian tinggi berlapar akibat kekangan kewangan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan kan. Betul, ada pelajar kita kalau kita lihatkan mereka makan sehari sekali je sebelum ini, nak berjimat punya pasal demi mengejar cita-cita segulung ijazah, mereka sanggup berlapar. Tapi kalau bolehlah kita jangan biarkan anak-anak kita berlapar. Maka sebab itulah peruntukan Dapur Madani ini diperluaskan kepada politeknik dan juga institut pendidikan guru IPG. Jadi keperluan asas seperti makanan dalam kalangan pelajar yang kurang berkemampuan supaya dapat ditangani dengan lebih menyeluruh. Dan kita harap juga masalah pelajar berlapar ini dapat diselesaikan menerusi inisiatif ini. Okey, selamat pagi. Saya nak ucapkan bagi mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Azhar, antaranya Ani 83, kita ada Harimau Borneo, Mizi 85 dari Puchong, ada Asang, ada Julie T, Ketupat Palas, Azaz Noor dari Kampar, Ibra Angles, Jajah 83, Ita 85, Mirza Asam Pedas, Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Kita ada Jamal juga, Syukri, Mat Yasin, Muslim, ada Ketupat, ada Chris Patih, Syaril, Zaid Abdul Kadir, Nolida 24, ada Zura, Nagos Burger, Yuswan Yusof, Pain Burger, Sabin Ibaling, Yati Salim, ramai lagi.

Hamzah katanya salam, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan. Okey, kita memasuki tepat jam 2 pagi untuk berada di jam yang ketiga Nasional Gear Berhantu. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi. Lagu ini lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dungun, kumpulan Kapila. Menerusi lagunya, merindu tanpa kata. Ada yang sedang merindukan seseorang tapi tanpa kata, diam seribu bahasa. Terus layan Gear Berhantu.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Tapi pemilik suara ini tetap ada terus sampai pukul 6 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 2.25 minit pagi waktu ini, ada yang melaporkan pada saya kawasannya hujan lebat, kan? Alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya hujan itu dapat, kata orang tu, mengurangkan jerbu yang ada. Baik, kita tahu setiap tahun, setiap tahun sebenarnya hampir kira-kira 5,000 angkatan tentera Malaysia yang bersara, Namun selepas bersara, apa yang mereka lakukan? Dan pelbagai inisiatif sebenarnya diambil oleh kerajaan ataupun Kementerian Pertahanan, dan yang terbaru lebih 15,000 anggota dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia disasarkan memperolehi peluang kerjaya kedua menerusi My Bakat Veteran menjelang 2030 selepas menamatkan perkhidmatan. Dana Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan menyatakan sasaran itu disokong menerusi kerjasama antara Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pertahanan bagi memperluaskan peluang kerjaya berkenaan. Dan kerjasama Talent Corporation Malaysia Berhad bertujuan memadankan kepakaran ketenteraan dengan keperluan industri dan juga peluang pekerjaan awam. Dan setiap veteran Angkatan Tentera yang bersara akan menjalani penilaian kemahiran 2 tahun sebelum bersara bagi membolehkan mereka memperolehi sekurang-kurangnya kelayakan diploma sekaligus meningkatkan peluang mendapat pekerjaan dengan gaji lebih baik selepas tamat perkhidmatan. Betul. Sebab Angkatan Tentera biasanya bersara lebih awal, kan? Umur 41, 42 dah bersara. Lepas bersara, gaji pun dah tinggal sikit, kan? Dah tinggal separuh. Anak-anak masih lagi memerlukan, kata orang tu, pelajaran, nak melanjutkan pelajaran. Ada yang bekerja sebagai pengawal keselamatan selepas itu. Macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Tapi sekurang-kurangnya, inisiatif terbaru ini dapat membantu mereka. Pesara-pesara tentera. Habibah Azman, selamat pagi untuk anda. Cinta hati Chef Z dari Nilai Negeri Sembilan, katanya hujan lebat di sana. Alhamdulillah. Ahmad Nurul Amri, hamba Allah. Kita ada Azri Aziz, Ayu Syamnurin, Syamnurin dari Langkawi, Ali dari Alustar, Hazri Zabaha juga hadir. Kasudah Buruk menghala ke Pucung, pam-pam-pam. Abang Lori kita, Atira, Abang Long Awang dari Bintulu. Lagi siapa lagi, siapa? Ramai tu, ramai tu. Mastura hadir, Ati Azuriati hadir, supporters GBH. Mantap, ada Nani juga, Mr. ZH, Nadia Jurawat Cinta. Hai Nadia, tak tidur lagi. Abang Tinker hadir, pom-pom-pom. Lela, Lady hadir. Okay, yang hadir terus hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Bar SB juga, Abang Lori. Mantap, hari ini ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Teruntuk Cinta Hati berusi lagu seterusnya. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Persembahan Sonia dengan Luruh Cintaku. Terus bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: ku di sini.
1: Hari-hari wadah dengan lamunan terhenti. Tidak mudah kita melupakan masa yang lalu kan. Bukan mudah untuk kita lupakan ketika kenangan yang selalu dalam ingatan kita. Tapi sebenarnya akan terasa kata orang tu indah jika kita menyedari pengalaman yang kita lalui itu boleh dijadikan sebagai satu pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Baik, 2:55 pagi. Buat anda

pergi mengular pula eh. Saya nampak ada yang mengular tu. Saya ada mangkuk ajaib. Kata nak pergi toilet, nak pergi ke tandas 5 minit je dengan kawan-kawan. Tapi dah dekat setengah jam tak muncul-muncul. Wahai kawan-kawan, pergi cari kawan anda yang menghilang tu. Saya percaya ada yang sedang mengular pada waktu ini. Jangan mengular lah. Kalau boleh kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, siap sama-sama, kita balik pun sama-sama tau. Kesian kawan-kawan kita. Pemandu-pemandu semasa, diharapkan anda terus fokus pada pemanduan anda. Ada banyak kawasan yang dilaporkan hujan, jadi jalan raya licin, jangan laju-laju, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Baik, Kementerian Luar Negara menggesa rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang urusan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan situasi keselamatan di negara itu yang dilaporkan masih lagi belum reda sepenuhnya. Menterinya Dato' Seri Muhammad Hassan menyatakan langkah berjaga-jaga itu diambil susulan serangan terbaru ke atas kompleks penabisan minyak Saudi Aramco di Dahran semalam. Selain pada insiden letupan di lapangan terbang Riyadh yang mengorbankan 13 nyawa serta mencederakan ratusan yang lain. Jadi nampaknya keadaan di sana masih belum reda. Kementerian Luar memberikan nasihat perjalanan supaya mana-mana rakyat Malaysia yang tiada keperluan mendesak menjadualkan semula perjalanan mereka ke Arab Saudi. Dan Dato' Seri Muhammad memberi jaminan bahawa kesemua warga Malaysia termasuklah pekerja dan juga pelajar di Riyadh dan juga Jeddah berada dalam keadaan selamat berdasarkan laporan harian yang diterima daripada Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh serta Konsulat Jeneral di Jeddah melalui sistem e-konsular. Selamat pagi untuk perindu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lina Marina juga hadir, Darmina Nel Hamdan. Kita ada siapa lagi? Ismail Siri dari Mua, di Luncai Jebon dari Sarawak, Maksuna Arah 77 dari Kuching Sarawak, ada Ishak dari Nasi Lemak Ampangan Negeri Sembilan, Mama La Shazila Ila, Budak Manjung Kak Yati, Aiskrim Daman Huri. Kita ada Abang Seringgit 2 alias Saleha Muhammad juga turut bersama-sama, Fiza Hafiza Fitri, Muhammad Nur Rahmat, Abang Luri, Pampampun Fadli Zainal, Roslida juga hadir. Malak Acid katanya jom makan. Oh, ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah ya. Zumi Jaima Abdullah kata Roslida kemas kedai sambil layan lagu dekat GBH. Mantap. Ada yang dah nak tutup kedai ke? Semoga perjalanan ataupun perniagaan anda semakin hari semakin maju eh. Peniaga-peniaga se-Malaysia, saya sering doakan walaupun ada kalanya cabaran ekonomi ketika ini kan. Tapi apapun, semua itu bergantung pada rezeki kita. Sikit ataupun banyak, kita kena bersyukur selalu. Syukur itulah yang akan membuatkan kita tenang je rasanya. Zamawi Saliman, Jaimah Abdullah katanya tengah bungkus nasi lemak sambil layan GBH. Sambil-sambil tu, sambil tepi-tepi lay ya. Asmadi Madi juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Kita layan lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Puan, Abang, Kakak, ya. Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Rin.

persembahan Gemulan Search dengan lagu Isabella, lagu yang sangat-sangat popular tahun 1989 sehingga ada filem Isabella. Siapa masih ingat lagi filem Isabella, lakonan Amy Search dan juga kumpulan Search bersama dengan heroinnya pada waktu itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Lagi itu membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Yang baru bangun, selamat pagi. Ada yang baru bangun, ada yang teringatkan masa lalu. Seperti biasalah, masa lalu itu adalah kenangan. Walaupun tak indah, tapi tetap menjadi kenangan. Esok pula adalah impian kita bersama, dengan harapan moga langkah kita tak kembali lagi salah. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Hujan lagi? Masih lagi hujan, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Isen, seluruh Negeri Melaka, di Negeri Terengganu, Kuala Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Song, Sri Aman. Dan sehingga jam 4 pagi nanti, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Baik, ramai pemandu-pemandu teksi, pemandu kereta sewa, pemandu bas sekolah menzahirkan, melahirkan rasa gembira sebab bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar ataupun one off kepada mereka semua yang telah pun mula disalurkan semalam. Dan insyaAllah akan digunakan bagi menampung keperluan harian keluarga serta membiayai pembaikan kenderaan yang mungkin sekian lama tertangguh akibat kekangan kewangan. Jadi ramai jugalah yang katanya bantuan ini amat besar nilainya kerana pendapatan harian pemandu teksi terutamanya pada masa ini sangat-sangat sedikit. Betul. Saya pernah juga tanya kan kepada kawan-kawan saya yang bawa teksi. Ada yang katanya sehari dapat RM20 je. Ada yang keluar kerja pulang dengan tangan kosong pun ramai juga. Inilah nasib sekarang kan. Tetapi apa boleh buat, kadang-kadang itu je kerja yang mereka tahu. Lagi mudah-mudahan bantuan RM1,000 itu dapat memberikan atau ataupun meredakan sedikit tekanan untuk kelangsungan hidup ya. Ada juga yang katanya bantuan itu digunakan untuk menukar tayar kereta dan juga membeli sedikit barangan dapur. Alhamdulillah, syukur. Banyak lagi lah bantuan-bantuan yang akan disalurkan kepada kerajaan, khususnya kepada mereka yang memerlukan. Golongan B40, M40 juga turut mendapat bantuan. Apa yang paling penting, kita doakan, kita sama-sama bangunkan Malaysia. Semoga ekonomi negara kita bertambah maju. Kalau ekonomi kita bertambah baik, insyaAllah banyak lagi bantuan-bantuan yang akan disalurkan, akan dikeluarkan, akan diberikan, akan dipulangkan kepada kita semua. Nas Amirul dari Manjung, selamat pagi. Mona Rahim, Pak Sulan, Prozen, Azrin Amansur, Zaitun Syari. Kita juga ada Wangi, Azrin Ahmad 86 memberikan salam. Kita ada siapa lagi? Linda Kitchen, Syarul 36, Purnama Merindu, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Hana dari JB, Zombie USJ pun hadir, Mama Mira, Zailah Rose, Iris Chomel, Ismi Pal dari Taiping. Lagi siapa lagi? Ramailah yang baru berteman dengan saya. Mungkin ada dari tadi dengarkan radio je, sekarang baru nak melaporkan diri di live TikTok. Noliana Lia juga hadir, yang mana saya nampak saya akan keudarakan namanya. Virginia Vanessa Alung Fuso 96 Kedah hadir, bos Rasida Halidi, saya juga turut hadir. Okey, alhamdulillah ramai yang hadir waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti. Saya berikan saya hentikan seketika menangis tapi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini, hiburan tanpa henti menerusi koleksi 80-an, lagu-lagu 80-an yang terbaik yang akan saya siarkan untuk setengah jam ini. Mudah-mudahan anda juga terhibur dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Dan lagu koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada ciptaan Surya Buti, lirik oleh YZ Ismail, persembahan Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, lagu
pada tahun 1985. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: lagu ciptaan A. Ali Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan. Untuk koleksi lagu 80-an, berakhir satu percintaan. Nak buat macam mana kalau dah berakhir kan? Kadang-kadang bukan itu yang kita pinta. Pertemuan yang memberikan kebahagiaan, kita mengharapkan sehingga ke akhir hayat, tapi akhirnya kecundang di tengah jalan. Tapi apapun, kalau kita tak mampu nak menjadi pensel untuk menulis kebahagiaan orang lain, kita jadilah pemadam. Pemadam untuk menghapuskan kesedihan orang lain, ya. Selamat pagi untuk geng-geng buruhantu yang baru berteman kenal sama geng buruhantu pada waktu ini. Seminit lagi kita menghampiri jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima untuk National Geng Buruhantu, pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 jam Adil Awal 1448 Hijrah. Oh ya, kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi bagi mereka yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir buat anda semua. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari lahir tahun ini memberikan kebahagiaan, 1000 kebahagiaan buat diri anda. Ada yang sedih semalam? Semalam dah tinggal kenangan. Hari ini kita mulakan langkah baru, ya. Jadi bangun pagi ni ataupun awal pagi ini, kita berikan senyuman yang manis je. Walaupun dalam hati kita menanggung 1000 kedukaan, jangan ditunjukkan. Tunjukkanlah wajah yang manis supaya mereka tak boleh meneka hati kita, bagaimana hati kita. Baik, setakat ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam masih lagi menunggu pekeliling sempena dengan pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan baru dan juga pekerja separa mahir menerusi Belanjawan 2027. Dan sememangnya disambut baik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA, dan berkongsi.
1: Feel it. Bagus, Ba. Rentak 46.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Baik sahabat yang mulia, dalam mahfuzat ada ungkapan, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, katanya, orang lain akan baik kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu ungkapan pernah saya kongsikan dulu dalam ruangan ini. Kalau sahabat-sahabat ingatlah, orang yang pintar itu mau mengubah dunia, tapi orang yang bijaksana itu mau mengubah dirinya sendiri. Nah, lebih kuranglah nih dengan ungkapan mahfuzat ini. Kita tidak boleh merubah orang. Siapa kita mau merubah orang kan? Persepsi orang, tanggapan orang, itu kan terpulang sama dia. Mana juga kan kita masuk dalam orang punya otak, mengasih paham sama dia. Itu barang yang sangat mustahil, sahabat yang mulia. Jadi kaidahnya macam mana? Ulama ajar kita. Bahkan Nabi pun pernah sebut dalam sabda baginda Nabi SAW, ibda binafsik. Mulakan dengan dirimu sendiri, kata Nabi SAW. Makanya kalau kita mau rasa-rasakan orang baik sama kita, kata Mahfuzat, aslih nafsaka, baiki dulu diri kita sendiri. Jujur dulu diri sendiri, baru orang akan jujur sama kita. Jangan suka memburukkan orang, insya Allah orang tidak akan memburukkan kita. Jangan suka menganiaya orang, orang tidak akan menganiaya kita. Jadi kebaikan demi kebaikan itu harus subur terlebih dahulu dalam diri kita. Bila ia subur, kembang, maka harumannya itu akan melebar ke sana kemari. Walaupun ada parasit-parasit yang mungkin akan mencalar haruman-haruman kebaikan kita itu, jangan risau sahabat yang mulia, berapa kerat sangat orang yang boleh kira-kira akan mengganggu, menggugat wangi kebaikan-kebaikan itu. Jangan risau, serah sama Allah. Yang penting untuk kita, jangan berhenti didik diri kita, latih diri kita, mujahadah diri kita untuk sentiasa buat baik kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, bila kita sudah aslih nafsak, baiki diri kita sendiri, maka yasluh lakan nas, orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Ini kan istilahnya teori momentum dalam fisik ya, seperti orang tendang bola pergi dinding. Kuat kita tendang bola ke dinding, maka kuatlah bola itu akan berbalik sama kita. Kalau perlahan kita tendang bola ke dinding, maka perlahan jugalah bola akan bergulik balik sama kita. Itu konsep dalam kehidupan, sahabat yang mulia. So, jangan pernah ragu berbuat baik. Jangan pernah risau orang tak menghargai kebaikan itu. Percayalah, Allah Ta'ala sezarah pun tidak akan pernah lolos daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang yang berusaha baiki dirinya sendiri. InsyaAllah nanti Allah Ta'ala akan baiki hati orang sama kita. Sebab hati kita semua adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat semuanya. Doakan saya, doakan semua saudara mara, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan, petunjuk untuk selalu mengubah diri kita jadi orang baik insyaAllah. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
5: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: FM. Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.
4: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Reaksi Belanjawan 2027.
2: Saya memang berharap bantuan macam ini dinaikkan setiap tahun. Sekarang ini banyak mau kena bayar, macam beli barang dapur, bayar bil, sama keperluan anak-anak.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Gegar Pagi.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Ren Pop.

0: pagi.
1: Perintah pagi.
2: Perintah pagi.
3: Perintah pagi. Perintah pagi. Assalamualaikum.

0: 6:15 minit pagi waktu ni. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Selamat siang.
0: Ya. Macam bukan sendiri pasti N ada kawannya. Ada sahabat partner si N.
2: Macam jauh suara ya.
0: Iya kah? Kenapa? Oh salah dah. Okey kan sudah.
1: Okey
0: sudah ya.
1: Tadi tu bukan apa wrestle saja dengar.
0: Iya betul.
1: Kita malas semua teka-teki apa semuanya kan.
0: Ya maklumlah orang baru kerja.
1: Gitulah. Teka-teki ya. Ular mati dalam mangkuk.
0: Betul.
1: Biasanya orang cakap apa dia? Mi segera
0: ya, ya.
1: Tapi begitulah dalam perjalanan kita meniti sisa-sisa hidup. Banyaklah pengalaman-pengalaman dan juga peluang-peluang yang datang.
0: Betul.
1: Tapi kadang-kadang peluang ni yang kita tidak nampak sebagai satu kita menghargai. Sebab banyak sebab lah. Salah satunya tu mungkin terlalu selesa dengan keadaan.
0: Betul.
1: Kan? Keadaan sekarang kadang bisa lah itu. Kadang-kadang peluang-peluang kita tidak nampak.
0: Iya, dan tidak nampak kalau ada peluang dia nak ambil sudah peluang kan. Dia biar berlalu je. Rugilah yang macam begitu
1: sangat,
0: kan.
1: Sangat sebenarnya tu. Walaupun ada lagu Wings mengatakan biarkan berlalu. Tapi jangan kau biarkan berlalu. Sebab situ ada pelajaran.
0: Betul.
1: Kan, kerana kita ni menganggap peluang ni akan sentiasa datang, itu yang kadang-kadang juga menyebabkan kita ni macam sambil lewa. Kan? Jadi peluang-peluang untuk dipercayai, untuk dicintai, itu contoh.
0: Betul.
1: Kan kadang-kadang kita melepaskan peluang dan yang ada kadang-kadang kita ya begitulah. Kan, ada perkara pernah yang kita boleh menjaga kesihatan, peluang-peluang untuk menjadi sehat.
0: Betul.
1: Karena juga kadang-kadang takut gagal tuh. Jangan takut dikritik. Itu kadang-kadang takut yang membantutkan.
0: Iya. Kan? Dia terlampau takut mau melakukan kesilapan. Yes. Dia takut kecewakan orang lain. Begitulah gitu tu. Lepas tu dan takut menerima kritikan. Sepatutnya benda-benda yang begitu tu menjadikan dirinya lagi lebih baik.
1: Patut, kan?
0: Dia ambil apa? Buang yang keruh, ambil yang jernih.
1: Jernih.
0: Iya.
1: Kira jadi buang yang keruh, ambil yang jernih.
0: Iya, betul.
1: Walaupun dia enak diminum.
0: Apa itu?
1: Coklat.
0: Oh, minuman coklat ya.
1: Kan. Buang yang keruh. Wah, kau bang keruh-keruh apa semuanya enak tu barang. Cuma masalahnya tu nanti terlalu manis. Kadang-kadang gitulah. Penilaian-penilaian yang kita tidak nampak itu sebagai satu peluang, kadang-kadang kita abaikan.
0: Kan? Itulah kan.
1: Mendapat seseorang yang baik, kawan yang baik, ya, makanan yang baik.
0: Rezeki juga tu.
1: Kan, peluang-peluang yang kadang-kadang kita sambil lewa. Jadi terus mencari peluang, melihat kita jangan terlampau menunggu peluang. Cipta peluang tu.
0: Ya.
1: Yakinlah bahawa diri kita ni sudah cukup bagus. Itu pun ada satu masalah.
0: Betul.
1: Yang menghambat. Tak payahlah aku belajar apa semuanya. Tahu sudah aku tu. Alah, yang CN bagi tahu tu aku tahu. Ide itu apa.
0: Ya, dia rasa diri yang terlampau perfect pula tak bagus.
1: Merasa
0: juga
1: tu. Kalau dia betul-betul okey. Tapi merasa tu. Kan, itulah kata dia. Tak sedar diri itulah.
0: Itulah. Dia kurang rasa tanggungjawab. Ada setengah orang dia suka terima peluang tapi tak bersedia untuk laksanakan tanggungjawab tu. Kan setiap apa yang
1: mintanya banyak.
0: Betul.
1: Sekali dapat apa semuanya, dapat jawatan ni, dapat jawatan itu,
0: lepas tu buang sudah tanggungjawab tu. Tak sudah buat bagus-bagus.
1: Tak bagus-bagus
0: kan?
1: Apa semuanya kan. Jadi mementingkan apa namanya, bukan mementingkan kualiti.
0: Iya betul.
1: Dan itulah sebenarnya mereka-mereka ini tidak pernah merasa kehilangan yang sebenar. Bila tidak ada itu kan, itulah yang kadang-kadang macam pengalaman saya sendiri bercuti apa semuanya kan. Bila kehilangan sekejap pandangan tu kan.
0: Baru rasa
1: sebenarnya tu menghargai kan.
0: Betul.
1: Nasib baik mata ni banyak ditimbuk kan. Masa dia tarik tu hilang pandangan sekejap kan. Jadi gitu kadang-kadang kita tidak pernah merasa kehilangan. Jadi kadang-kadang kita tidak pernah menghargai. Jadi kita tidak pernah menghargai, peluang-peluang tu akan limpas begitu-gitu saja.
0: Betul.
1: Kan. Jadi secara psikologinya sebenarnya manusia sih kadang-kadang lebih menyadari nilai sesuatu tu bila dia berhadapan.
0: Bila sudah ada benda tu hilang baru dia mau hargai kan. Baru dia cari kan.
1: Macam juga artis-artis apa semuanya kan. Bila meninggal barulah dia.
0: Itulah kan, baru adalah kita rasa kehilangan dia.
1: Kehilanganku. Ya, itu kami cerita pasal peluang-peluang ni kan. Sebab untuk memungkinkan anda untuk mencari momentum ya.
0: Betul.
1: Mungkin anda cakap, kenapa lah aku diuji begini. Sabar.
0: Jangan risau. Peluang ujian tu tandanya Allah sayang.
1: Aduh, ustazah. Ustazah Hamia itulah kan. Dengar-dengar kamu nanti Ustazah Hamia 10:30 nanti ya. Jadi teruskan mencari peluang dan menghargai peluang. Dan peluang kalau tidak, tidak ada peluang bang, cipta peluang
0: sendiri.
1: Cipta peluang apa semuanya kan, tidak dihargai, menghargai gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi banyak-banyaklah kita selalu berpikiran positif. Makan yang mau enak-enak, yang bergizi, pikiran mesti membaca yang baik-baik.
0: Betul
1: kan? Dan sesuatu yang baik.
0: Betul. Sekeliling kamu pun penting. Dengan siapa bergaul kan?
1: Itu yang kamu bentuk pribadi kamu kan.
0: Sebab kalau kita bergaul dengan yang apa, orang-orang yang positif, kita pun akan menjadi orang yang positif.
1: Itulah ya. Jangan pula kamu boleh ikut bergaul dengan orang-orang positif dada apa semuanya kan.
0: Itu baru ikut.
1: Mang, saya sudah ikut, Mang. Apa kamu ikut? Saya ikut kawan saya yang dadah.
0: Pilih dengan orang positif, bukan positif itu.
1: Bukan itu.
0: Awas.
1: Yang negatif, negatif. Saya sudah berkawan, Bang. Oh, bagus. Kau berkawan dengan orang yang positif, Bang.
0: Jangan.
1: Ini sudah 4 kali masuk penjara, Bang. Eh, apa pasal penjara? Dia positif dadah, Bang.
0: Aduh. Jangan yang begitu ya.
1: Emang yang baik-baik. Kan banyak yang baik-baik apa semuanya ya. Jadi
0: jangan salah tafsir.
1: Jangan. Walaupun positif itu banyak apa semuanya kan. Kamu pilihlah yang bagus-bagus.
0: Pilih yang bagus.
1: Jangan kamu masuk dalam longkang.
0: Yang sembarang juga.
1: Kalaupun mau berenang-berenang di kolam. Jangan di longkang. Aduh. Ayy. Kadang-kadang itu pun mudah kasih tahu juga.
0: Ya, Bang. Ya.
1: Saya sudah pilih bagi positif, Bang.
0: Oke, kami akan temankan kamu sehingga 11 pagi. Untuk hari ini, hari Kamis, 15 Oktober 2026.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, sekejap lagi kami kongsikan tinjauan cuaca, berita ringkas dari Sabah FM, ada info solat dan 7 pagi, ada berita utama 7 pagi.
1: Semua terbaik di jam pertama ini seketika bersama dengan
0: Adira Ilusi.
1: Ilusi, di rentak pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Kita kongsi dulu tinjauan cuaca hari ini.
1: Secara keseluruhannya di Sabah ini hujan pada sebelah pagi. Ya, di beberapa tempat petang dan malam ribut petir di beberapa tempat, dan secara khusus di Tawau dia semua berjerebu daripada pagi hingga ke malam. Dan untuk daerah Kuna tiada hujan pada sebelah pagi hinggalah ke malam, dan daerah Sempurna juga seperti Kuna tiada hujan pada sebelah pagi hingga malam. Lain dia punya N bila dapat melihat daripada jauh sebenarnya ni. Lah Datu sendiri pagi ini malam tiada hujan dilaporkan dengan purata suhu di antara 25 darjah Celsius hingga 33 darjah Celsius.
0: Dan bagi cuaca untuk perairan pantai timur Sabah, wow, cepat sekali awak ya sudah.
1: Itulah.
0: Perairan pantai timur Sabah sebelah pagi hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Arahnya bergerak dari selatan dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
1: Dan tutup pun laju juga.
0: Itulah.
1: Belum habis lagi.
0: Dan terakhir sekali untuk cuaca perairan Ladatu, sebab pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, angin bergerak dari selatan tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.mit.gov.my.
2: Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Hasil penyelidikan dan inovasi universiti perlu dikomersialkan bagi memberi manfaat kepada masyarakat serta memperkukuh daya saing ekonomi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu memerlukan kerjasama erat antara universiti, industri dan pelabur. Justru katanya Borneo Festival of Ideas BFOI 2026 diharap terus menjadi platform percambahan idea dan kreativiti sekaligus membantu mengembangkan inovasi tempatan. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Awal FM.

0: 6.42 minit pagi waktu ini.
1: Hai, selamat pagi. Hati-hati dalam perjalanan ya. Hari ini budak-budak sekolah sudah.
0: Betul. Sebab hari Rabu diorang cuti sekejap kan. Disebabkan bacaan IPO meningkat melebihi 150 kan. Jadi sekolah
1: ditutup sementara waktu dan PDPR dilaksanakan secara keseluruhan.
0: Yes, dan hari ini bermula sekolah balik. Jadi kita harapkan cuaca kita pun makin okey lah.
1: Walaupun baik, betul? Pagi tadi tu pun
0: ada sekilas jerbu.
1: Jangan kamu berhiling-hiling ya.
0: Iya, jangan kamu sangat kabus.
1: Menghidup bukan main.
0: Ada satu
1: video. Bukan sampai ke paru-paru, nak tahu sampai ke mana tu, sampai ke perut.
0: Ada satu video dia macam kesejukan. Dia tiup-tiup bel ngasri. dia apa tu video dia? Begitu kita dah kena kesejukan. Dia tiup-tiup lagi. Lepas tu silakan. Ini bukan kabus, bilang. Ini jerebu.
1: Jerebu.
0: Ini adalah cuaca jerebu. Jangan sangka pula kabus, sejuk-sejuk kan, bilangnya.
1: Dia feel-nya tu memang sudah sejuk. Kan, tapi itu jerebu ya. Jadi kepada mereka mempunyai masalah-masalah tiga serangkai ataupun jenis yang masalah-masalah respiratory, pernafasannya
0: yang jadi, ada penyakit kronik terutama asma, juga yang apa ni, warga emas, kanak-kanak, yang ibu mengandung kalau boleh hadkanlah masa.
1: Kalau boleh usahakan.
0: Usahakan ya, jangan berada di luar lah. Sebab dia akan apa ni, mengganggu sistem pernafasan kita.
1: Kan. Tapi kalau ada poin untuk keluar, kenapa nak keluar? Pakai. Dan di radio saya beritahu, jangan keluar. Kau mau pergi injection.
0: Tapi kalau mau keluar pun iya. Pakai pelitup muka yang bersesuaian.
1: Tutup muka semuanya. Jangan tutup semua muka.
0: Betul.
1: Jadi buat apa ni, pemeriksaan.
0: Kalau tutup muka semua tak nampak jalan.
1: Habis tu dia lagi memandu. Kenapa kau pagi-pagi begitu tu? Lupa makan ubat ke macam mana kan? Jadi apa semuanya, kesihatan tu perlu. Minum banyak air putih.
0: Betul.
1: Bukan yang air putih yang ada bubble-bubble tu kan?
0: Bubble tu
1: yang
0: buka, ataupun.
1: Itu tak boleh.
0: Atau yang ada apa? Itulah.
1: Jangan.
0: Ada gas-gasnya.
1: Itulah yang bunyi begitu kan. Jadi ambil yang
0: kosong.
1: Kosong. Yang keruh, ambil yang jernih.
0: Yang sky juice.
1: Gitu. Kan. Jadi ini untuk kesehatan.
0: Ya, saya pernah di pergi kedai. Order. Macam ini kodol-kodol. Ini yang paling murah dan namanya pun macam fancy.
1: Oi.
0: Kan sky juice. Jadi, rupanya datang air putih.
1: Itulah dia. Di brand kan. Dia panggil bagi saya banana nugget satu. Banana nugget satu set ya. Yang datang jemput. Jemput pisang kontok-kontok. Wah,
0: ya,
1: banana nugget.
0: Ada lagi kan? Satu sanggar. Dia apa? Banana apakah dia letak tu ya? Banana crispy ke apakah? Gitu. Kan. Sekali. Dia bilang, inilah satu. Rupanya datang pisang goreng.
1: Itu namanya pentingnya brand tu.
0: Ya, betul.
1: Jadi kalau kamu peniaga-peniaga
0: itu
1: kan,
0: salah satu marketing.
1: Yes, kan? Jadi kalau kamu belajar-belajar untuk mempromosi apa semua kan, cuma brand kan itu. Ini dia punya brand tu kan. Nama macam ini.
0: Wow.
1: Rupanya itu sih kau makan.
0: Rupanya itu dia punya makanan.
1: Makan escargot.
0: Apa itu?
1: Siput tu saya tu.
0: Iya kan.
1: Kerang tu, kerang. 3 biji kan. Makanan Spanyol.
0: Oh,
1: escargot.
0: Gitu.
1: Kan. Yang mahal tu presentation saya tu sama. Rasa saya tu kan. Itu yang pentingnya sekarang brand. Jadi kalau peniaga-peniaga kan, kreativiti tu penting.
0: Ya, betul. Itu salah satu marketing.
1: Sangat.
0: Tarik pelanggan, kan.
1: Jadi orang akan bertanya, ini apa makanan apa ini?
0: Itulah.
1: Bagi saya dek satu. Sekali begitu, jangan terus memaki lah pula.
0: Janganlah pula marah kan.
1: Jangan marah. Kan.
0: Kamu kena faham.
1: Kau mesti cakap dalam hatimu, inilah pertama dan kali terakhir. Rupanya sanggar bagus suka kasih aku ni. Kau cakap badannya crispy lah apa lah kan. Memanglah sanggar semuanya crispy. Kan. Aduh. And
0: banana crispy with cheese. Jadi apa kan? Tu? Pisang goreng
1: pisang
0: cheese.
1: Goreng cheese. Keju apa semuanya kan. Tapi nampak dia punya gah tu. Jadi brand lah. Jangan kamu kasi brand-brand nama-nama ikan.
0: Jangan dah pula kan.
1: Ini betul namanya. Itu kan. Jadi kreatif lah.
0: Ya, betul. Kreativiti itu penting.
1: Sangat. Kan? Jadi macam mana mau dapat tu, banyak membaca, menonton, bicara berkawan-kawan dengan kawan-kawan yang satu bidang kan.
0: Betul.
1: Kalau yang kopi, yang barista, baristanya. Kan yang jual-jual mie goreng kan.
0: Betul.
1: Macam dia cakapnya mie goreng lantak ayam. Kenapa lantak ayam? Alah, mie goreng ayam siapa tu?
0: Mie goreng ayam kan?
1: Cuma ada kasih letak ketan lantak tu kan. Macam dia orang cakap pedas tu mie goreng
0: padu. Bukan.
1: Iblis. Kalau orang putih kan begitu kan?
0: Ada
1: evil apa semua. Kenapa ada makanan iblis pula di sini?
0: Rupanya pedas gila.
1: Kepedasannya. Kalau kita sebut pedas gila.
0: Pedas gila kan?
1: Jadi brand tu penting lah ya.
0: Betul.
1: Jadi banyak-banyak lah. Mengucap astagfirullah. Supaya supaya dibukakan pikiran yang bagus-bagus.
0: Dan dibukakan pintu rezeki. Rezeki
1: insyaAllah. Ya betul, tapi istighfar dan selawat tu membuka pintu rezeki.
0: Yes, betul.
1: Ya. Ini kan betul, tapi ya, dia gitu kan. Jadi banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim.
0: Astagfirullahaladzim. Kan. All pagi kan mesti istighfar dan bersyukur.
1: Syukur. Penting. Saya perlu highlight ke perkataan syukur. Yes. Sebab Tuhan yang janji. Wa in syakartum lazidannakum. Siapa yang bersyukur tu ditambahkan. Nah, yang kufur, nah, paham-paham lah. Kan banyak ketidakterangan hati pun ada. Yes. Cemburu lah. Kan macam dia ni kan, untuk kita buat sesuatu untuk dia tu kan, kita fokus untuk dia.
0: Betul.
1: Itu yang cuba Slick Fit Najwa Latif ni cuba ngatakan.
0: Kan? Betul kan? Ini dia lagi bersama dengan Slick dan Najwa Latif. Untuk dia. Hey, untuk dia. Hey.
1: Nampak tak? Oh yeah.

aku. Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari. Bagi

0: kawasan yang sama waktu dengannya, masuk solat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11.57, asar 3.14 minit petang, maghrib 6.57 minit petang, malam isya 7.07 minit malam, dan subuh esok 4.46 minit pagi.
1: Untuk surat tadi merujuk pada pejabat mufti negeri Sabah.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
3: Selamat pagi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri

0: Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekalibri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil yang diperoleh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran dalam industri pengangkutan serta peningkatan kos hidup golongan tersebut.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah. Kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada menteri kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Tambah beliau, langkah itu bagi menghargai sumbangan semua lapisan masyarakat terhadap sumbangan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Andrew Luck memaklumkan seramai 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan berkenaan secara sekalibri setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Proses pembayaran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu.
2: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Log. Sementara itu, bantuan berkenaan memberi kelegaan kepada pemandu kereta sewa di Kelantan khususnya dalam menghadapi peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Muhammad Abdullah, Muhammad Syahlan Cik Yan dan Muhammad Syadi Muhammad Nur.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu.

0: anda di Tawa FM dengan menghubungi pegawai kami di talian 011-1021-6774 atau 013-865-4579 untuk makluman dan tempahan. Tawa FM memungkinkan produk anda didengar di seluruh Malaysia.
1: Hei, lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni. Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawa FM. Ingat tu. Rentak pagi Isnin hingga Jumaat

0: pagi. Berita pagi. Berita pagi.
1: Berita pagi.
2: Assalamualaikum. Dah mandi ke belum? Kau apa comeback?

0: 7.24 minit pagi waktu ini.
1: Hai, selamat pagi. Kenapa begitu? Ada
0: kenapa
1: feedback?
0: Kenapa sudah tu? Okey, sudah? Okey, sudah.
1: Jadi, diharapkan semuanya berjalan dengan lancar apa yang anda untuk buat hari inilah.
0: Untuk kita rancang hari ini, semoga segala berjalan dengan lancar dan juga dipermudahkan segala urusan kita.
1: Yang penting kita rancang lah dia kan.
0: Ya, betul.
1: Bukan yang jenis yang mau ad hoc sikit-sikit, ad hoc kan. Terus mau segera.
0: Yes, yang dalam pemaduan, dalam perjalanan pergi tempat kerja masing-masing dan hantaran nak pergi sekolah kan. Selamat dalam perjalanan, yang pergi kerja mencari rezeki awal pagi. Itulah. Kita doakan semuanya dipermudahkan.
1: Itulah selalu kita buat kan untuk anda semuanya.
0: Ya.
1: Sambil mendengarkan Tawa FM kan, jangan terlalu gundah gulana.
0: Betul.
1: Buang yang keruh ambil yang jernih. Jadi kalau ni doakan kawan-kawan. Kalau kita rajin mendoakan orang, nanti bilang guru kami. Ya. Belum sampai tu doa dengan dia, kamu sudah dapat tu doa.
0: Betul.
1: Jadi doa yang baik-baik.
0: Doa yang baik-baik, insyaallah yang baik-baik pun datang.
1: What you
0: kita.
1: Give, you get back.
0: Ya, betul.
1: What you give, you get back. Hai, apa kabar yang timbul lama tidak bersama dengan anda?
0: Ya, banyaklah kawan-kawan kita awal pagi antarkan salam-salam timbul dari Timbul Sari.
1: Wih. You namanya tukar nama Sari. Semenjak saya cuti ni bang, you jadi Sari ya. Timbul Sari.
0: Timbul Dari. Oh, Dari batu. Dari Takara Tawang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bersama rakan Tua FM, Body JN dan Ais. Selamat bertugas. Terima kasih.
1: Ini siapa ni? Fadli.
0: Fadli Sari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bincang berdua. Salam rentak pagi untuk semua pendengar Tua FM. Terus layan Tua FM sampai 7 malam. Selamat berkonti DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
0: Terima kasih. Selamat pagi pada Sam Kromong juga. Selamat pagi.
1: Untuk anda, Din.
0: Din Norman, assalamualaikum Bang Aida. Selamat bertugas hari ini. Semoga sihat-sihat saja. Amin. InsyaAllah. Din Norman dari Felda Uma. Terima kasih Bang Din. Abdul Hasan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: DJ my friend. Kemunculan yang dinantikan. Bersama DJ yang sentiasa ceria meria dalam kondi.
1: Maksudnya gabungan kami yang dinantikan. Bukan satu orang saja.
0: Kepada pendengar setia Tua FM di mana juga anda berada, semoga sentiasa dalam lindungan serta rahmat Allah SWT. Jerebu masih menyelubungi daerah Tawau, persis Pendasar. Namun kesihatan haruslah diutamakan dalam seharian. Semoga doa-doa kebaikan kita dimakbulkan.
1: Amin ya.
0: Dan juga
1: biasa kita sebutkan kalau hujan kita doakan dimakbulkan. Ini sebenarnya jerebu lah.
0: Jadi my friend, semoga terus sehat walafiat. Sebab jarang dengar Hilayan. Oh,
1: Hilayan.
0: Bukan Hilayan. Apa tu perkataan betul?
1: Betul lah Hilayan ni kira-kira. Tapi Hilayan ni mengilai.
0: Mengilai.
1: Biasa mengilai tu Pontianak. Pontianak.
0: Itulah.
1: Sampai hati kau bilang CN Pontianak.
0: Sampai hati. Ya. Sampai hati.
1: Kan. Dia bukan Hilayan ya. Gelak tawa.
0: Gelak ya.
1: Kan.
0: Seperti perkataan yang betul
1: lah. Ya. Sebab jarang dengar gelak tawa di
0: gelak
1: JN.
0: Tawa kan.
1: Gitu. Yang mencuit hati kan.
0: Bilang Hilayan tawa di JN dan mengindahkan suasana pagi.
1: Itulah dia.
0: Ada juga apa. Cuma sendiri buat lawak sendiri ketawa.
1: Begitulah. Baru bertepuk sebelah tangan. Untuk kesian.
0: Syukran alhamdulillah.
1: Bunyi juga tapi begitu-gitu sih lah. Macam mau nak mau dia keluar tu bunyi kan.
0: Dia tian usang dari search engine. InsyaAllah. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Aduh.
1: Itulah.
0: Akan ujian lihat. Assalamualaikum.
1: Hantur punya kawan kuning.
0: Selama ni saya ketawa macam mengilai kali ya orang rasa.
1: Tapi dia satu identiti sebenarnya. Betul.
0: Anda lah nak boleh sesian ketawa lah lepas ni.
1: Dia ada satu, apa dia panggil? Oi, ini ke dia? Wow, amazing.
0: Apa tu? Okey, nanti kita bacakan lagi lah. Nanti kita baca lagi.
1: Mengucapkan dulu.
0: Betul. 7.30 kita nantikan untuk apa yang tular. Di jam yang kedua, 7.45 ada berita dari Tok FM. Ada positif pagi dan 8 pagi berita dari Sabah FM.
1: Semoga sebut mengilangkan. Mencang saya ada ni.
0: Terus setia bersama Tok FM, sesuai pilihan anda.
1: Pagi rentang.

0: pagi. Berita pagi. Berita pagi.
1: Tahukah kita, buah-buahan tempatan memberikan banyak manfaat bukan sahaja kepada kesihatan kita tetapi juga kepada ekonomi negara kerana
2: mudah didapati, lebih segar, boleh dipetik terus dari pohon, bebas bahan pengawet dan melancarkan pencernaan. Boleh dinikmati pada bila-bila masa, keselamatan makanan terjamin, harga lebih murah kerana kos pengangkutan yang rendah, membantu ekonomi petani tempatan.
1: Lebih memilih buah-buahan tempatan akan memberi impak besar kepada kesihatan dan sektor pertanian negara.
3: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
4: 7 hingga 11 pagi.
5: Rentak
6: Pagi.
7: Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat
8: bersama DJ yang bertugas dalam
9: zone pilihan apa yang tular
8: diaktifkan.
10: Sekarang ni kan zaman sekarang tak kisahlah dia perempuan kan laki, tapi kalau perempuan jadi pilot, wuih, memang tu orang kata wow, hebat lah.
11: Mesti tinggi dia kan ni, orang nak kahwin dengan dia ni mesti tinggi maharnya ni. Sebab dia ni apa ni, pemandu, pilot apa semuanya kan.
10: Betul.
11: Tapi begitu kadang-kadang juga ada yang apa ni, bila dia belajar lain, kerja lain.
10: Betul.
11: Kan? Dia ni pramugari sebenarnya.
10: Kan? Tapi dia boleh pula jadi apa ni, wanita pertama
11: yang terbang,
10: yang terbang jet pejuang secara solo.
11: Solo.
10: Wow.
11: Itulah yang bukan calang-calang kemahiran yang dimiliki oleh seorang wanita apabila mampu menerbangkan jet pejuang. Tak lagi kalau secara solo.
10: Betul.
11: Begitulah kehebatan satu panggil permaisuri
10: Thailand. Ratu Surtida namanya.
11: Ya, bukan Surti ya.
10: Bukan.
11: Surti yang mencuri perhatian baru-baru ini. Jadi menerbangkan pesawat pejuang Gripen secara bersendirian.
10: Betul, sangat hebat lah. Dan lebih menarik, baginda yang pernah bekerja sebagai pramugari Thai Airways. Mereka punya airline lah kan. Ya, negara tersebut sudah mempunyai pengalaman dalam bidang penerbangan sejak 2010 dengan hampir 1,190 jam penerbangan direkodkan.
11: Itu apa yang dipetikkan dalam satu laporan media antarabangsa lah. Penerbangan solo tersebut berlangsung pada Khamis lalu. Minggu lalu disaksikan oleh suaminya ya, Raja Maha Wajira Longkon.
10: Wow.
11: Yang turut meminati. Ya, begitu panjang sekali tuan-tuan. Habis kalau tak sebut Maha Wajir saja tak boleh. Yang turut meminati sebenarnya bidang penerbangan.
10: Betul.
11: Aerospace.
10: Menerusi rakaman video yang dikeluarkan oleh pihak istana, Ratu Surtida dilihat menerbangkan pesawat pejuang JAS-39C Gripen, satu tempat duduk dari sebuah pangkalan udara tentera di wilayah Surat Thani, Selatan Thailand.
11: Dan selain itu, badan melaporkan penerbangan tersebut dilakukan selepas baginda menjalani latihan menggunakan simulator.
10: Wow.
11: Selama beberapa minggu di pangkalan berkenaan, selain memperoleh kira-kira lebih kurang 10 jam pengalaman menerbang pesawat Gripen, dua tempat duduk.
10: Ya, dan pencapaian itulah menjadikan Ratu Surtida wanita pertama di Thailand yang menerbangkan jet pejuang Gripen secara solo.
11: Itulah dia kan.
10: Wah, hebatlah kan. Sebab ini selalunya ada partner kan.
11: Kan biasanya kita kan.
10: Ada dia punya co-pilot, betul.
11: Co-pilot. Sebenarnya sebelum gelar permaisuri, sebenarnya Ratu Surtida ini pernah bekerja sebagai pramugari tadi seperti kita war-warkan
10: maksudnya
11: di awal tadi.
10: Maksudnya dia memang ada sudahlah pengalaman dan dalam bidang aviation.
11: Aviation apa semuanya
10: betul
11: kan. Jadi dia itulah berani kan diri untuk memandu sendiri kerana minatnya sebenarnya. Dan juga penglibatan Ratu Surtida dalam bidang penerbangan bukan perkara baru. Dan bermula menerbangkan pesawat pada tahun 2010 lagi.
10: Oh, lama sudah. Dalam berapa tahun sudah tu? 16.
11: Kalau 2026 tolak dengan dunia, ya lebih kurang itulah pandai-pandai kalau kamu kira. Kenapa kami tak pandai mengira sudah. Bayangkan seperti dinyatakan tadi oleh DJN sendiri, 1,190 jam penerbangan.
10: Dan juga baginda juga pernah bertindak sebagai juru terbang pembantu kepada raja dalam beberapa perjalanan di raja.
11: Dia sendiri mandu
10: termasuk penerbangan ke lapangan terbang Paro di Bhutan yang terkenal dengan tahap kesukaran pendaratannya.
11: Bhutan Korea Selatan ya.
10: Wow, ya
11: di
10: betul.
11: Korea dan selepas itu dia berjaya mendarat dan raja Mahi Wajira Longkon itu menghadiahkan sejambak bunga pada masa itulah.
10: Bunga
11: cinta
10: sejak
11: berputih. Mau coklat juga sekali.
10: Iya.
11: Strawberry. Gitu.
10: Dia mau yang apa tu di awan tu kan?
11: Iya kan. Dia macam gitu kan.
10: Yang I love you begitu. Gunanya tu apa?
11: Tapi tak boleh dia.
10: Dia punya asap-asap tu kan.
11: Dia mendarat dulu. Baru kasih bunga.
10: Mana tahu lah begitu semua.
11: Kan.
10: Menunjukkan rasa cintanya.
11: Wow, amazing. Tapi masalahnya dia ni, raja ni yang bagi.
10: Ya, itulah.
11: Permaisuri ni dia dia terima saja.
10: Itulah.
11: Kan, itulah raja Thailand. Yang turut sebenarnya menyematkan lencana Golden Gripen Order. Penolongan kiri permaisuri sebagai bagian daripada penghargaan selepas penerbangan tersebut.
10: Betul. Dan dalam perkembangan lain, Thailand kini mengoperasikan satu skuadron jet pejuang Gripen C di buatan syarikat Sweden. Dari Sweden ya. Dan negara tu tahun lepas menandatangani perjanjian kira-kira kalau dalam duit Malaysia 2.27 juta
11: bilion. Ya, betul eh, sebuah Gripen F.
10: Mahalnya dia punya jet ni kan.
11: Itulah.
10: Tiga jet Gripen E dan sebuah Gripen F.
11: Main jet tolak begitu.
10: Itulah. Kan.
11: Itulah sebenarnya satu pencapaian lah ya, kepada Ratu Siti Dam yang memberikan sisi berbeza anggota keluarga diraja yang bukan saja mempunyai pengalaman luas dalam penerbangan, malah berjaya mengendalikan jet pejuang Gripen secara solo selepas menjalani latihan khusus. Dan kita pun sendiri itu yang apa ni, Raja Pahang sendiri.
10: Ya, betul.
11: Kan anak dia punya tentera
10: apa semua. Yang sempena hari kemerdekaan bawa jet pejuang.
11: Gitu kan. Kita bangun tu, kita menengok sajalah.
10: Betul.
11: Tahniahlah kepada Ratu Sutidah.
10: Betul. Yeah. Dan semua.
11: Dan semuanya pilot.
10: Aku mau cakapkan semoga maju jaya.
11: Semoga maju jaya.
10: Memang maju jaya sebab sudah ratu.
11: Sangat. Jadi maknanya kemarin tu adalah ya. Kamu punya kemarin apa pula?
10: Ya,
11: apa yang kamu terbang?
10: Terbang duit saja.
11: Terbang duit.
10: Duitnya siap terbang aja.
11: Masya Allah. Masya Allah. Kamu panik terbang, saya panik terbang bang. Paling main terbang duit aja bang.
10: Kita kongsikan.
11: Apa yang tular?
10: Hari ini.
8: Nantikan Zon Pilihan.
9: Apa yang tular seterusnya.
8: Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda
9: di Zon Apa Yang Tular
8: dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga yang sedang mendengarkan saya pada detik ini diberikan kesihatan yang bagus dan dipermudahkan segala urusan kalian untuk hari ini. Amin. Macam biasa, pagi ini Bro AK mewarnai pagi anda dalam slot motivasi rancangan Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, baru-baru ini kita telah digemparkan dengan kes-kes buli yang berlaku di negara kita. Yang paling merisaukan sebenarnya, mereka yang terlibat ni adalah yang masih duduk di bangku sekolah. Yang mana kita tahu pelajar-pelajar kita hari ini adalah harapan masa depan negara kita. Kan, hari ini saya akan kupaskan sedikit tentang isu ini. Buli ni tuan-tuan, bukan sekadar tumbuk, bukan sekadar sepak, terajang, tampar dan cubit saja. Buli juga diambil kira datang dalam bentuk olok-mengolok ataupun olokan, hinaan, apa lagi? Body shaming, sindiran. Dan sekarang ni makin canggih kan, sampai kan muncul satu cara buli yang mungkin sangat teruk jugalah sekarang ni, boleh saya kata, iaitu buli yang baru, iaitu buli cyber kan. Contohnya macam komen-komen jahat di media sosial, buli lah tu kan. Jadi sebenarnya pendengar sekalian, apa-apa tindakan yang buat orang lain rasa tidak selesa ataupun rasa tertekan atau memalukan ke, menjatuhkan maruah ke, itu pun sudah dianggap, dikira sebagai buli. Ramai orang fikir buli ni benda biasa. Hakikatnya kesan buli ni sangat besar tuan-tuan. Disebabkan buli ni ada yang hilang keyakinan diri, ada yang trauma, tak mau ke sekolah, bahkan ada yang sampai membawa kemurungan ataupun dipanggil sebagai depresi. Paling teruk, ada mangsa buli yang memilih untuk menghabiskan nyawanya sendiri disebabkan tak tahan dengan buli ni. Allah Akbar. Buat yang sedang mendengarkan saya sekarang ni, geng, buli ni memang nampak macam gurauan, tapi kesannya boleh merosakkan masa depan seseorang. Jadi marilah, sama-samalah kita hentikan budaya buli ni. Kalau kita nampak buli depan mata, jangan diam-diam, terus laporkan kepada pihak yang sepatutnya. Okey? Sekian Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Selamat pagi.

0: 24 minit pagi waktu ini.
1: Hai, selamat pagi bagi mereka yang baru saja bersama dengan kami.
0: Ya, betul.
1: Dan juga hiburan akan terus bersama dengan anda sinyal pukul 10 pagi nanti.
0: Yes, 8 pagi nanti ada berita dari Sabah FM.
1: Jadi tajuk bagi mereka yang baru saja bersama dengan kami.
0: Macam biasa kita ada tajuk pagi, ya, respon pagi kita.
1: Respon pagi kita ni. Ini dia itulah ni kita cuba pasal peluang.
0: Peluang. Kalau aku berpeluang aku akan
1: apalah
0: di situ tu.
1: Aku akan
0: mungkin aku akan apa ni
1: menjadi seorang peniaga.
0: Betul.
1: Apa ni burger yang berjenama.
0: Betul.
1: Kalau aku diberi peluang, kalau aku berpeluang aku akan menjadi seorang juru terbang.
0: Betul.
1: Kan, tapi mamaku larang aku terbang jauh-jauh sebab selalu terbang sekarang ni duit lah.
0: Ya.
1: Kan, kalau aku berpeluang aku akan bertemu dengan artis yang aku suka.
0: Yes, betul. Kan? Kalau aku berpeluang aku mau pergi konsertnya, gitu kan.
1: Kalau aku berpeluang aku akan kan jalan-jalan apa ni ke luar negara.
0: Betul.
1: Tempat yang aku suka. Jadi itulah apa yang peluang-peluang yang kamu mahu yang kamu boleh ceritakan.
0: Ya, betul.
1: Kalau aku berpeluang
0: mungkin
1: bukan tidak semestinya yang kalau aku kaya.
0: Bukan, tidak semestinya.
1: Iya.
0: Kalau contohlah mungkin dari segi kerjaya kah, kehidupan kah,
1: ekonomi.
0: Kan, kehidupan ekonomi ataupun dari segi mungkin kalau aku berpeluang aku akan apa mengharapkan mau jumpa balik dengan arwah makku macam begitu kan.
1: Aku ingin menyatakan satu perkataan dengan dia. Okay, macam ni. Minta maaf.
0: Iya, betul.
1: Kan. Jadi banyaklah sebenarnya peluang-peluang. Kita tadi pun kita intro pun tentang peluang. Jadi kita pun berfikirlah tentang apa agak-agak peluang yang sudah kamu lepaskan ataupun yang sekiranya kamu mahu. Peluang-peluang apa yang kamu mengharapkan?
0: Betul. Kan.
1: Sebab di mana ada kemauan di situ ada aspal.
0: Ada, yes.
1: Dan juga lubang-lubang aspal.
0: Ada juga di situ. Kan? Jalan yang lubang-lubang lah.
1: Lubang-lubang ya. Jadi orang yang bikin jalan tu paham-paham lah. Berapa tahun sudah orang situ berlubang terus jalan tu kan. Jadi bikinlah jalan tu ya. Jadi kalau aku berpeluang aku akan.
0: Betul. Sambunglah sendiri. Kalau untuk dialek kita pagi ni di mana ada kemauan di situ ada jalan. Pindik sejak.
1: Ya, kan. Jadi kamu respon lah.
0: Ya, 8 pagi nanti kita nantikan sekejap lagi berita dari Sabah FM. Ya, terus setia di rentak pagi kita bersama dengan Vita Alvia. Yang penting.
1: Yang penting
0: happy. Yang penting.